0: dari Louis Bennett ya, gagal ti pulai gawai nen ya, sida ke boleh pemisi hari gawai tadi tentu senang ati lantang ati ke tahun-tahun ne.
1: Ya, laban sekedar hari bala kita sudah pulai
0: ya.
1: Kelebih lagi bala kaban tua tinggal setengah aja ke kita itu.
0: Ya, ngau sida ya ke boleh pemisi meh ke tahun-tahun bisi madah ke 2-3 hari itu dah di rumah panjai kok Anin.
1: Nyari sidak ke kemisinya. Anin ikat bala celak melati pihak maka Emelda.
0: Ya.
1: Siapa lagi bala kita raja sidak ya.
0: Ya.
1: Bos di Melangi ini nyak tadi setuntun ya. Nyak sekedar hari sidak ya pulai. Jadi gintia kita tahun baru gak nak pihak SM.
0: Lalu bala peninggal kita madah mega bisik ke baru mupuak mega ke rumah panjai jadi kita sama ngarap ke sidak ke pulai ke menua lebih lagi ke bertengah ke jalan aluannya tadi harap ke nyaga penglikuan meh
1: ngamaka berjimat
0: laban kita sama nemu neh jalan aluan maya musim pengerami itu mayuah kereta perengka pengangkut laban sama bisik bisik mindah menyata tadi ni ke beli ke barang menyata tadi ni ke pulai ke menua ngau bisik pemindah ke Bukai
1: lalu pihak mereka malam peningah jadi kami hari YFM nakak uliah pesan kita lebih lagi jaga dapur kita laban bisik berita ke nak mana didengar tunggu pagi tadi bisik rumah pajak yang ngus niahnya lah niah ngarap ke bala peningah kita ke benua bergagak ke kue tau ke dapur benua panduak ke utama ngarap ke
0: bercakap
1: dah tutup dulu tengah dapur kita
0: ya anang ke ngelak ke utai ke di panduak kita nya tadi kediri maka di dapur
1: temu kisuak gagak bala anak datai bak luai dia utai di dapur dia nak tingat ke
0: tau ke engka kelalu berpedak ke telepon kini hanya rindang hanya nak ingat kota ke di panduak kita nenen. Ok, selamat pagi yang kita ke pagi tu ke bisik mendiang kawak pengerak pagi nang bakal selama 2 pagi wai ke pagi tu tua mai topik 2 pagi wai ianya nama ke buah kita itu nak sabar pulai ke menua.
1: Ya,
0: ukai ke Tegal ke Berami aja ya mayuh ke buah ya.
1: Mayuh ke buah ya.
0: Lebih lagi kita ke Lelengau ke Pindai, Lelengau ke Bala Menyadi Betungal maunya ke.
1: Ya, nak betah ke rumah panjang ai.
0: Betul.
1: Pihak mereka sitik ke engkanya ke ternyata ngirup meh ngau bala bakiah semua.
0: Siti lagi Nen laban kita sama nemu di rumah panjang itu pemakai ya cukup
1: nyamai
0: ya. Bisi ikan sungai, bisi lawak babas,
1: kasar-kasar berkenyak meriwa
0: ya ke kena ngasuh kita yang tadi nak sabar pulai ke menua ya laban pemakai
1: mandi basungai kelebih lagi
0: ngau tebukai mah bunyi korang bak rumah panjainya ya empu bakal tumu pagi nang ngerindu kati
1: ya kelebih lagi menua ke mana rampak menua ke bisik uang tau ke macam-macam mutai ke tau ngerindang kati bak rumah panjai kelebih lagi
0: ya orang kaki dia bau lu sungai deh nenen ke nama tu rampak menuanya ngerindu kati
1: ya
0: cukup ngasuh dalam ngau okay, jadi pihak muka punya ketua kelimpah hari ke bertemu ngau balam nyati diri sebilik bertunggal menyata di ulih berserumpuk lapan jarang-jarang ke nenen nanti hari bukain tadi kita kiruah ngau pengawak kita
1: ya kerja jauh hari kapal melayan kau diri sebilik banyak Sam
0: seminggunya asai tak cukup nenen asai ke sebulan ke pemisi baru nama tu nak belalak ngau diri serumah ngau balam nyadi meh nenen ok tua macam komen dari peninggal ke pagi tu senentang topik kita ke pagi tu. Lalu pihak muka bala peninggal ke engkau bisik ke beranau ke tua meh.
1: Telepon.
0: Atau telepon ngagai tua ke pagi tu tang tentu kita tadi mesti ke
1: merekomen dulu meh. Pagi ya jauh. Merekomen.
0: Merekomen senentang topik kita nama terkenarit hati nama kebuah kita itu.
1: Nak sabar
0: nak sabar pulai ke menua. Udahnya lagi baru tahu pesan nenen. Natai ke komen dulu, ok? 082-258-633-258-634. Seraya tu akan nanti peninggal ke pagi tu maca dulu tu nen atau hari peninggal kita benya Thomas ke pagi tu sama pagi yang ke seduai ku ya jadi ya nak sabar pulai laban ke berserumpu berserumpu dengan balam nyari dengan kaban belayar rindu capuh maya makai ku ya
1: maya ceritanya dia
0: macam-macam cerita mah bunyi ku deh nen rindu bertemu dengan balak kaban laban maya hari bukai jarang-jarang kita uleh begolai uleh berserumpuk bekenya ko nen
1: ya munyi ketua tadi menyak
0: bala ipar bala menyadi bala batunggal nya siko ari komen peninggal kita benya Thomas ke pagi tau okey ngedik nen
1: ya selamat pagi Syasha Amanda peninggal kita ari sibu nyadi aku kai pulai gawai DJ ko ya ngabang asu bala nyak pun nak sabar ku ya. Pertama nak sabar kak bertemu bertungak makai bercerita makai pemakai tibi kerindu makan babi kicap amat punya ku ya manuak tuai pepat bucai ku ya saran semua mandi sungai berbaik mandi piknik apa best mak ku ya nyak-nyak ku ya
0: nyak ke ngasuh nak
1: babi sapa. Kicap ku ya apa okay, ya jamai mak nganti babi menua
0: nang ternyak kan nen nang
1: favorite
0: nang pemakai kenang nah tau tinggal lebuh pengerami hari gawai menu utama menyekut jakum Melayu tadi ok
1: anak ketabasnya
0: okay. Ok James pengiran ke pagi tu selamat pagi yang keseduai ok nama nak sabar pulai ke menua aku ya laban kak bertemu ngau bala kaban ngau diri sebiri ke di menua ku ya. Nya peninggal kita James Pengiran lalu Juliana balik ke pagi tu. Kak bertemu begulai ngau balam nyadi ku ya ke jarang pulai. Nak sabar kak capuah ku ya tubuh mayu ku ya. Nya hari Juliana balik ke pagi tu. Nanti seduai lebih siawak ku ya. Minta tebah ke lagu gawai. Okey nang sikit lagu-lagu gawai kita ke pagi tu ya. Okey, 082-258-633
1: ke bala peringat kita ke berkongsi cerita berkongsi nama kini kebuah kita Rino Ahmad nak sama kak pulai, pulai. Ke atau telefon ngagai kami dua sem dia tahu ya nyentuk ngagai pukul 9 tu lagi
0: 9 bala peringat
1: nama dia antik lagi terus tayar ke kami
0: okey tua nguji beranda ngak peningat ke terubah bisik peningat okey ha halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, DJ.
0: Selamat pagi, kawan. Siapa tu, ai?
2: Tu, Kayang tu.
0: Kayang?
2: Tau.
0: Hari ni, Kayang?
2: Aku tu, berisan harapan tu, DJ. Ba, benua semula budi ogak tu, DJ.
1: Askar tu, bawa aku. Nak sedadu tu, ai?
2: Au.
0: Sedadu. Bisik pulai permisi tu.
2: Oh, nak ada pulai
0: tu
2: DJ.
0: Okay.
1: 4 tahun
0: dah nak. Oh, ne.
2: 4 tahun lebih dah nak ada pulai.
1: Apa? Okay. Patut tertengap ne.
0: Tahun tu nak pulai ke?
2: Nak ada benung nak tu, benung bertugas.
0: Oh, pihak ne. Sama kita itu.
1: Kau sama mah.
0: Okey, sama. Okey, nanti pulai ke menua dini, menua tadi, Kayang?
2: Menua aku pantau pulai Semunjan.
0: Oh, Semunjan. Okey, nanti ngawak meh kaya yang laba kena pulai.
1: Ini ngawak, ya.
0: Nuju pesan.

0: Okey.
1: Bakal nak tarik soalan dua aja tadi.
0: Okey, nama kebuah kita nak sabar pulai ke menua ni.
1: Nanti ni pengalaman aku sudah di banyak juga bertugas lah. Sampai paling siti ialah tadi bergelumuk bala main rumah.
0: Betul.
1: Lebih banyak jarang-jarang berlaku.
0: Aman betul.
1: Yang kedua tadi nama berami tadi nak idea kita macam-macam boleh simbol. So usainya tadi apabila dirandau tanya lu jadi terus ya. Sempama bakal kita dekat mansuh aja nak. Apalagi kita mansuhnya randau tuliknya. Baram eh kita aja on terusnya DJ.
0: Alu on ni.
1: Okay, usainya ke kerindu.
2: Laban atau cayang ne. Laban aku dah bisa penelaba kalau pegawai bak Simunjan. Jadi utainya nyelai ge ari menua-menua kami kebukai. Amat ricah kita menuanya.
1: Kain lagi DJ.
2: Main bakal
1: Sudah mukun berpantun, mengajar, berpekit, berkuntau, berpampat, semua main magang DJ.
0: Rami nak kayang ni. Kita dia rumah panjai.
1: Kami dia rumah
0: kediri. Kediri tangga Rami gede.
1: Rami DJ boleh tahan. Dekat rumah segitu dia ngajak Rami bertabuh. Okey, ngajak rumah segitu. Okey, ada yang ngajak Rami ngajaknya tu elu tempat-tempat
2: ke lagi. Nyak ngesuai Rami.
0: Ajak rumah sesebuah tang Rami nak kita dia ne.
1: Rami DJ.
0: Bak pemakai deh kai yang nama teka di lelengau kenua.
1: Dek tai di kelengau ku tu DJ. Nare mayu he de di bunyi ke di ku rumah orang. Babi kicap.
0: Okay.
2: Sama tu lah.
1: Babi kicap ini nak boleh.
0: Nak boleh tinggal sekali.
1: Sama-sama lagi babi kicap menuaknya.
2: Manis lagi.
1: Manis.
2: Kak pengai berkenyak meh. Kenang ajak meh kita ini.
1: Kenang ajak meh. Ngelak ke.
0: Tau siti ilah idar kita ega kayang.
2: Bisa ke orang bisa dah ngangau aku ke Semunjan ke hari satu untuk kini.
0: Baik dia bisa ngabayang ne.
2: Ngari kedek ke aku.
0: Okey kayang.
1: Okey ni aja dia.
0: Terima kasih Mayuah kayang, selamat gawai.
1: Selamat
0: hari ke lagi,
2: doa ke. Okey. Kasih tu dah 4 tahun.
0: 4 tahun sudah nak pulai.
2: Non pun dah, saya berapa lama sudah nak pulai.
0: Nanti pulai gawai tu lama aku dah nen. Nanti pulai diri nyenguak menua. Dan tiap tahun
2: lah. Setiap tahun.
0: Seminar kemanya gawai aja ke jarang. Lama udah enggak.
2: Sikit nak laparan lebih aku ke di pulai ngunan gawak. Karena kalau pulai nanti.
0: Pulai maya nak gawai aja. Okey, bisa ke peninggal tu Nen. Selamat pagi. Okey.
2: Muji baru ya. 08225836 34. Hello.
0: Ya. Gawak. Selamat pagi.
3: Iya.
2: Siapa yang beranau tu?
3: Akik Jabut tu.
2: Akik Jabut. Ini Jabut ni.
3: Kalau mambang di semua.
0: Hari ni tu dah.
3: Taman Maliha.
0: Taman Maliha. Nama gawai ba Taman Maliha dia tahun tu?
3: Enggak.
2: Kemaya pulai?
0: Dini menua.
3: Di Semunjan
0: Kemaya mumpuk pulai ke Jabut?
3: Tapi semula nanti anak sudah saya mungkin 31 sampai
0: 1 bulan. Baik nak jauh aku deh.
3: Tidak.
0: Tidak datai 2 jam, sejam lebih ke nyana.
3: Sejam lebih
0: lah. Okey, bisa nama-nama Prambu kita deh gawai tahun tu.
3: Nama Prambu tu, di situ seberang aja rumah kami lah, rumah Manci Arimon.
0: Okey.
2: Hello.
3: Hello.
2: Nama ngasuh anak Sabah kat pulai tu.
3: Apo laban maya sebab kerana sebab ada menyadi balai pak buah apa kau malam nyoba sepupu pagi tak bergulai balai.

0: lama nak beramai pun kita pulai tapi ukat ramai.
1: Oh, lain ke asai kita pulai pengalaman ini banyak ni.
0: Jadi kita terpaksa minimal. Kita ingat setahun sekali.
1: Namanya, pelabak aku benua ngante dek silatnya pelabak aku.
0: Kira kepunya
1: mai. Nau bapa kaki lima dia silatnya lah. Udah pramu sila nama bagi ke bunuh babi ke mana ke kena ngamat dek.
2: Udah dalam tiai. Sudah
1: ada belan.
2: Okey jabut mari peluang dengan pesan kawai meh. Pagi tu.
0: Pagi tu selamat datang ada semua balap bagi dengan balap di semuanya. Di kampung muda. Balapnya tu. Anak tu dibin dulu. Menjadi kucikup ada kapulai mah menjadi sudah bertemu dawa itu. Anak tu di kapulai di makan kami dengan mak dengan tiga kita baru baik ke rumah.
2: Baik
0: pak sampai malah tidak bisa main lah tidak masih ada anak ibuku di sebut selamat awalnya semua bak lebih lagi ngaji geng-geng ya di bekas empat amuk beraja yang dah selamat hari kembali ngaji kekaban nada kekaban ngaji sebenarnya katanya BKK kamu lihat berumah terakhir jujur
2: Okey, sama dengan gawai ke jabut.
0: Sama dari gawai ngajai semua bala.
2: Yes.
0: Awak kasih tahu satu yang lengkap yang selama kita kamu gay tahun sampai ngam kita sama. Dilihatlah melihat semua bala menanah mimpi badan. Salam buat orang tepat di batai yang dilihat
2: Okey, selamat gawai Ki Jabut. Nyak peninggal kita Ki Jabut dari Taman Meliha. Madah Kediri dekat Pulai ke Semunjan Koya. Okey, jadi kita berperinan ulang lagu-lagu gawai ke pagi tu. Berdau kita maca komen ngau mega nyawat kangau hari peninggal ke buka ya.

Aku penguang anak manggil, wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi, dekat Merik Tabi Basa, serta selamat gawai daya tahun 2026, bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisingau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, gawai daya itu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, pada lawan pun bulan 6, nak kita madah ke penghargaan diri, lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai itu, awak ke kita itu tadi belanja dengan sederhana. Dengan numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu tidak tentu mana, ketegal perang buat Timur Tengah ataupun buat Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah dengan numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak dengan pengendiri. Mai kita kena mana tahu nyadi buat penghidup kita yang siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia, sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai Dayak Besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak. Sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mega hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawal tu undang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap kita ini dia ke polisi perintah ke kuma kata inclusivity yang nyamai semua rakyat semua bangsa ada milik agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena kemujuan kerja ku aku hari ke kami sebilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketengah lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir. Lalu harap kesidak tu gerai nyamai, lantang senang, muan menua. Harap ke tahun baru utilak, maik tuah, maik limpah. Ngau maik, kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah. Nyajak aku, terima kasih.

0: Okey, lagu gawai hari Kiliman Man terantang tawak gawai. Maka kena merindang peninggal kita ke pagi tu. Bisa peninggal baru telefon tu Nen. Tua nguci beranak ngau peninggal tu. Ya, selamat pagi.
1: Oh, betul. Ya, nguci baru ya. Telefon dengan kami.
0: Okey, ya. Halo, selamat pagi.
2: Sam tu nak?
0: Ya, Sam tu.
2: Sam. Ngau tebun tu ninsi itu.
0: Iya, betul.
1: Siapa nak beranau tu deh?
2: Hari sibu tu apa je tombol. Hari batu jalan ya batu 16.
0: Apa je? Sama hari gawai apa je?
2: Ya, sama hari gawai.
1: Ini tu rumah panjai tu dah tu?
2: Rumah panjai, itu si jalai tu.
1: Oh, itu si jalai. Berapa lama udah bawa rumah panjai?
0: Nang di rumah panjai ke pulai gawai ke nang di rumah panjai PJ?
2: Nang di rumah panjai.
1: Kerti gaya.
0: Udah mayu orang bala pulai
2: rumah panjai. Oh, ya ke. Sudah jawa. Bisa udah gaya datai.
0: Oh, ne.
2: Bisa gaya berdawa.
0: Oh.
2: Nang di jawa bala sedaknya. Bisa ke jawahnya. Dia naris maju. Udah gaya datai. Bisa ke dalam dulu. Semah gaya. Tanya jawab
1: dari untuk lawan kita. Oh, ketika kita sudah sampai lengis mulai kerere.
2: Nee.
1: Bala nuan pu kaku.
0: Oh.
2: Lepas bala aku kena dari kerja jawab dan lo. Dah semua di tahu. Di sibu.
0: Mana
2: jawab bala kerja.
1: Jadi sudah pulai magang banyak.
0: Kini
2: dah mas dia sudah setuju.
0: Ya, begini kalau perambu kita serumah dah PJ. Bisa kita kini hari tahun-tahun kebukai kini tahun tu kini.
2: Berau ngatu udang tai ke namanya. Bisa empa ni kena ngatu program tebiti namanya orang tika. Bala tanya kita betul. Kita kerokenya. Kita kumang sih kalian ada lah. Nyap kita say. Oke, bakal oke.
1: Dia
2: mula panjai lah. Main mati diri. Bukit ayam lah. Bukit
1: bunda. Bisa kami bagi kini nuan. Ini kukup nuan. Bisa ungkup kini nuan.
2: Aku?
1: Kau, ni mau?
2: Nak ngau orang aku. Cuba ngau orang. Bukit ngajar dia tu. Kita dah tua. Nak tu. Tengar gas lagi.
1: Engkau bisa bukit ungkup kita ke tua. Maka kau.
0: Engkau.
2: Bukit. Sidanya bukit-bukit. Tengar. Pucau-pucaunya bisa nak sen.
0: Ngelak korang ke
1: kita dia.
2: Rakan ben mi ya menya.
0: Ngelak korang ben mi ya de PJ. Okey PJ, mari awak kan untuk pesan.
2: Mata jam. Nalah lagi lemah dah tu kan tahu.
0: Okey,
2: pesan gawai. Bala serta gaut kucing den sudah nanya sajuil sudah bala. Apa dah sadi tu pulai ke menua. 29 nanti akhirnya meja bajalai. Anak berumban enggak? Kita itu lubah. Asal kita ada kaya aja. Anak ada berumah lagi ni nama bisi penanggul tu. Saya kata aneh saya mau.
1: Kita ikat nyonya banyak aja lagi.
2: Ya, au.
0: Rumah
2: kita. Kau kong itu pun ramai. Nyodoh bisa boleh tanya. Susah mana?
0: Rumah kita. Sikit nak nama mindah rumah kita ikut deh.
2: Aau, nyop pesan dulu. Pesan ke itu, madai aku di Johor baru di Nindera beli apa ya? Nak dari itu gawai ya, jadi ngomel ayo. Pesan dia, ya bersih ninga, tu ya selalu ninga radio ke Arab Kerai. Selama ama ya nak dapat, hanya aku kuminya. Kena be aku di Selangor din, tidak ini boy. Kalau kayak gerainya main lah, ya nyenang kan lah oleh pulai kena nyampau tambang ringin nak bala main wah ada.
1: Nau nyaku ningari kucing ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur ke kucing 1000 ke sida asikro.
2: Ya mah. Nah nemu mesti tambang banyak subsidi nak nemu lah.
1: Ya
0: mah. Ngarap ke bisa.
2: Okey, banyak agak nyumalah saja lagi.
0: Okey.
2: Agai bala dem pudin sidak tetu saro samian ente sidak pulai rajiman ke pulai ke along ge bala ku demiri dien sidak senin batu dan. Meri selamat gawai ge sidak sebilia ge ke gerai nyamai dai guru pantang senang dalam semua lalu agai bala kabaan aku ngaku mulai kerja di Tawau Sabah suba tahun 1982.
0: Oh, amat.
2: Ya, nesen ni ru nama ya.
0: Oh.
2: tapi ya kai teto la iban la bada yuwa nakan mai ya
0: au ne
2: ila ya iban apa ya bada yuwa
0: au
2: au dan ya lo ngagai sedua ai ga sem te rumah
0: au
2: te rumah na dai na
0: na dai ini ini ya ngaku ini ya ngaku
2: labani abis ibu dengar dengar dan ya
0: ya
2: ngagai bala kami dekedap din ga demenas ga
0: au
2: Dito gay madi ko do suang anak ke kawin 3 bulan aku nalenggau ki labanya na prau.
0: Oh.
2: Kien ga.
0: Oh ne.
2: Sebab ka jalai sebra itu uliah ke kongol sebab sebra ini malah kan nya nundun na prau bata kadang kita ina dapat tu saya sem.
0: Amat nya. Au.
2: Na bakar ke mia harga kecil-kecil ke de namanya.
0: Au ente ki kliat na saya nya kede.
2: Namanya.
0: Au.
2: Ngagai kerangahan ke.
0: Au.
2: Lalu bata kalau cuma itu aku nengal ibu bata kalau itu dah lama naik langkang aku dengar aku.
0: Aw kemarau.
1: Tapi.
2: Okey ni aja ya Sam.
1: Ya.
0: Okey terima kasih PJ. Beri selamat hari gawai. Selamat hari gawai. Okey Nuan. Aw. Okey.
2: Baik terima kasih ya Sam.
0: Okey sama-sama. Nya peninggal kita ya PJ tadi Nen. Hari Nuan ni tadi Nen.
1: Ari ukai ari Selangau
0: entar.
1: Si baun entar.
0: Ya. Okey, nanti ka bisi kangau ke buka ya. Okey. Tuan nyawat kangau untuk dulu. Okey, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, kaban. Siapa tu deh?
3: Selamat gawai sesuai dengan
0: selamat hari gawai. Siapa wai?
3: Kiboy tu.
0: Kiboy. Hari menua ni kita kiboy.
3: Hari Sungai Buloh tau.
0: Hari Sungai Buloh. Sungai Buloh.
1: Orang Bakuang.
0: Orang Bakuang. Miri kini. Miri din.
3: Hari ni tau orang Bakuang angin lah. Ni awal bermiri di tahun ni.
1: Miri din.
3: Miri.
1: Nama aku bisa ninga. Bisa penulis angus nak jauh harinya.
0: Saya mana?
1: Tapi tak bisa boleh berita.
0: Okey, telefon baru lagi. Siapa tadi Nen?
1: Apa ibu?
0: Telefon baru. Lepas ni dah putus. Okey, tu.
1: 0822-258-634. Kagai bala peringat kita. Kagai dekat telefon dengan kagai kami dari Sembak Konti.
0: Ya, okey. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Sam.
0: Selamat pagi.
1: Siapa ngau kami dua Sam Beranau?
4: Seligi hari Bakuang tau.
0: Seligi hari Bakuang. Siapa nya tadi ngelala ni Seligi?
4: Anak aku ngelala nya. Tapi nya sama kami di tau ate ba sungai Buloh nyekin ge nya.
1: Jadi tau nanya nuan tu Seligi amat bisa angus kita tungak kia.
4: Bisa memberita pagi tu tadi.
1: Nak jauh hari kita dia nene.
4: Nah, kena mereka jauhan lah. Sedanya begini ya. Jadi kami itu ada Bakuang di itu. Aku tahu sama medari media ramah. Mereka tak ada. Mesti kena share orang.
1: Amat. Kasih amat. Sedanya.
4: Saya nggak main. Tahu negara gaya kita karam di darat. Nih kasih ya tu dah aku.
1: Ya kurang ya. Utai tahu ke ngai kita tahu ke datai.
4: Nggak main. Utai nak desa yang nyari tahu. Kira mereka nyino hati mengakai bala kebisa nyatu untuk penusaha bekerja.
1: Nada kapan nuan dia?
4: Lapannya nata ya deh, tapi nyata lagi bertanya nyata deh.
0: Betul tu netap ke?
4: Wakian banyak, tapi betul telefon ke sida ya, lepas tidak tahu demiri dia.
0: Betul netap kan dane?
4: Nyame aku pun dani pagi tahu betul resenya dia ramah pun kasih aman kuku.
1: Apa kasih ya? Ya kekak gawai ya,
4: ya kekak gawai tu bapari dekat gawai tu.
1: Apa panjai kini rumah panjainya na?
4: Tahu nak aku pastinya nanti, tapi panjai direnya petak aku.
1: Amirnya nanti di parti kere.
4: Amirnya tak pernah aku tiba-tiba aku tadi posisi dah dini hari itu tadi.
1: Nah sempat, nah sempat padam kurang menyak.
4: Ya me.
0: Okey, jadi nuan pu de seligi dini gawai tahun tu.
4: Seligi di tahu metau saya mende bakuang di tahu.
0: Nadai mindah ke bukai ne.
1: Rumah panjai nuan dia.
4: Ada rumah panjai kami tahu.
1: Berapa pintau?
4: Kami kesikian yang ngalah bertampung atau tadinya 21 saya ke pihak. Mesti rumah nyemuah kami tadi tau.
1: 21 apa mana?
0: Panjai.
1: Ketika ya orang mupu udah mulai kedirik ke rumah panjai?
4: sari tau mupuak mereng mulai ke direk ke rumah atau tidak ke bekerja belah menua bukainya pulainya sari tau saya udah berangkat pulai sari tau
1: kati kebala direk sebilik nuan udah datai
4: sampai orang bagai datai pergi lah ngelusak kata hari nyadi menyadi bisa aku pesan si daneng kane kalau lawan 31 nya kita itu nyongira direk kamakai tengah malam ku aku
1: jauh amat nyaneng
4: mereka 30 HPG gak
0: Okey, pelapa aku pesan gawai seligi.
4: Okey,
0: jam kita itu ini serkan.
4: Awalnya meh menuju semua kita ke di Selawai atau ngintu wari gawai, lebih ke menuju bala. Karena kita nyambut gawai ngoga gati meh. Kajah ke kita gerai nyamai, lantai yang seneng. Beli rezeki. Nanti sampai bukai, atau nanti kelimpah hari pengerai itu dipinta kita. Ngarap ke kita itu tadi sama nyebut gawai yang diri sebilik yang ngegak hati melanteng hati mulai mana ya kena ngarap ke kau antara kita sebilik nuju seduai megah sem ngonensi beri selamat hari gawai ngajak kita gayu guru gerainya mainnya aja selamat hari gawai terima kasih ya.
0: Terima kasih Seligi ya selamat hari gawai itu Nen maca komen dari peninggal kita itu
1: ya.
0: Juliana balik ke pagi tu. Udah tadi nih. Dominic umpur untur ke pagi tu. Utai ke ngasuh nak sabar pulai ke menua ku ya. Enya ka bertemu ngau bala kaban ku ya. Nanti barantau limau sigi ricah nanti gawai ku nen. Tang tahun tu ba tamin uya. Ngarap ke tahun baru lah sidak sebilik uliah pulai ke rantau limau ku ya ngarap ke jalan udah tebuk meh okey eri meri ku ya utai ke ngasuh nak sabar pulai ke menua ianya lelengau ke bala kapan belayan buat rumah panjai ku enen kak makai serumpu ngau bala mayu nak sabar kak makai lawak kampung ku ya okey yen will ke pagi tu ke tu ku ya nak pulai ke menua gawai tahun tu ku ya laban tam nyadi ya sida jawil senyana ulih pulai ke kota Semarahan sarito arimiri ndak sabar dekat bertemu ngau anak menyadi ku ya tambah muka sida menyana lama nak pulai ke menua ku nen ndak sabar ku ya okey me Franklin ke pagi tu muka bak yas pengudah hindai ke udah nadai nyau kurang meh hati kak pegawai ku ya gawai 2023 nya gawai ke penudi ngau nia hindai ya ku ya Junikel Juan meka nak sabar pulai ke menua ku nen laban kak bertemu ngau bala diri semenua ku ya ti lama udah nak ngau berbungah berbutik ngau berkongsi ke cerita ku ya. Okey, nyak tadi nen.
1: Sekedar hari bawa ke bisik merek komen ngakai tua ba konti rata-rata madah ke diri. Nasabah bertemu ngau ka diri cibili ya. Suku jurunya. Nyak tujuh pulai kamai ke mana ya.
0: Okey, jadi kira nak tau meh tua boleh pulai ngau peninggal ke pagi tu.
1: Ya, terima kasih untuk malam peninggal kelebih agak kita ke udah telefon kami dua Sam sama hari kawai ngagai kita semua jaga pengerai, jaga penglikun serta mengak ngarap ke kita ngintu gawai ngau penuh penglanteng pengaga
0: betul. Ya, harap ke kita sama lantang boleh bertemu ngau diri sebilik meh gawai ke tahun tu. Okey, selamat hari gawai nuju semua. Lagu ke penudi berdau kita ngujung kawak kita hari Feron Giang ngau Agustin Buang berami malam gawai. Okey, selamat hari gawai semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kena landak nyumai.
3: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
4: Haram, tu beli semua produk babasnya Indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di pandu nak Mary.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix
5: tergelincir. Tivet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Ya, mendingannya kak kita mending ke berita di Tabuk terus hari Kota Media di Kuala Lumpur, lalu berita di YFM tau di pendiang ke kita pukul 12 tengah hari itu lagi. Turun di Malaysia Sarawak YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito 29 hari bulan 5 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud nyemetak mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat ukai seminat tangkup pengawal perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutuk dipansut kia bak pengerami berjadi ke Indo Upis Baru anak Bulan Merah Sarawak didi penyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicakah berjalai ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah ko ia, seminak berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyeliah ke tangkup pengawal sida. Kelimpah ia tindakan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak Bulan Merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Disidi atur maya pengeram itu ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak Bulan Merah dalam negap ke tangkup pengawal ia nyadi pangan perintah dibesarati bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Lepas nuan dani pagi hari, kati asa ti nuan. Namau tay lam runding nuan. Bis kendak kita ngasa ya titi lantang, me kita dani kesarito. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang tay ti bisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, belucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tepetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu lenggin suruh rumah diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukarti kita ndak kiruh ndak ibuah ndang merat ke pengawak kita. Tang kita patut nemu tika sutai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawak tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleng runding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gi biak, apa indai mendor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung,

what I have to do. Semina Siti pinta aku, Tuhan Jesus, berikan aku ungkup saritu nakak tulis tapi aku. Berikan aku pengeriang, kena ngerjau di tempat di kerja aku, kena pari. Bala peningau, awak kelekau lagu tu, nyadi kelekau sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Ya, ke terubah tu peningan beri semua pagi ngagai semua bala peningan YFM ke pagi tu. Nangira di nindua kita diau baik di rumah di kebun di rantu jalai. Mulai kediri ke menua bersimai ngau ari gawai. Hari tu dah 29 hari bulan 5 tentu mayuh bala kita dah datai di menua. Tau ke ngagai kita ke nda ngintu ari gawai bisi minda rawan kini. Harap ke semua bala datai ngau likun bandur ke di tuju kita. Hari kita mengkang mana di Bandar Raya Kuching hari demalam untuk ke pagi tu lalu pemga harap ke di menabuka hari muka mana nyaman kita ngatur pejalai dari impu nurun beli ke barang ke pasar dan kena nyedia kari gawai ke dekat di intu kita lusa ya. Pemga ngakai bala peningai itu nyorang ke pemadu kiru tentu ke semua perengkau atau ke pemakai ruang bilik kita di bersih di intu ke mana dah kita ni tadi ngintu hari kawai ya. Untuk program induk kita ke minggu tu bersimbai dengan hari kawai pukul 10 pagi tu lagi aku bisi temuai bawa awak program induk dulu kita dekat bukulai dengan temuai tu siku pengulu dengan siku tuai rumah induk berkenaan ke program berkenaan ningkira gawai aktiviti kebisik datur berkandang rumah panjang sida lebuh maya hari gawai tu jadi dengannya kita terus berpindah dulu berawak program induk YFM
1: program induk bergulai kami seminat ba.

0: Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi ureh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajesh Booking.
4: Aku Densi Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
8: Mari.

0: Ya, jadi lepas kita dengar lagu Arigawai, dah berasa sino hati kita. Saya kuda datai di menua atau ke kita ke Jawa dia di menua orang tentu enggak berasa lelengau. Lepas kita dengar lagu gawai udah berengkah dipasang sebelah radio, sebelah media sosial, sebelah pasar ke besar-besar. Ngai pulai pan nyokok ke kita pulai nah. Ya, jadi di Kuching itu hari dua tu kemari dia sapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dato' Sim Kuihian sudah menjadi pengerami muka lampu pengias hari gawai tau ke pengerami switching on gawai daya lighting di Bandar Raya Kuching. Jadi tu kena ngepun ke pengerami hari gawai ke dintu kita ibu negeri tau ke bawa dini di Nendur. Dia kena ngelai pengerami hari gawai udah dekat berengkah diatur ya. Lalu aku Dr. Sim pengerami hari gawai tu jadi ke lambang main asal Menua Sarawak. Menua Sarawak dan ya diwan pupu Raban Bansa keng buan maiwah adat asal dari Raban Bansa. Dan bagi pengerami itu nang ya cukup rami ku ya nanti di intu ba rumah panjai. Dan juga ngagi kita ke mulai ke dari kemenua dia tu udah bisi jalan baru dengan jematan baru. Kita dengar jalan implementasi jematan Batal Lupar 1. Ya, jadi ngunya arep ke sama bela berjimat lebuah ke dengar jambatan tu tajak pan udah dibuka jadi tu nambah ke pejalai trafik bawa jalai implementasi lalu rinya guna kemayuh lagi megak projek ngangkat ke mana jalai serta ngadu ke jalai baru ke pengelantang ke penglikun orang ke bertengah ke jalai alun ya. Jadi bersama yang digawai di program kempen penglikuan jalan alun renggat bagi menua Semerahan 2026 sudah dipenyadi di Semunjan ke dipenyadi Kaban Parlimen Batang Sadung Rodia Safi'i berdaulah lama tu kuda. Jadi ngunya yang lalau semua orang kebaik ke kereta Pak Jalan Alun ngambil ke berarti ke penglikuan terimpu anang mai kereta ke lalu laju ke ya. Titik ke undang-undang Pak Jalan Alun ngambil ke kita datai buat nduar ke tujuh ngau likun serta lantang. Ya, baru 39 minit atau ke 9 minit lepas pukul 9.30 pagi. Sebab pagi sekali lagi ngagai kita peningah ke baru mulai dengan kami bawa program induk kita ke minggu tu.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertung kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah dia untuk diadu kebab pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua yang nak pameran Raja Kita
1: ya. Raja Kita
2: Raja Kita ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ayat ketiga yang khutbah khas ya, yang ada dua ke 12 hari bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya, tempat tadi punya kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama lain UNIFO yang kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan Kiral Mai lah ke-6 menyebut tadi buat tempat Masjid Jamik Betong eh. Ia ke-6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke-14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi eh. Di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi eh. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ia minat Ramayuah ia konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan juga ya.
3: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak
4: YFM Segulai Sejalan.

0: Aku Cikgu Tubau Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi Anak Datuk Tutung, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, beri Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat mereka pesan selamat itu Hari Gawai Daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai

0: Ya, peningat berdau kita bulan ke tuai buat program induk kita ke minggu tu sekali lagi beri semua pagi semari gawai dengan kita semua balau peningat. Lalu kita ingat tu nak lama mulai dengan Nancy Nangai berseminit petua.
1: Selamat pagi balau peningat. Udah tentu sekedar hari kita pagi tu berunding dekat manuak daging. Dan sekedar hari kita, pelawak aku benda berundang begini cara ngelembut ke daging. Lepas kita ngelembut daging, ambil beberapa daun nangka, tepuk dalam periwak, lembut daging tak ke isi capai. Ha, pekinyak ke cara kena ngelembut ke isi daging.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya dibatau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti perhatian kita pulai ke menua. Enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngajak ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi buja.
3: Oh ha! Selamat hari gawai gaya 2026 menuju semua balap ninga ke semampai nyukung lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, hari aku Steve Shigan menuju semua. Oh ha.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih bayar awun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Dengarkah program Induk Seminak Bak YFM.

0: Yang jadi yang peningan punya ke udah dipadah kaku buat pun program kita tadi dia kita bisik temuai buat program Indo YFM kita ke minggu tu jadi temuai tu dan ya diambil aku bersimbai ngau hari gawai nyalah bisik dua ikut temuai kita ke pagi tu ketubah tu kita mulai ngau pengulu Josephine Entira hari seratu nyalah semua pagi kena pengulu selamat hari gawai tajak pan bedau kita untuk berengkap gawai tan dulu merik selamat hari gawai ngau genuan.
1: Selamat pagi, salam Malaysia Medani, salam Sarawak Maju Makmur, salam Siulai Sejalan, selamat pegawai dengan Genuan, dengan semua peningal kebisik, dengan tua buka program pagi itu.
0: Oh, selamat. Gerai pagi itu mulu?
1: Nak tetap berapa, tak lelak sebenarnya.
0: Oh, lelak
1: sebenarnya. Gawainya betul tapi dah berengkah rumah panjai.
0: Aw, namat punya kenuan eh. Aw, jadi yang ke laban subak kalau ketua ada berandau bawa program tu, jadi ke balap ninga kebukain ada ninga. Jadi uji nama dah ke diri dulu tu mulu. Oh, kurang nemu.
1: Boleh ya. Aw. Jadi aku tu nama aku tu sebenarnya Pak Josephine Entira anak tagai jadi asal aku ri babang tangentap ke diri di Mapar Mapar tu di pejai kaki wong keren catuak lah dia masa dia jadi dia tu aku tu tensional sebenarnya sebabnya di cikgu dah baduknya di cikgu yang tadi dah ambil dia duduk rumah dia jangkau dah angkat ke sudut mereka pengawak ke dia tau lah
0: jadi pengulau ni ni pengalaman udah di udah mangku pengawak pengulau tu.
1: Aku berusaha mangkuk pengawak pulau untuk 1 bulan 1 tahun 2023 sebab lah sampai ke cari itu lah.
0: Kira kira lama punya udah nah.
1: tempat atau untuk dulu ni di rumah.
0: Aw, sikit dah terlepas mulai ngorayat betul nah. Aw.
1: Kira kira punya.
0: Udah mulai ketika ngedatai ke berita nulung rakyat ngedatai ke penusah rakyat pengelantang rakyat ngagai perintah betul apa
1: anja betul, tadi betul kira bakal kebak sungai kita itu nya di jembatan karena ya. Perintah hari perintah ngagai rakyat nya lah pengawak ke pantuk
0: ya au nama au jadi itu lebannyo bersimbai ngari gawai itu mulu jadi randau tetu nang ya numpung ngagai pengerami hari gawai jadi di 100 gawai bak pasar sigi lama udah di intu kita tang dia tu nyedatai bak maya kita begawai bak rumah panjai. Jadi ke tahun tu bak rumah panjai terimpun nantu pengulu ngintu hari gawai.
1: Iya, iya bak rumah panjai ketuk rumah panjai bala anak ke pengerinya udah datai magang sidak tu dah. Gaji ngas gawai
0: au. Au namat au dia di Mapar dia nah.
1: Ada Mapar.
0: Au. Au jadi bak gawai ke tahun tu awak kenuan nerang ke namun dak kini program tau katur gawai bak rumah panjai kita.
1: Okey, jadi sebenarnya DJ pengawak gawai tu cuti dari pengawak ke dekangkun ke Malaysia Mayu dah tu bagi belum orang ke dia buat dengeri kalau kita ke rumah panjai nama sebut ke gawai tu sebulan sebelum gawai sudah dah gaget Malaysia Mayu. Kalau ke rumah kan buat bulan 4 ujung bulan 4 sudah ngagak awam sudah. Ngagak awam gawai, ngadu program gawai. Jadi dalam awam yang ngadu ke gotor yang dulu mersi buat luar rumah, bunga tapi yang terim, dah guntin, tak parut tengok semua dah kerja sudah yang gotor yang dulu. Jadi nya buat aku leban ke pegawai ku yang 43 buah rumah panjai feedback hari kalau dari rumah siap kenya leban sidak maya bawamnya tadi udah bekal bawamnya lu madah sidak program ke gago jalan lebih kurang sama lah pada aku program berumah tanjai kota ruyung udah kota ruyung yang tadi baru sidak yang agak program bukai yang ambil kebanda yang ngias ruai semuanya ni gayo teka kot gago ni atur gawai jadi semua tetuk ngasih hati mensia gaget tak kau dah tak rindu membuat gawai awal jadi buat kami dia pun lebih kurang berkenya. Yang dia gutur ulang yang gagak ketiga minggu sebedau gawai nyadi. Artinya pun bulan 5. Lebang yang adik ke rumput ke depan cietnya udah mati. Abung ke deguntiannya tadi bisik udah nyumbuk mimitnya nyadi mana. Jadi dua-dua rumahnya semua dekat ndak decatnya decat tiang pengingatnya decat barunya dia berubah magang setiap tahun dah cetuk dah dusidup kenyak. Jadi rindu mata-mata. Mulai nyak tadi program peragawai yang datang yang agak bulan lima, yang agak ujung bulan lima buat ke media tadi 30 ribu bulan ni sebutnya pengkah balor eh 30 ribu bulan udah ngadu punginya seruai mabalon tadi yang udah nyapu meja kerusi semua dah sapu nanti penatai nada itu orang nanti penatai tak diri sebenarnya diri cuma tak ada lagi semua awalnya ngaji malam yang maksud ke beras pulut pengendara ya hari siti 31 nya berlulun murang berbelau tainya berbunuh kelawak semua bergigak banyak tadi ya. Lalu lemai 30 yang sebedau ke mansat beras puluhnya ke kubur kami deh. Tiap pintu yang besik ke kubur dengan bas kubur diri sepiliak lah. Jadi kami berkaki wong dia bergenturan dia besik 10 buah rumahnya kunci kuburnya lah 30 nya ramai kalau buat kubur dia ni. Jadi banyak sekedar hari program peragawai kami lah. Jadi 31 nya biasanya pagi nya tadi orang ke Belulun, orang ke Babelo Lawak, lemai nya lu start ke Sukan Rakyat. Start bersukan balo ni. Lagi sikit bersukan, bertanding sukan, bermain macam-macam lah pengawu. Sampai yang ke lemai. Udahnya Belulun 31 nya megak. Malam yang pukul 7 yang tadi program serumput makan. Jadi makai tu, makai serumah-rumah tu tadi. Bok ruai tuai gawai lah. Leban nyadi tuai gawai tu gilir-gilir. Bakal kami dia rumah gendok panjai dah kok 13 pintu. Jadi 4 pintu tiap-tiap tahun nyadi tuai gawai. Jadi dia lah berglumuk tadi makai dia, beranyai dia, semua program yang buat sidok yang magang-magang dah. Jadi ketahuan tu, giliran kami lah, yang lain bisa sibuk mimik tu. Saya sibuk mimik itu ruai dah. Sebanyak dia tu, gawai kona pun kagak dia, gak. Jadi rasu program bisa ditambah leban ucuk kena nikah ke 3 bulan, nyak dengan saya. Munyi nyawa tu nanti tak betul. Awak sibuk adalah banyak. Jadi niat lah tadi sekedar reaktor gawai. Lalu terus mah pegawainya dah baduk makai tadi. Lalu dia ke diri ke berjalan ni tiruai. Lalu petara mansut cahit penganyum ke jakuk yang semua tengok dari gagak baruai makan-makan. Sampai kalau kita ngiru penganyum. Jadi sepeda ngiru penganyum yang berjakuk hari tiap-tiap ketua biro lah. Ketua bilik tak sempat lepas jamnya mansang semak-semak nyagai pukul 12.30 malam ketua-ketua biro tadi semua mansut ke runding, mansut ke penemu, mansut ke jakuk tangkan, jakuk lalau, jakuk kenang ni tadi. Jadi biasanya tiap rumah bukainya orang ke nyimpul penemunya tuai rumah tang aku lepas ke rumah dari empu kok penduk aku ke Rudi nak nyimpul penemu. Pukul 12 yang lalu nyeradak kait pengayu udah baduk nyeradak kait pengayu yang tadi balo lalu bermain bunga api atau lama pengawak bunga api tu. Nyok kira puncak ya bersentanya udah baduk nyok tadi baru berami bukai lah. Berami bukai tu sama nombor lah kita nganti sampai pagi. Orang berseroke, orang kengajat, orang kebetandok, berjoget. Sampai pagi baru ngagai 1 ribu bulan. Jadi 1 ribu bulan tu DJ. Kami program kami yang tadi bakar bukai juga tumuh paginya pukul 7.30 ngagai tiang pengingat dian pebesmiang. Tak ingat dah sebut aku sebab kami makainya kami bersembiang dulu semua saya ada gulung nak sembiang lah.
0: Malam
1: ngawak bepun lalu ngagai tiang pengingat bersembiang dia baduk bersembiang tadi pulai baru. Jadi selalunya kami nama 1 ribu bulan yang lebih cik beranyai kena ngigak nak belanja dah. Barang ke ngajak ngelingit ranyai tadi lu ninggal ke belanja. Jadi ke tabung, tabung rumah panjai lah artinya. Mudah sampai beribu-ribu liah dah. Jadi kita bentuk lah. Pengoknya ditupar kami ketika ke bisik pengrami dah bekal tu lagi lepas ke bisik nikah ke ucuk akunya. Jadi belum-belumnya mayuh dah kena. Kadang-kadang nak nyot lah kami kena kami abrami ke diri rumah. Kalau orang ke masuk rumah kami tip bisik masuk 1 ribu bulan yang kami bisik barbecue. Barbecue ke buat rumah lah, buat luar rumah lah. Anak bisik kenopi dua tip, kenopi dah ada diri ke. Baru kami abrami dia. Jadi kira-kira lah kira-kira gawai pengawal gawai kami satu ribulannya. Yang lain satu ribulannya, lah udah nyadi ke adat kami, udah jadi kepekat kami berumah tangga. Cik nanti ngabang ya ke orang bukai, semua mesti bisik di rumah. Dua ribulannya baru udah ngagai kaban belayan ke berumah tangga bukai. Penyaknya betul kurang penyak lah. Ini cara kami ingin tu gawai, atur kami ingin tu gawai berkau kita wentu.
0: Nang ya, maya kita bergawai satu ribulan cukup satu ngah setor bulannya nang kita serumah aja. Tanya mak kurang bukai bisik datang ngabang. Sigi di kelalu ke gak tu rumah na pengulu. Jadi laban gawai kita tu mayuah balanya pulai. Pulai datai hari menua. Jadi pelabaku ke atau peluang kita boleh bertemu bulai ngau pangandiri kelimpar kita kelama nak bertemu bulai ngau pangandiri kita mengau uliah nanggam pemanah kaul kita. Jadi kita berpindah dulu udah tu lagi kita bulai baru ngau pengulu Josephine Antira ba pesan ngau nengkira gawai.

0: Ya, peningat kita lagi terus mulai dengan pengulu Josephine Ntira ke pagi tu pengerami dan kira hari gawai. Yalah itu pengulu alaban bunyi kaku tadi maya tu mayuah bala kita datai pulai kemdua lebagi ke lama dia bekerja jauh di Menua Bukai tentu besai benar hati kita ngintu pengerami hari gawai bunyi ku dah disebut nuan tadi. Yalah peluang tu aku nyangka bisi lalau ngga pesan dari nuan pengulu ngagai lebagi nembiak redak ke kena pegai nuan.
1: Okey, jadi jakut lalau tu jakut tangkan, jakut sirup dia mayuan lah. Dia tu pantut ke tapi aku kok maksud kedua, dua itik ajak lah kira dalam hati aku ke besar ngerti buat aku sebagai ketua masyarakat, sebagai pengulu yang patut nang lalau ni biar redak dari itu. Ngon biar buka ke bisik ni ngon aku ke pagi tu lah. Jadi aku terubah tu, aku kok ngelalau kita pasal kita ke babeli, babeli ya, berbelanja, babeli tai leban rego barang dia tu, majak mar. Ketegal ke bisik pengusah penanggul dunia lah. Jadi aku ngalau bala apa indai. Berbelanja berkelimat lah kita. Berbeli ke barang. Utai dia jual sikit mewah. Tak kita pedok-pedok lah belanja dari empu. Anang kita yang menyekut sekedok orangnya. Berbeli sampai puak ngirut sampai mabuak. Nak betul-betul lah pengawak bukannya. Lepas nama kebuah. Kita mesti ingat kepada anak ucuk tu penuh bersekolah. Udah bekal gawai ikut lagi. Sidak ya kau pulai. Kau pulai ngagi kolej. Kau pulai ngagi universiti. Kau pulai ngagi sekolah tinggi. Kau pulai ngagi politeknik. Semua si tu uno belanja maka hanya le belanja yang mesti diagih ke kita ya. Hanya le berjimat le kita berkelimat maya gawai. Jadi kedua lagi pesan ku ngagih bala mayuah. Jadi kita ninggal ke rumah, kita ninggal ke perengso, kita ninggal ke penatai pemisik tu maya gawai tu maya orang kenal sembah betul hatinya. Kok namanya ngambil peluang, ngambil peluang kok ngacau, kok ngerumpak, kok namanya tadi kok mencuri kita-kita. Jadi sebedau balo pulai ninggal ke rumah buat ngeri, pastikan rumah dikunci. Padah ngagi orang sepiak-sepiak kita nak bedio, ngambil itu pulai lagi agik mendoktai kita selamat. Lalu balo ke buat rumah panjai, dia tu kita ada seratu waktu itu, balat nak udah bertanam sawit, penatai pemisiknya. Ndok hari getah bekal kudah dia tu,
0: bisa.
1: Penata pensiknya mayuh lagi hari sawit. Kalau aku harap ke balau ke bisik berkebun sawit, balau ke bisik namanya tadi nama berpegung ikan ke jawah hari rumah di rempu. Limpa-limpa ke kita medok ya. Leban ngai ke lagi baduk tu pegawai tu kok ngetau tanya yang nemu tanya udah dicuri orang. Limpa-limpang lah medok ya. Saya ke penatai pemisik tu ada yang ambil orang. Kedua lagi tu hanya pedia sate. Jakuknya nganu orang nyedi orang ke ningo tadi nak tu mati. Untuk tidak ngambil nyak ningo jakuk tu. Okay. Nyalai nyak lalau aku dalam

0: buatnya nak nombor tak ada kerja, nak nombor tak ada sebut berjujuan kita belayak. Jadinya nampak pulai ke pemanah ke gawai itu tadi ya. Itu dia kok ramai, kok nyamai, kok gulai yang sengah diriknya belayak. Jadi itu berkenyak tadi. Nagang dari empu lah kita ya, jaga-jaga dari empu. Harap gawai itu mujur dia kerja. Semua kita menatai ke pengawati. Jadi sidok ke bisik penemu bisik penglandiaknya, bagilah penemu penglandiak ngaji kami ke dia berumah panjai. Tinggal selalau ngaji sidok lebih sidok ke dia bersekolah. Nyalai penyok lah nanti bisik penyalah, bisik kebuah, bisik tak salah lemak tu. Itu memayu kita ngampun dengan diri eh. Arti adik bahagawa itu kosong-kosong kita. Anak muda, anak semua lah ngapa dengan diri. Nyalai saya baku, nyok lah jatuh lalau asyik hari aku tadi. Jadi sebenarnya aku nyurut ke diri buat program tertu. Sekali lagi aku beri selamat gawai dengan semua kita. Kelebagi dengan balau peningo, nyaga kaban belayan, awak ke kita nyak pegawai ngati lantang, gayu guru kita, gerai nyamai kita, lantang senang kita dalam nuwa tu. Awak ke kita berberita, nya tadi punya kurang, bertucuang baka bukit, berkebuang baka langit, kita boleh harta, boleh tengkiro, ya, tampak baka pulau, lelinang baka danau. Selamat gawai ngaga semua, nyak jok, terima kasih ya.
1: Ya, manah dah sampai dari penguluh ke pagi tu. Okey, pemka penguluh ke game website, terima kasih yang kenuman, boleh limpang ke pagi tu, tajapan kiruah ngau pengawak dari empu, kadang nak agik gawak ya sehari tu pelabak aku, pada aku bisi.
0: Pisa-pisa tu agak banyak program lagi. Lepas tu misi sukan, penutupan sukan, semualah. Ada banyak misi lain kat kita pengawak rumah panjang itu. Ada tu misi awal.
1: Yang jadi ngunya beri semak gawai menggak ngagai nuan pulu, ngak kita sebilik, apa yang ngak ngagai semua, malah peninggal ke pesan mending ke program tua ke pagi tu. Terima kasih ya.
0: Terima kasih ya, selamat gawai.
1: Ya, sama-sama, selamat gawai.

0: Yang ini peningat bunyi kau dah dipandah kaku buat pun program kita tadi. Jadi kita bisik temuai buat program itu. Ketubah tadi kita dah mulai dengan pengulu Josephine Antira di Seratu. Jadi ke buat rengat di kedua, kita mulai dengan siku lagi tuai leban bangsa. Kita mulai dengan tuai rumah ke sekali itu ya. Jadi kita mulai dengan tuai rumah Uri ke pagi itu. Selamat pagi tuai rumah.
1: Selamat pagi DJ Priska.
0: Jadi nama berita pagi itu.
1: Bukan begitu. Berita mana? Hari mana? Berimpu pun gerai.
0: Pihak deh. Arab ke sambung gerai mah kita itu nah.
1: Iya.
0: Jadi peningah kita bergulai ngau ke rumah Uri ke pagi tu nyalai awak ke nuan dulu madah ke penerang diri dulu tu ke rumah ke bala ke baru bergulai ngau tua anda nemu siapa ke rumah tu megai rumah ni.
1: Okey, terima kasih DJ Priska sudah beri peluang ke bakal ke pagi itu. Jadi aku tu ciku dari tuan rumah Hindu dari N37 Bukit Saban. Tuan rumah Uri anak mas yang ke dari rumah Bebul yang atas.
0: Jadi ni pengalaman sudah dipadu ke jadi tuan rumah tu?
1: Okey. Aku tu nyawa ke penggal kedua leban dulu ke subuh 3 tahun udah nyak aku pergi ditambuang ke tahun tu sampai 2027.
0: Jadi rumah panjai ke di pegai nuan tu ke rumah berapa pintu?
1: Okey, jadi pemanjai rumah panjai aku ke di pegai aku tu 46 pintu.
0: Panjai lah.
1: Panjai.
0: Jadi ya ke 46 pintu nyak tadi kata kenang ya bisi orang maganya.
1: Jadi jam ke dia tu bala bisi tiga pintu kami kendang kusuang. Jadi tidak tu dia di negeri bekerja tapi dia nama bisi pengawak tidak dia pulang ni. Bisi pulang.
0: Tu nyu semak gawai tu tentu udah sampal magang bala datai pelabak aku nah.
1: Bisi dah datai leban nembiak dah cuti deh.
0: Ya, awaknya tadi ya peningah temuai kita kedua ke pagi tu tai rumah Uri anak masing ari bebuling bebuling ni tu tadi tu rumah.
1: Bebuling atas.
0: Bebuling atas bawah bagi menurut tu ang aw. Jadi bersimbang kau ari gawai tu tai rumah tentu kita udah ngagak langgur pengawal atau ke program TBT kena kita nya tadi nyambut hari gawai nang ya diatur kita ini kan tahun tang utai tu bedau kita berengkah begawai dan ABC udah ngagak atur dulu meh ba sebuah-sebuah rumah panjai baka ngisi dak tu rumah atau kan ke pengulu tadi nya gaya munyi tusun atur pengawal sida lalu ba siti-siti rumah panjai kau kurang lebih kini tau kendak sebaka jadi ba rumah ke pegawai nuan tu tuan rumah Uri ketika
1: terima kasih jadi kami dulu agar itu bisa sudah berandau bawa ke rumah panjai ngerayat rumah panjai dan yang pasal selama tiap kok untuk gawai kami ngerayat bawa dulu ngatur semua program tekot dan dulu kadeh jadi aku neruskan jadi program kami sudah dilanggur kayaknya daya bakal selama lemai 30 bulan kami bisi miring buat tiang pemuan kami di menua tu deh di rumah panjai nang ya tiap tahun kami sanya ya jadi 31 bulan kami bisi namanya siang hari nya bisi main main tidak dia lalu malamnya pukul 8 kami bisi puru makai di ruai buffet deh kalau banyak adanya nanti ke ngirup air penganyu kami bisik mantai ke main asal belum sedak nembiak ke bisik dah belajar lalu duduklah beruai dirimpu dia deh. Jadi udahnya kira pukul 9 kami bisik ngatur ngalu perkara nah ya tiap tahun kami ngintu bensanya deh. Bawa belom manyuah jalai tiga pesundang tengah ruai deh. Udahnya pukul 12 kami nyeredak kai pengayu dan ke selama. Udahnya nanti hari ke tawas bekerja kami bikin macam-macam main lah. Bekerja nembiak ke ngadu kutai deh bekerja poco-poco main game bekerja lah. Bekerja lah ya. Jadi pagi satu ribu bulan nyak kami bisik empuruk berwai aku dia luai ke rumah.
0: Au.
1: Setiap bulan kira pukul 11, lalu sehari-hari harinya meh. Itu berami, au berami. Jadi nangkan kenyak beko 2000 bulan, nyak baru kami nyak ulah mindah kini ke tau ke urang bisa datang abang ke rumah panjai kami kiok ke deh. Tiap-tiap tahun kami saya nyak deh DJ.
0: Au. Au, namat bunyi kenuan tang laban ke gawai tu dintu kita tahun setahun sekali jadi maya tu engko sampal kita serumah bisik pulai tau ke sama-sama berami ne tu rumah dan bagi rumah panjai kita tu panjai jadi pelabak aku anda ibu ngah ngah ke pengabang bukai sudah cukup maya bawa rumah panjai tu laban rumah panjai tu panjai au.
1: Au.
0: Ya. Au. Jadi nama batang pengerami ke balat benang rindu ke ati lebuh maya gawai tu lebih lagi barumah panjai kita tu laban tu ke panjai menje ke aku
1: ya niteh ke atur kami nya beko laban kami di tu manyuh nak miet deh
0: au
1: lebih lagi tidak ke datari pasar ngeri bisik lemuai lalu tidak ya rindu medok namo macam main tetik bantai kami di tu nyale kami bisik ngatur kira ke setengah hari program kami nyandang untuk sudah kena miak lebih juga ya rindu au ah. Jadi tak pula tang rindu kati laban malam ke nganti ngirup eh penganyunya kami bisik mantai ke main asal beko ngajat alinya bisik pekiat ratu kebaya bekenya deh.
0: Au. Au namat kena kita nya tadi bulai baklalo orang ke baru kalau datai ke baru keterubah datai begawai ngo kita ke baik ke balo ucu icit anak menantu sida ekini tu meh peluang kita boleh bulai bertemu baklalo ngau pangan diri neh tu rumah.
1: Iya betul.
0: Au. Au. Jadi nama kenya mega ba penemuan ari gawai tu ketika bawa raban pansa ketiban kita hanya tadi dah tahu dah ngintu rigawai tahu ke mayuh balik kita yang tadi bisik dah uliah pulai tahu ke bisik yang ambil peluang untuk raun kini lebih maya rigawai jadi bawa penemu nuan tu di rumah
1: Beketo leban bako kami serumah kum jaku ke kami serumah ne leban tiap-tiap tahun balo ke di pasar di negeri nang ya pulai magang pulai magang walaupun tidak ya jauh datai masih tidak ya deh tidak rindu mada pengawak kami rumah banjai gitu lepas kami dang nang ya berserakup namo tai namanya mantai kemayan asal nyak tip madu kerindu ke tidak ya
0: iya au laban kita mantai ke menasal tu ndak ndak selalu tak ke bisik maya ya ndak ndak bakal kita ke belagu ndak bakal kita ke main bukainya sebarang maya tanya tahu niayan ke kita ina au
1: au
0: au ya au ya jadi laban rumah panjai waktu panjai tu rumah diwan mai orang jadi prabaku ndak ya guna ke gempung guna ke kawal ke mana memulai ngau pangan diri nah au ya au jadi ke dia tu nya ya 46 pintu nya berapa kini pemayuh orang kenguan rumah panjai kita ya kendang ya nguan di menua ke aku
1: au ya jamat nyaman nak tanya
0: au
1: jadi aku ada kenuan laban kami ya ketua rumah di tu ya nang kami bisi report bulanan ngagai pengulu tiap-tiap bulan eh jadi tidak iya, dapat nemu namanya nanti kita dia bisik nadai ke atau ke bisik ada nang dihitung tidak iya, nyalai bo rumah aku dia tu semua kami kena tak mendam dia tu miat tuai besai ya lelaki induk 147 itu tuai dia nya
0: iya, au
1: nadain tu tak tuai kami dia tu
0: au, tak tengah umur mah
1: Au.
0: Mayuh udah nyak lembu maya gawai tu ditambah kurang kedatai. Tentu mayuh ni tak cukup ramai nah.
1: Ramai.
0: Iya, au. Au. Au nya tadi pengerami ke dia tu lebih bagi berumah ke panjai-panjai banding kan ke rumah ke pandak. Bukan mereka orang ke rumah pandak tu tadi ndak ramai tau ke sidak ya kurang lagi sambut tang lebar rumah ke panjai tu. Tentu kita yang tadinya bakal ke bisik gawai besar nah laban ke mayuh orang au. Jadi sebedau kita nyatri ngepun ke pengawak gawai pelabak aku kira ke seminggu dua kini sebedau tu tentu bisi ngerejo pengawak bukai tau ke aktiviti bukai bako kena kita bersedia nyambut hari gawai
1: Begitu leban dia tu udah pada aku kami ke rumah bisu dah mumpuk-mumpuk ngadu keruai kami daya sebedau tu tebul seminggu sebedau tu daya kami buku gotor ruyung nebas utai sebelah luarnya deh jadi ke dia tu labau tanya sempilnya sida ya bisi udah ngadu-ngadu ke tebul ruai dia meh
0: au ngia seruai terempu
1: udah datai
0: au au sari tu ngau pila sigi dah sampal orang mesti mayo datai nah
1: Iya, betul.
0: Jadi kep nude itu nyangka bisi lalau nuan ngagai balan ni ada lebagi berumah panjai ke kena pegai nuan tu te rumah hore.
1: Okey, terima kasih ya. Jaku lalau aku ngagai nembi reda aku ke ditu. Walaupun nak gawai tu kita nyambut ya sederhana tapi berpatutan lah bako berbelanja kenyak deh. Sebab kita cuma nemu dia tu utai tu nemu nak ekonomi kita oleh disebut aku amat menekankan
0: eh.
1: Mulai kita belanja meh ngau ke patut. Ke patut ku aku nyok nyok beli meh barang utai ke patut. Nyok ke nyok meh jemput tangkan aku.
0: Jadi bawa pengelikun ke bukai lebih lagi bawa kita kinduk ke undang yang beran ke pengawak pada dapur tu.
1: Iya, nunggu kita ke dia ore rumah panjai banyak kita ke berami lo jago meh pengelikun buat dapur anak ninggal ke utai dipandu kita nyati diri di dapur kan kita nyetak lalai au atau kita ngaji ke rangkang ngaco mato deh
0: au
1: berhimat meh kita deh ada ige jaku buka ya ku ngagai balau deh
0: au okey jadi ke penudi tu yang kau bisi pesan dari gawai rinuan tu ke rumah.
1: Okey, jaku pesan aku menuju balau kita ke berkena ke jalan alun jaga meh pengikun kita berjalan alun lalu jaku lalau aku maya gawai ti dekat datai tu ilo menyimat meh maya ngabang menuju kita ke berkena ke kereta nanti semua layan asai udah bekau ke ngirup anak buai pulai ngirup anang sampai mabuk pesan ibu bala berkebukai aku ngari ke kemis bilik meri selamat gawai 2026 ngagam semua kita ke bangsa Dayak banyak dini-dini luar.
0: Ya, okey. Yang tadi pesan engkau lalau gawai dari tuai rumah uri. Yang lain kepenuh itu tuai rumah sekali lagi beri pesan terima kasih dengan oleh limpang berandau waktu ke pagi itu jerum bawa kita ke dekat ngintu dari gawai tinggal dua hari lagi lalu beri selamat gawai.
1: Aku beri terima kasih yang agen Wan aku dah beri aku peluang ke mana kebetulan sekali itu. Terima kasih ya DJ Priska.
0: Ayo, sama-sama. Selamat gawai tuai rumah.
1: Selamat gawai.
0: Ya. Awaknya tadi peningal randau aku ngau tuai rumah uri anak masih yang ari berbuling atas sepawah bagi menu betung ngenang nengkira pengerami gawai ngau pesan pemga lalau gawai area. Jadi kita berterima kasih ngagai semua bala peningal kepsi mending ke program ke pagi tu pemga terima kasih sekali lagi ngagai tuai rumah uri ngau punggulu Josephine Entira Aris Ratua. Yang lagi kita terus berpinang buat program Indo YFM.

0: Selamat menyambut Hari Gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu, aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha!
1: Aku cuba lawan yang beri selamat Hari Gawai Daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggak pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba. Berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu Hari Gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: ingin berkependiam, Mel.
1: Ya, banyak ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah di beli nuanya nya berdunjung utah batroli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Be, de nya isi. Nasib na di bisa. Tu. Tu ge. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak tepegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia di makai kampuang. Asuh din, dujung din kereta aku.
1: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu pihak.
2: Iya, nama yuk te lara. So kajak jak ne.
1: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Nya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nade agi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu air lembenin, tu kue, tu air kutek, air semeti yang nak mayu lah. Kan 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun malanek lagi, bala gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magian si, bedau beli magiannya.
3: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kamu, beda utai kena jual orang. Tang berunding meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
1: Bah, dah tu mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompor, makai kepadanan tadi deh. Neh, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak kududu ada mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar kutu.
3: Pesan tu dari YFM.
4: Ya, nama mabuh maya gawai tu semua tai bisik magang dijual buat pasar. Jadi kita patut berundi yang mah ni patut, ni tai kepatut dibeli, kau ia kena patut dibeli. Aban kadang kita beli utai kelalu mayu wah adanya anak habis terbasau ngapa lebih ke utai kena uliah di taruh kita lama ya. Ya jadi utai ke nang ya berguna amat buah maya gawai tu alai kita berglumu bergulai berandau butundi berbutik ngau pangan diri kena kita ngemantup ke pengengau arti kelama ndak ngau bertemu nak ngau bergulai lebih lagi dari menyadik dari sepiliat dari rumah ngau bala kaban kebukai. Ya tinggal 5 minit lagi ke pukul 11 pagi. Ya jadi berserima hingga hari gawai 1/6 tahun 2026 dia Sabit Premier Sarawak. Datuk Yang Berhormat Datuk Amar Douglas Ugambas dekat Rimak Penatai Pengabang buat kompleks Unifor di Kuching berengkah pukul 9 pagi ngagai pukul 2 ngalai hari. Yang ditemui ke di pebasa ke diambil ngabang lebuh maya tuila enya yang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tuan Abang Haji Openg lalu macam mayuh kebukai dan di lalu ke magang mai kabang belayan dari sebiliak ngau macam mayuh kebukai datai ngagai kompleks Unifor di Kuching di tu. Sama-sama kita datai berami ngabang ngagai Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas ngau sidak ya sebiliak ya. Ya tadi peningga 1 hari bulan 6 pukul 9 ngagai pukul 2 ngalih hari.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Ya, peningat pukul 11.30 kita ABC segmen pemakai kita. Jadi buat semua pemakai kita, kita nguji manduak siti lawak ke pagi tu yang keuliah dikenak kita lebuh maya hari gawai tu ilak ya. Yang kebelah kita kaki mengkang batatuk mengagak ke penganan ke pagi tu yang ke bisi laun mimit kini bagi ngagai balau orang kenang yang selalu ngagak penganan ke dijual. Di mana benar dia tu nyamain kita hendak sempat nak uli ngagak dan mengagak kita rimpu penganan jala atau ke penganan tatu atau penganan semua tu nang ya bisi dijual sebelah pasal atau ke berorang kendang ya landik ngagak penganan tu ya. Bagi ngagai siku kaban aku ke landi ngagak penganan jala atau ke penganan semut, penganan cuan di try debak. Enak bini tu rumah besil. Aku semending ke program pagi tu sama pagi wai. Ya, jadi punya kita terus berpindahan dulu. Seria kita ke berarti ke berita bukai.

0: kita nyaga pengelikon jalan mah. Bila bos kita nya driba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebenar sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke pengelikon jalan lalu untuk jaga kita lalu piap ke kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang pun itu ianya ini aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodi Taban Perliman P202 Sri Aman.
2: Terentang tawa hingga memunyi tandanya di hari gawai tuai nembi
3: YFM Segulai Sejalan.

Ya, jadi bas remain kau hari gawai tu dia 94 buah rumah panjai dalam sita konsen negeri Bukit Saban besin rimau agih belanja projek mit menafsir MRP ke lebih 1.022 juta ringgit bedau lama tu kudah ya. Jadi bak Facebook rasmi ya kemarin dia sapi premier Datuk Amar Douglas ugah bas madah kagih belanja tu diberi kena nyukung program ke Malaysia Mayuah kelimpah dia kena beri pelantang ke orang Mayuah. Agi belanja MRP tu moga bisi duiti komponen kebesai inya tolong agai komiti pemansang ke pengelikun tumpuk peniau JKKK ngau bira induk rumah panjai bersembang beri gawai ke dekat di intu kita ndak lama agi. Di pengawak dan nyerah ke ciak duit MRP-nya sudah diatur bak rumah mendiat unsu penuam ulu paku sepawah. Limpahnya megak perintah bisi megak beri agih belanja RM5,000 ketiap pintu rumah panjai dia kena sidak ya ngadu ke rumah atau ke nyeruri rumah ya. Yang tadi Siti bertamanah ngagai kita ke diau bak rumah panjai. Dia bagi kita ke dekat berami ngintu hari gawai lalu kita boleh berkelimat mengena belanja. Bagi sekedar belanja atau kagih kebisik diberi perintah. Ya, 16 minit lagi ke pukul 11.30 pagi. Tak kebenaran di rantau jalai mulai ke dari kemenua, baik ke tengah jalai tebing tasik, tengah jematan Batang Lupar 1, tau ke tengah jalai besai Pen Bonio, harap ke sama blok berjimat laban jalai sekut kereta tentu Mayuah hasari tu. Orang ke berjalan jauh atau ke pulai ke menua, ngagai menua ke jauh. Harap ke sama-sama likun lebih ke datai bawa apalan ke di tuju kita, ya. Tengah saya kedek kelalu lelak ngantuk, tau ngetu nak lama, tinduk nak lama. Sebelah di sejalai, tau ke ngetu bawa kedai makai ngirup kini. Ambil ke kita mujur berjalan. Likun datai ngulantang.

penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 merudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 bala lawan pun bulan 6 nak kita madah ke pengagati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah. Di Belabuh ada tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1/6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngupangan diri. Ngai kutai kena mana tahunya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1/5 sampai ngagai 24/5 sudah tu. Jadi bak penemu aku bukannya mega hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kuma kata inklusiviti hanya maik semua rakyat semua bangsa nada milih agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kata kata untuk jadi kena pengujuan kerja ku aku ngari ke kamis bilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedengar lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap ku sidak tu gerai nyamai lantang senang tuan menua harap ke tahun baru utilak maik tuah maik limpah ngau maik kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

Yang jadi peningan data iba maya kita begulai ba segmen pemakai kita ke pagi tu nu kita berarti ke Siti resipi ya. Jadi resipi tu jalai kita mandu lauk dan mandu daging pandu hitam tau ke rendang masak hitam. Kita tiap siati dekat mandu rendang kena cara tu lebuh maya gawai tu tahu perhati ke tu tajapan yang ke kita kalak mandu ya tang yang ke sekedar hari jalai mandu enak sebaka tak ke utai ke dekena kita ngulai enak sebaka nyalai ke pagi tu aku mai kita perhati ke resipi daging di pandu hitam tau ke daging masak hitam ya jadi tai ke diguna kena kita mandu daging tu kita guna ke daging kilo sekilo daging direbus dulu udahnya 2 igi bawang merah disirap halus 2 igi bawang borak sama begak disirap halus 2 tangkai daun kari kulit kayu manis bunga lawang pemga sesidu tepung jintan manis gau sesidu tepung jintan putih ya. Ya tadi utai ke guna lalu tu siti lagi utai ke kena kita ngulai rendang tu jadi resipi daging masak hitam tu jadi tu di blender tau ke ditutup kita halus ni kita nak blender kita guna ke cabai rangkai jadi cabai rangkai tu nitiah ke penyampau ke cukup ba nyawa ketempu nanti kita dekat ke yang pedas lagi atau beri mayo lagi nanti kita ingkai kelalu pedas anda juga beri ya kelalu mayo ya 4 igi bawang merah 4 sapar bawang burak engkau dia jadi utai itu tadi di blender atau ke ditutup kita bergulai ya jadi itu jalai kita mandu daging masak hitam tu jadi goreng semua utai kudah disirap kita tadi baka bawang udahnya kulit kayu manis bunga lawang tepung jintan manis ngau tepung jintan putih jadi goreng datai kutai tu nyau berbali layu atau tambah lalu pemga ngau kulit kayu manis udahnya baru kita nabak ke daging tabak ke daging datai ke daging tu nyau pansut air ya ulanya perkata nampak ke kicap jadi tu ngena kicap ke pekat tu menggak nitiah ke gaya asai buat nyawa terimpu lalu beri asam jawa mimit guram garam ke gula nitiah ke asai buat nyawa ke tempu yang tadi peningat jadi kita mandu daging masak hitam siti resipi di kunci kaku buat segmen pemakai kita ke pagi itu. Jadi kita berarti ke baru utai kita guna sekilo daging 2 igi bawang merah disirap halus 2 igi bawang burak disirap halus mega 2 tangkai daun kari kulit kayu manis bunga lawang sesidu tepung jintan manis ngau sesidu tepung jintan putih lalu tu utai ke di blender cabai rangkai nitiah ke asai buat nyawa diri nanti dekat pedas beri mayo tan tinggal kelulu pedas tau muka diberi mimet kagi ya 4 igi bawang merah ngau 3 sapal bawang burak pium ga ngau lia jadi tu tadi di blender tau ke ditu kita halus jadi itu jalai kita mandu ya jadi tanggar ke kali iri ke minyak dan nyak lugur yang semua tai ke udah disirap kita tadi bako bawang merah bawang burak daun kari kulit kayu manis ngau bunga lawang girau nak lama baru kita nabak ke tepung jintan manis ngau tepung jintan putih lalu udahnya baru kita nuang ke daging girau daging datai ke nyau pansut air ya udahnya baru kita nuang ke kicap jadi kicap tu kicap pekat engkau kicap manis ya lalu pemga air asam jawa gula engkau garam itiah kasai bawa nyawa derimpu pandu datai ke daging tu nyau lembut
Nyak tadi resipi kita ke minggu tu setiap resipi dikongsi kaku bersimai ngau gawai kita ke dekat datai. Harap ke semua belak nguji lebuh ke bisik tadi kena lalu ngonyak peninga gitu terus bergulai bawa program induk untuk ngakai pukul 12 tengah hari.

Ya, peningat berdua kita berserarak bawa program hidup kita ke minggu tu, kita berhenti ke sekedar berita ya. Ya, jadi berita kita ke sekali itu mengenang siku induk kudah dihukum jail 20 tahun, dihukum jail 20 tahun. Aku datai ke baru berita tu. Jadi siku induk sudah dihukum jail laban ketinggal penyalah ngebuan mayuah macam atau kengebuan mayuah macam jelu siga ke dijaga perintah ngau nadai permit. Jadi penerang dari Sarawak Forestry Corporation madah ke induk tu ngaku diri salah ngebuan siku balung burung kenyalang 10 lembar bulu burung kenyalang 92 lembar bulu burung ruai engau 29 itik tanduk rusak engau 6 itik keruntuk palak engau tanduk rusak. Ya tadi peninga pemayuh utai kedik muan indo tu ujung kaya lebuah ke di Persa Sarawak Forestry Corporation ditemu salah lalu dihukum jail ya. Jadi orang ke dua tu dihukum di teh ke penyalah jaga jelu sigap 1988 lalu dihukum jail pengelama 241 bulan ngau 20 tahun lalu nabah kenyam ke nanti tidak terbayar ke hukum RM333,000. Yang tadi utai kepatut diperhati ke kita, kita nak tahu ngembuan utai ke dijaga perintah lebih gig berjelu ngau perengka jelu kebukai nanti dia temu salah dan dia tahu dihukum ya. Yang tadi peningang ngagai bala kita kinduk lebih gig kita ke bergagak ke utai ngenak pendek jari ke gagak ke barang kena ngias lebih gig orang ke berjual ke bulu buruang ngau mayuh lagi utai kebukai nanti kita ditemu salah nadai permit ngembuan macam tu dan ia tahu dihukum. Ya, tadi Siti berita dikunci ngau pala peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi 20 minit lagi ke pukul 12:30 hari bedau kita berserarak kita terus bergulai ke pagi tu merenang kita peninggal ngau lagu-lagu gawai.

0: Ya, jadi ya peningat tu Siti berita ke patut pernah jadi kelalau ngau ajar ngagai kita semua. Jadi dini hari pagi tadi sebuah rumah panjai angus nyak rumah Nelson Lincoln di Niah udah angus retung habis laban api. Ujung ke sidak ke diau bawa rumah panjainya nadai agi nur diau ya. Jadi itu Siti Arif Nusah ke tau pendang nyinuk ke hati kita nyumpa kita bansa ke dekang itu ari gawai laban penusah tu ndak disadah nyadi ya. Jadi ngunya harap kita sama bela berjimat buah ke berkena ke perengka karan tau ke berkena ke api lebih agi ngagai bila kita kinduk ke bergerak ke ruti bergerak ke kuih nyumpa ari gawai tu nanti nyemak ke kuihnya ditunu tau ke di kukus kita kelalu lama sampai ngagai 8 jam harap ke kita sama begulai tau ke berjaga ngintu kuihnya sampai kia nyau mansau laban sekedar kuih kaya dikukus kadang 6 jam 8 jam jadi kita guna ke awak ke panjai kita nganti ya baru ya mansau ya. Jadi nanti mana nanti mana lagi anang ngagak ya lebuh malam hari gagak siang hari alai orang sama bisik ngau kita berjaga bedau tinduk lebih bagi orang ke sama dia ngelingit kita orang ke sebilik ngau kita laban utai ke berketuk kadang anda dia sedang tahu jadi ujung kita renyau reta tingkira renyau semua utai kedua kita dalam berapa tahun tu kuda renyau dua kita diau renyau penghidup ke udah diulih kita dulu agi hari tu nya tadi Siti Ari berita ke balat bendang nyenok kati kalai sebuah rumah panjai dini ya udah angus demalam ya tahu ke dini hari pagi tadi
1: nemu kita. Api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang ari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngewai FM, nyeliah managi hari kengerarang.

Ya, pendengar yang datang bawah penghujung awak program induk kita ke minggu tu, terima kasih dengan semua bala pendengar. Ya, darab kita sama bala berjimat jaga pemulikun lebuh mayang regawai tu. Gawai ni kita berami ni kita nanggam kaul bulai ngau pangan diri. Darab ke gawai tu disambut kita ngau hati kegaga serta lantang. Yang lain kepenuhi itu, sekali lagi beri selamat nyambut hari gawai tahun 2026 dengan semua balau peningah. Semua baru kita bawa program Induk YFM sudah lepas gawai itu ialah ya. Selamat gawai, gayu guru, geranya mai.

Selamat tengah hari pendengar, itu kami nak buat ke berita tengah hari 5/29 hari bulan 5/2026. 34 ikut capi sudah dibunuh serta disadung bak sita semunjan. Bersrimai dengan pengerami ngintu Hari Raya Aidil Adha ke tahun tu. Lalu hari penyampaunya, 27 ikut capi disadung bak pelilih benua semunjan. Lalu 7 ikut agi disadung bak pelilih mit sadung jaya. Kawan Parlimen Batang Sandung Rodiah Sapi'i madah ke programnya hasil kerjasama rat antara yang ngau kaban Kaunsel Negeri Semunjan Aula Driss. Kena tentu ke pemerik dagiannya ulih diberi dengan semua komuniti bak kandang sita Semunjan. Yang madah ke program kediatur bansanya nyadi ke pelasar, dikenak ngerapit ke kaul, semangat bergempung serta penyerakup pentara komuniti menuanya. Ia pada bunyinya bahawa program Jelajah Korban Pilih Menua Semunjan kemari. Siko orang ke udah tuai umur berbadi nyawa. Pengudah motosikal kedebaik yang berbadi bak jalai antara sebuah perengkap pengangkut MPV bak jematan sepupuk Niah Miri malam tadi. Kepala Polis Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah dengan penerang media mereka penusahnya nyadi orang pukul 8.15 minit malam. Mansa ke umur 62 tahun ditetap ke Raban Upis Perubat Nadai Bak Nur penusahnya nyadi ke Tegal Balad Bakal. Pas itu mengayan ke penusahnya nyadi lebuh sebuah motosikal kedebaik mansa hari Tungak Niah nuju ke Miri di pelabak ke Tepawah. Sebenarnya ia kedelantak hari belakang sebuah kereta MPV kedebaik siku lelaki rakyat menua tu ke umur 66 tahun. Lajar pihak lelaki kederiba keretanya Nadai Bakal. Kes dipansiang dengan Seksyen 41(1) Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Usia Mayuh kebisik penerang berkaul dengan penusahnya dipinta bertelefon ngagai pemesai pemansiat trafik Inspektor Muhammad Faizal Mokhtar melumur 02818-6509 atau ke 0854304479 atau ke datai ngagai Balai Polis ke Semak.

Kuching City FC KCFC madah ke pengawak ngelanjar ke kontrak ketua jurulatih Sidang Aidil Syahrin Saha pengelamak 3 tahun nyentuk ngagai tahun 2029. Chairman KCFC Dato' Fazrudin Abdul Rahman dengah penerang rasmi madah ke pengawak ngelanjar ke kontraknya jadi ke kelai pengandal ke penuh Hari Raban pengurus ngagai ketua Aidil dedikasi ngau visi bak timpuh panjai. Dan merangsang KCFC jadi tim kompetitif bak rengat pemadu tinggi main bol nasional ngau Asia. Ia madah ke berjalai ketanggung pengawak kata pegawai Aidil dan berguna lebuh nempak identiti cara tim bermain serta nyawup nempak macam-macam pemujur. Ia ke ditebengah bak pemanjai timpuh yang mangkuk pengawak kelab. Raban pengurus mengharap ke ia terus jadi ketuai. Laban harinya oleh dempang identiti ke mana lagi jemahilah ungkup tim gau semua penyokong KCFC. Berbangaunya Aidil ke asal dari Singapura ke terubah yang dipadu jadi ketuai jurulatih Kuching City FC bulan 8 tahun 2023 kenganti Irfan Bakti Abu Salim. Gambar ti diubah ngena pemintar tiru AI. Dikena minta ngagak gambar pasport Malaysianya Siti penyalah ia ke berat. Lupis Immigration Malaysia JIM Sarawak dengan posting ber Facebook. Mana ke sidak ke minta ngagak gambar pasport patut diperhati ke dulu. Sebedau nganjung gambar asal sidak. Terang serta nitih ke atur undang-undang ke udah ditetap ke. Antara gambar ke nitih ke atur undang-undang ke udah ditetap ke ianya gambar asal tindak diubah. Terang serta nadai kemayang bak dalam gambarnya. Nangkan kenyak JIM megak madah ke sebarang gambar tau ke penerang ke palsu jadi anjung ngan ngujung ke pemintanya ditulak. Lalu pemintanya tau kena hukum nitih ke Akta Pasport 1966 Akta 150. Terima kami nabur ke berita tengah hari itu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, nyemetak mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat, ukai seminat tangkup pengawal perintah, dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa, ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutuk dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru, anak bulan merah Sarawak, didi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Yang muji gerempun tu dicakah berjalai ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayatusah. Perintah kok ya, seminak berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyelia ke tangguh pengawal sida. Kelimpah ya tinangkan kaban gerempong tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah ulih ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming, kenerima anugerah merit, serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya, nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

harap aib bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit. Terang

mari gawai gayu guru gerai nyamai ngadai semua kita kebebangsa Dayak. Tengau awak tu, aku dekat berpesan harap semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikasaya kita. Selamat hari gawai.

Hai. Aku Desi Dian, dekat Merit Selamat Hari Gawai, ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

0: Hai hai hai, aku Dorinda Dora dekat Meri Selamat Hari Gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerai nyamai senang lantang nguan menua. Oh ha, nama mata mirah nyawa kerah-kerah
1: mansang Anang tu berara ke mata pangan diri meh maya musian gawai tu. Sigi gaya, sigi bakar ya. Selamat tengah hari, hari 5 Zarito. 29 hari bulan 5, 2026. Maka selamat bawa ngelah tengah hari tu. Bukulai dengan kami, peninga. Galu ke semua kita di serata benua. Ya, kemudian ke awak kita bang ngelah tengah hari Zarito. Tinggal 2 hari puang, 2 hari kita gintu pengerami gawai daya. Tang tajapan pihak mood ya sigi udah bisik okey lalu nanti kita berhati kemega gayo tai kenyadi di menua kita Sarawak kelebih ya gi jam kedia tu nya tadi nanti ba mengeri besai mayuh puang jalai rumah ya ke kandang duro rumah pan nyo sunyi tadi dinga bekarawah tinggal sida mayau udu sida manu ada ki tinggal ya ke nyibuan rumah okey nama laban kita yang serinya udah belabuh mulai ke diri ke menua nyerumak gawai daya ke tahun tu au kita yang ke menindah tahu ke kita yang ke mulai ke diri musim pengerami tu tentu ke rumah kita yang tadi udah di tutup mana penjan udah tambit magang kerepau magang pintu kita ya lalu nanti bisa orang sepia rumah ya kena dai pulai gini bala jiran kita nya tahu asuh sida berarti kemeh pengelikun rumah kita lalu pia mega nanti bisa tai tupi sida mano itit sida udua sida mayau nya di sida ya bisa di rumah ada salah ke kita yang asuh sida mere makai au okey asal pulai kita gawai lah baik meh utai hari menua nyen si dah upa ke orang sepia rumah kita kira gaji meh tadi udah ngibun namanya udah ngkani jelu kita okey kan Michael mulai ngau kita bawa ngelah tengah hari itu peninga 12:30 ngalih hari itu lagi lalu pukul 1 pekan selama kita bisi carta siapa juara pemutus bab minggu ia ke 22 ke minggu tu okey lalu pihak mega dah lepas tu lagi ngenatai ke sekedar ripsan berat berita ke pebatang ke bisa diterima kami jadi bakal selama maya musim kemisi musim pengerami itu tentu mayuh pengawak ke diatur lalu mayuh pesan yang ke diterima kebenarannya jadi inti pesan kita hanya pian baca bermua ke pagi tadi tengah hari itu kini yang ke lemai lagi pun mesti kami mansut ke pesannya lalu nanti ya pian bedau ke ada baca bedau pansut nah salah kita tahu nganjong baru minta kita nganjong baru leban kadang-kadang terlalu mayuah nyondaklah di baca kami sisi-sisi tadi kadang-kadang tinggalnya ya okey jadi sebedau kita baca pesan sebedau aku ngenatai ke sekedar pesan berat berita ke berbatang tengah hari itu agak merindang kita ngau lagu-lagu gawai kena kita inya tadi merindang hati diri meh kita ya ke benung deriba kini nuju ke supermarket nuju ke tamu berbeli barang gawai itu lagu Ari Marina Jara Berami Gawai bawa ngelah tengah hari pukul dengan kami di Kuching 101.3 FM.

0: semua, aku Ika Saiful. Engau awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerang nyamai. Ngagai semua kita kebisik nyambut hari gawai. Engau to, pesan aku ngagai kita semua, berjimat meh maya pulai ke menua, enti asing ngantuk meh dibatau ngerti dulu dah lama au. Ingat meh, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua engau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh, ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi bujang.
3: Oh, ha! Selamat hari gawai Dayak 2026. Menuju semua bala pendengar ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai hari aku Steve Shigan. Menuju semua. Oh, ha.
4: Selamat menyambut hari gawai. Menuju semua pendengar YFM. Maka ke tahun tu. Engau tu, aku kat merik jakuk lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
5: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peningal YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu peringkat pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba. Berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datai dari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
6: Aku beri meringai anak saga hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
7: Hai sis, hai Bob. Aku ulat lat. Meri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kaya amai, irup kaya celap. Okey. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Woohoo. Maninya.

Ya, di kita baru terengkah di Sarawak Tanah Kenyalang yang kan yang baru mulai ke diri sini Sarito. Kelebih lagi kita ya kedatai hari benua jauh hari benua Tasik hari Semenanjung Malaysia kini Sarito. Selamat mulai ke menua, selamat datai nuju bala kita tajapan jauh belalang kita yang tadi gawak di benua Bukai tang nadai utai ke lebih nyamai lagi lantang lagi hari benua diri empu. Jauh ni pan kaki kita nyingkang dini-dini pan kita yang terengkah di dunia tu nadai utaya ke cukup ngerinduk ke hati lebuah terpedak ke mua pangan diri terpedak ke mua painai terpedak ke mua balam nyadi lebuah kita nuntum kaki tangga rumah nah ya aman nak terpadaku. Okey, jadi udah lepas tu lagi beringat macam sekedar ripsan berat atau keberita ke pebatang ke dianjong kita dengan email kami yfmiban@gmail.com ngau pihak megak lumur WhatsApp di studio 0138628422. Tang sebenarnya lagi mai kita mendiang ke lagu selamat merarau menuju kita ke tengah hari itu lagi kita ke menung intu diri matah kelengan kita ke berjalan jauh kini ngetu bas kedari palan nur makai selamat merarau lagi kita udah tu lagi nampuang baru perjalanan kita berjimat-jimat mehau asal kita datai di menua lemai itu ya lagu hari itu di Nyabang.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngadai semua kitai kebebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Harap semua kitai nyaga pengerai diri serta pengilikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya manseng tak kepulai. Ingat nih, orang kedika saya kitai. Selamat Hari Gawai.

hai hai. Aku Desi Dian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kitai semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

0: tai kereta kelebih lagi rumah ia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam sekedar pesan yang ke bisik dia terima kami bak email yfmiban@gmail.com serta mega nujur lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Kalau pesan ya ti ke terubah tu, siti pesan gawaian tu kedatai hari suntai anak jantiang. Jadi pesan tu nuju semua kabar belayan bak rumah Julian, rumah Matian Jalai Semarakan Tatau, kabar belayan bak rumah Lawang Nangga Bulu Jalai Sangan Merit, rumah Juan Asad Nangga Nau Tatau apa ya kids bilia, bak rumah Pada Tatau apa ya dabuang di rumah Sendua Tatau apai landua tau keijan anak selan sebilia barumah duris samban teluk batu tatau ngau semua kabar melayan bukai kenalah dirintai kemagang. Nyedi pesan tu madah ke berantu niang jantiang anak rabang ngau tipah anak rabing kena 2006-2026 barumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Penerang ia ke silia tau telefon ngagai suntai anak jantiang balumur 019-884-1052. Pesan ia ti kedua tu pesan kedatai hari Madeline Ija anak Franklin ngari ke Indaya Santa anak Jublin nuju semua kaban belayan bak batang air mujuk kaban belayan bak batang air kenawit entabai kaban belayan bak air entabai ulu entabai sepemanjai jalai julau entabai kabar belayan bak jih kenawit ngau semua kabar belayan kengalan yang Francis Franklin anak encana bak sebarang alain dur kanalah dirintai kemagang kita dipinta datai ngau pengawak berantu yang Francis Franklin anak encana kena 2006 hari 2 bak rumah Moses anak dempi Pulau Pita Entabai Julau. Lalu pesan gawai antu yati ketiga tu datai hari munah anak nyanggau tau ke Inai Selin dari rumah Andawi Nangga Selawet Julau nuju semua kabar belayan barumah Tracy Selawet kabar belayan ba Selawet Ilik rumah Jana Batu Matup rumah Amas Jikang kabar belayan barumah Empara Nangga Duang rumah Bunya Nangga Duang rumah Delin Mamut Wong Besi Api kabar belayan ba Kerangan Manuk Julau. Pesan tu mega nuju semua kaman belayan ngabarang sapa kenglala bak rumah Joseph Rantau Kemidian Kenawit rumah Sibat Nangga Manggut Macan kaman belayan bak batang air macan jelemin anak meringai ngau payang anak meringai di Tatau enseriban anak meringai di Kenawit kaman belayan bak rumah Rosli Kim San Sungai Rusak Serikai kaman belayan bak batang air Kenawit Naman Teluk Gelam Lesih Kenawit ngau semua staf kemas julau. Jadi pesan tu madah ke berantu niang ngkulau anak mat tau ke Pai Selin kena hari 2006-2026 barumah Endawi Ndanga Selawet Julau kabar belayan dipindah datai ngagai rumah Endawi Ndanga Selawet Julau kena hari 2006-2026. Lalu pesan yang dinangkan kenya tu pesan berantu datai dari Thomas Anak Gajah Sebilia nuju semua kabar melayan di Bawan, kabar melayan di Tuah, Pidai, Bejait, Lukut, kabar melayan bak Nangga Dap, Kenawit, Nangga Lijang Suung, kabar melayan di Suriaman, Selidap, Bintulu. Gau semua kabar melayan bukai kenalah dirintai kemagang. Jadi pesan tu madah ke berantu niang Prida anak nia tau ke Indai Tul kena hari 4 hari bulan 6 2026. Semua kabar melayan tu tadi dipinta datai ngagai rumah gawung Sungai Sah Kenawit. Pesan ngetas sulit ngau gambik entebalu datai hari Catherine Uji nuju semua kabar melayan kediau barumah Mawas Gentiang Kerupuk rumah Jin Sungai Paku rumah Lawrence Wong Batang kemudian barumah Sun Sungai Sibau rumah Paliang Sungai Kunang rumah Meriang Sungai Buloh rumah Padang Bukit Mas rumah Tayan Sungai Lepung kemudian barumah Sibar Lubuk Lembak rumah Landan Teluk Mulung rumah Jaman Teluk Mulung kemudian barumah Panggai Dayat rumah Gani Dayat Pakan kemudian barumah Runggah Sebangkui, rumah Musid ngerumah Laka Bagaru, rumah udul ngau rumah ubuk baulu serikai kabam layan ba rumah indi nyempal rumah austin cali badal rumah lat gerugu rumah antam badal rumah anggi sebangkui rumah melina badal ngau semua kabam layan bukai ba sebarang dur diau pesan tu madah ke ngetas sauliet niang limia anaka tau ke naik krikap tau ke mega di kangau ngenak nama serani serta ngambil tebalu mulian anak jam tau ke alo tau ke apai krikap kena hari 6.30 hari bulan 5.2026 pukul 7.30 lemai barumah gandum Sungai Rian Ulu Bayung penerang ia ke siliak tau telefon tau ke WhatsApp ngagai minah tau ke krikap 016-835-3262 atau ke kasin 014-626-0072 atau ke undun 017-859-7097. Pesan ke datai hari Albert anak jelun ngari ke sai anak gue. Nuju semua kabam layan ba sekarang skim sekarang ulu ngoili kabam layan di lubuan tu Sri Aman Kucing Miri. Indonesia ngau semua kabam layan bukai ke ngelala niang singkut anak badi. Jadi pesan tu madah ke sembiang terima kasih ngau merekat ke pengawak udah nyemin lalu niri ke batu regang niang singkut anak badi kena 2006-2026 pukul 10 pagi. Barumah kanda skim serang Sri Aman. Penerang ia ke siliak. Tak wasap mengenai umur 017-769-2676. Lalu pesannya ke datai hari rata anak tanggai nuju semua kabam layan jauh atau ke semak lebih lagi sidak keriau di Sungai Mujung Pantuk Paku Majau Melinau Babangan Ulu Mujung kabam layan di Pasar Kapit ngau semua kabam layan bukai pesan tu madah ke ngetas uliat lalu ngelumbung niang puyau anak gumbang kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi. Barumah Anaya, ianya lumur 20 Taman Indah Jalai Seliria Kapit. Penerang ia ke siliak tau telefon tau ke WhatsApp ngagai rata tau ke Indai Raja 017-013-570-4979 tau ke Jawai tau ke Indai Mau 013-882-8593. Pesan kata dari ex-counselor Jubit Anak Bandar. Nuju semua kabar melayan Ba Tanjung Bijat, kabar melayan di Sekirau Ai, Geran, Bakuang, Sungai Ai. Pihak mereka pesan tu nuju semua kabar melayan di Ntulang, Kucing, Sibu. Miri ngau semua kenalan yang bandar Anak Chang, Idut, Anak Jali, ngau Rubin, Anak Jubit. Pesan tu mendah ke sembiang merekat kergang yang bandar Anak Chang, Idut, Anak Jali, ngau Rubin, Anak Jubit. Kena hari 6, 30 hari bulan 5, 2026, pukul 8 pagi. Barumah Nuni, Bakuang Tengah, Tanjung Bijat. Jadi semua kabar melayan dipinta datai magang lebuh mayanya ilak. Pesan kedatai hari Jebli anak kedawa atau ke Paikiah ngari ke Sidaya Sebilia. Nuju semua kabar melayan di Ulu Mukah, kabar melayan di Ilik Mukah. Kabar melayan di Tamin, Dijieh, Belawai, Tanjung Manis, Serikai, Tapang Ujan. Kabar melayan di Miri, Sibu. Bintulu ngau semua bala kabar melayan bukai kenalah dirintai kemagang. Pesan tu madah ke berantu niang kedawa nak gemar. Tau ke apai mading kena hari 2. 2006-2026 niki ke Sungkup. Ngau 3 hari bulan 6, pagi hari 3 ke Pendam. Lalu pengawak tu diatur ba bilik nombor 6, rumah ayang anak seran Sungai Wong, Ulu Mukah, Selangau. Kami melayan dekat dekat nombor berita tu ngau sili lagi. Kita tahu telefon ngagaya Paikiah 014-895-2148. Tahu ke BB 013-842-0531.

0: rumah ia tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Bagi nampung macam pesan yang akan bisa diterima, pesan berat berita ke berbatang tengah hari itu peninggal. Pesan ngetas uliat ngau gambin terbalu ke sekali itu datai hari Dina anak sandah nuju semua kaban belayan yang sidak kediau di Batang Bayung, kaban belayan di Batang Serikai, Batang Pakan Entabai, kaban belayan di Ruban, Suratuk, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan bukai buat sebarang dua diau kenalah dirintai ke magang. Pesan tu madah ke ngetas uliat niang ringkai anak nyaduk tau ke apai cek tau ke aki Dina serta ngambil entabalu binia kapi anak nyua kena hari 6 hari bulan 6 2026 berserarak bungai pukul 7:30 lemai lalu hari Minggu 7 hari bulan 6 ngalih ke pagi ngetas uliat lalu ngambil entabalu buat rumah paling Sungai Kunang Jalai Bayung Ulu Serikai. Penerang ke siliak kita tahu telefon ngagai 011-267-12167 atau ke 011-262-12167. Pesan gintu 100 Zari datang dari Regina anak ketiat tahu ke Indai Luhat nuju semua kaban belayan kediau di Labang Atas, kaban belayan di Labang Baru, Durian, kaban belayan di Senggam, Suai, Sepadu, Serakit ngau semua kaban belayan bukai ke diau buat semanjai Jalai Sebungan Sebau. Pesan tu madah ke gintu 100 Zari niang nui anak antau kena hari 6, 30 hari bulan 5, 2026 pukul 3 lemai sembiang misa barumah usah Sembungan Sebawah. Kabar Melayan ni kedekan nemu berita tu ngau sili lagi. Kita tahu telefon ngagai lumur tu 014-885-8267 ngagai Regina tau ke Indai Luhat. Besarnya kenangkan kenya tu siti pesan kedatai hari galiang anak ngalai. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan buat menggiliang kabar Melayan di Jelak, Stapang, Gugu, kaban belayan di Batang Lemana, Sengkunyit, Kapuk, Ulu Ngoilik. Biar mereka pesan tuju semua kaban belayan di Lepuang Mawang. Bila antu Ulu, bila antu Ilik ngau semua kaban belayan bukai ke ngala niang ngalai anak yung. Pesan tu madah ke semiang berkat kergang niang ngalai anak yung kena 30 hari bulan 5, 2026 hari 6 buat rumah Anthony Lubuk Kacung, Lemana Engklili pukul 8 pagi. Kabar Melayan, ia ke dekat tanya ke berita tu ngau siliak. Kita tahu telefon ngagai galiang anak ngalai 013-471-8298. Lalu pesan ke nangkan kenya, agar sekali tu datai dari Justina anak Edwin tau ke Tina. Pesan tuju semua kabar Melayan Batang Lemana, kaban belayan baik kesit kapur Ulu Ngoilik, kaban belayan bawa nanga kapuk Lepung Mawang Ulu Ngoilik, kaban belayan bawa ngemah Ulu Ngoilik, Semanjuk, Gelung, Sebeliau, kaban belayan di Sedarat, Pentik, Sekerang, Lansing, Nyatuk, Semuih, Tituk Ulu Ngoilik. Ngau semua kaban belayan bukai bawa pelilih lubu antu, ia ke ngelala Edwin anak gangga. Jadi pesan tu madah ke pemati Edwin anak gangga kena 27 hari bulan 5 2026. Niang Edwin anak gangga tu dekat dia intu malam tu malam hari 5 29 hari bulan 5 2026, lalu dia kubur pagi hari 6 30 hari bulan 5 bapendam lubuk subung Lemana. Kaban belayan ni kedekat nemu berita tu ngau sili lagi tau telefon ngagai anak niang tu Justina Edwin 010-598-9503 tau ke ngagai Musa Gangga 013-810-6328. Lalu ke penundi benar tengah hari tu pesan ngetas ulit ke datai hari Kumau anak Jawa tau ke Inai Juni hari Miri. Pesan tu nuju semua kaban belayan ya kelengala niang Dennis anak Mujah. Ya, pesan tu menah ke getas uliat niang Dennis anak Mujah tau ke laki Agnes tau ke Mau kena malam hari 6 hari bulan 6 nguan uliat lalu getas uliat pagi 7 hari bulan 6 2026 Basablot 21 Jalai Jagus Lamir. Penerang yau ke silik tau telefon ngagai bini niang tu Agnes tau kemau kusung 11-623-11928. Ngaunya tadi peningang ujung ke awak nur macam pesan ya ke bisi terima kami tengah hari tu kita ke bisi pesan ke dekat dianjung tau duju ngagai email kami yfm@gmail.com serta PM ke lumur WhatsApp konti 013-862-8422. Pesan ya ke dianjung dekat dibaca bahawa nur macam pesan lalu ngarap kepada kita sama belap sabar nganti idar tau ke ripih dirimpu pesan kita ada baca laban maya tu jam kami nang mayuh nerima jaku pesan berat tau ke berita ya ke berbatang. Udah lepas tu lagi peningah mendiang ke pemutus lagu dalam carta Sapa Juara.

0: Besok kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilak kita nyua barang, sidak ia gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggau YFM.
3: Janta, sampai juara. Ninti yang hari 5, pukul 1 ngale hari.
4: Ibu minuat.
5: Oh, jabut.
4: Aku tuh lembau mengerada kenyawaan mengubah tusun ke-22 tuh.
5: Iya kan nama tusun ke-22 tuh jabut. Orang nyawa dekat rame gawai.
4: Ya, dikenai kaku deh kasak-kasak kemayaku.
5: Kati kena deh, sebedau rame gawai mesti lho rakat nemu catat siapa juara.

0: yang nami amit.
1: Ada eko, nga eko.
0: Napa di ngayra?
1: Ada si ngepat.
0: Nyamai jatnya nyabut. Tebeli beliat kerja aja kaya nenek ni jadi sirat.
1: Nyampau kebeli nunggu satu.
0: Bisi ngatur pekit keliang nami amit sekolah kita tahun tu tadi.
1: Bisi. Kita ngaku ada yang ngau peminat. Ada si tenjur.
0: Kasih deh nyabut. Oke, peninggal bertemu kita di program Cerita Sapa Juara Tusun Tike 22 tahun 2026.
1: Ya.
0: Lalu nak berkat selama aku Monica Midi serta megak ngawaku ke Sarito ianya nemia miat ke pemadu ia pintar ba SK Kanyu Jackson Jabu.
1: Ya.
0: Jadi ya tentu ya bala kita jam ke dia tu ke Benung Hiruah ngintu diri setangin tu bilik
1: ya.
0: Kelebih lagi ini jabut sangau ya.
1: Benung enggak kuih tatak
0: hari minggunya kemarin seminggu enggaknya
1: seminggu
0: ya?
1: Nyangkong orang
0: apa
1: yang agak tempahan nemu deh
0: apa lawa orang agak enggak agak tempahan mbak ya.
1: Biasalah ini ku kan expert.
0: Nama lakunya
1: aku ah.
0: Buti nganok dem kau tamak kia liora.
1: Ngagak kucam.
0: Aku madah deh. Aku kalah madah. Ini di natua kue ya. Mayanya menong rara deh. Nyok tamak ngagak ya. Ano namanya tepung liora.
1: Liora.
0: Agi kau orang kak. Kang udah apa ya?
1: Ada air medaknya ibu minum.
0: Medak penyamai aja nih.
1: Penyamai ya.
0: Kaung kamai ya. Oke jadi ya, mulai baru kita ngajak catatan sepak juara. Lega aku dulu cerita gawainya tadi.
1: Betul.
0: Lagi kita nusi lah nggak bisa cerita bukai bekawan ngogawai.
1: Iya.
0: Oke batusun ke 22. Tentu ya kita udah berarti ke lagu ke di masuk ke ngajak catatan minggu yang kemarin Siko Indo.
1: Iya.
0: Oleh biasa nih.
1: Oh.
0: Nama lagu yang ya buat.
1: Lagu yangnya nama lagu Lebang.
0: Lebang? Ini bisa Lebang. Cerita penduduk tua.
1: Oh my god.
0: Lebang berbukai. Jadi dini penduduk lagu tu lagi kita medana ya buat batusun ke 22. Tanya pia tentu yang main peninggal. Berarti ke dulu recap. Catatan siapa juara?
1: Minggu Siti yang kemarin.
0: Ya, tusun ke 21.
1: Satu.
2: Recap minggu yang kemarin.

0: recap seminggunya kemarin. Carta Sampa Juara Ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari.
1: Saya ingat tiba minat.
2: Dan yang recap Carta Sampa Juara, kita bisa juara baru minggu yang kemarin.
1: Betul.
2: Tusun ke-21. Ya. Minggu tu nak nemu lah agik kena yang ngetan ke juara.
1: Amai.
2: Tau ke bisa juara baru. Tau ke agik mengkang juara. Laban mayun magak lagu bukain tidak perhati ke nikik majas nikik nah. Okey, nak masa jam jabot.
1: Okey.
2: Laban mayu cerita kerekat itu si tua dah tu lagi.
1: Betul. Tua berpun hari lagu tik bak penuduk nombor 10 minggu tu.
2: Ya, nombor 10. Siku penanyi asal hari menua betul.
1: Ya.
2: Lagu tu, kengagak kundak ku nemu renihnya jabot.
1: Ya, adai. Aku adai menemu.
2: Dina ke nemu?
1: Adai.
2: Hanya lagu tu, kebenar ya. Udah kalah jadi juara.
1: Betul.
2: Ya, 2 minggu nih.
1: Dalam kata Yatik Pemadu Lama.
2: Oh, 18 minggu. Tajap pihak, minggunya kemari lagu Tobak Penuduk Tiket 7 ah.
1: Ya.
2: Nanti yang nurun 3 gigi anak tangga. Bak dusun ke sekali tu. Lagu kadi beri nama
1: Aku di Tempaya. Ya.
2: Lagu kadi bayar Richard Lee. Lekang Otion Nandung Panting. Tusun ke sekali tu. Bak Penuduk Tiket 10.

0: Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Aku Cikgu Tubau Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Dampi anak Datuk Tutung ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tempoh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
3: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat mereka pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngajik ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai.
4: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara 9.

0: lagu nemu sembilan dengnya.
1: Bisi peningan nemu makau nyanyi wa.
0: Tengah kakau suba.
1: Ya tengah kedai suba. Tanya tuna nemu lampu kenyeka. Uji katanya.
0: Tanya nama yang minta minta aku ngenang baru dah.
1: Nemu makau muk tu bisi kayat ngonde tau kena jabuan. Tang ketemu aku berarti Nina to siko
0: hari. Sejak ngenang aku.
1: Ngenang dem. Nah, Priti Nina tuh kalah nggak usah jadi 2015.
0: Betul.
1: 11 tahun kau udah. Adik mesti nemu jabuan. 11 tahun kau udahnya. Nama-nama ulehnya di. Indah ora jadi melaki bini. Baru 2 bulan dah tahu Sara.
0: Betul.
1: Bedau gitu 11 tahun.
0: Kayaknya saya gitu tuh nih peminat.
1: Nggak, masanya bari. Masanya melama pada aku aja mir. Tangna nemu lah hati siku-siku.
0: Betul. Enggak, ya tuh boye metang hati makin lama makin saya.
1: Iya, tahu kau udah 11 tahun baru yang nemu diri rugi yang gereja jabut.
0: Betul.
1: Oh, jadi lagu ke di bayi Priti Nina bab nurut 39 ke baru didinga kita tadi. Lagu tu kebenarnya digaga siku ya tu bisi lagu ga. Kelimpah hari ke ngaga lekango tion lagu. Inya Wandi Ali. Wandi Ali ke ngaga lekango tion lagu. Yeah. Munyi ke jabuat tadi minta nuan ngenang baru.
0: Ya, 4 minggu udah dalam cetak.
1: Sama penduduk. Minggu nyir kemarin. Ya bertan sama penduduk. Oh, jadinya tadi duitik penduduk lagu ke udah ditemu kita.
0: Yeah.
1: Oh, jadi jabuat. Nama nama yang tadi tahun tau lah kita sebilia. Kita sebilia.
0: Yeah.
1: Laban sepeda auto sedua ini diajak ke nyamo gawai. Dia tu nyobisi ayak di seneram.
0: Betul.
1: Nama utai kedai beli disedia ke kita sebilia tahun.
0: Nah, dah si beli utai ini kunya nemu dek.
1: Ini dan dia beli utai.
0: Nah, dah si beli utai ya. Dai. Semena kui kelemputnya aja.
1: Apa ya?
0: Oh, kui sipak.
1: Ayak di seneram dah.
0: Ayah seneram bisa.
1: Ayah seneram bisa. Bisa beli tadi, baju baru.
0: Bisa beli baju baru.
1: Baju baru bisa ya?
0: Ya bisa.
1: Lawa, menti bisa baju baru.
0: Biasa lah ya seneram.
1: Oh, ini deh dah.
0: Ini kok bisa mah?
1: Bisa baju, baju baru.
0: Baju kebaya. Demo di pate baru.
1: Oh, kenapa kebuah? Kalau besai?
0: Kay, kalau besai, ya, kalau besai, lepas sumpah ya besai.
1: Oh, dia tuh nyomet.
0: Nyomet.
1: Oh, ini dia nyoseliam dah tora.
0: Ya, ini sih makai daun kruta kejaja. Ini nak kurue.
1: Mana makai daun kruta kurue? Sehat, makai sayur.
0: Wih, anang kita. Makai lubak masin.
1: Lubak masin yang aku pernah dengar. Saudara tinggi ya masin. Ya,
0: muka aku.
1: Oh, lengkap dulu lah cerita gawai. Lagi nanya okay. Nih baru. Tua pulai baru. Mai berarti ke lagu bab nuduak ke 8 ke sekali tu.
0: Betul. Lagu tiba penuduak nemu 8 minggu tu. Lagu tu 2 minggu dah dalam cerita. Minggu tu yang ngentap baru sama ngau. Kenuduak nemu 9 ngentap bab penuduak sama agi bab nemu 8.
1: Oh, ndak menginsiat.
0: Adai.
1: Kata ndak kebaruan ndak. Nyo ketika nanti orang nyebut nanti duduk
0: entap.
1: Duduk entap. Ada begini sih.
0: Hatai.
1: Lagu kadi bayi penyanyi tau disebut penyanyi baru atau baru didinga nama mana?
0: Ya.
1: Nia Besi.
0: Ya. Lekang waktu nanti kakak Nicklan Aboy.
1: Nicklan Aboy. Jadi Nicklan Aboy tu siko
0: penyanyi lama.
1: Penyanyi lama. Tahun berapa tu nah jabut? Ingat eh?
0: Tahun.
1: Nicklan nanya ayak dim petiang.
0: Kira bisa tahun 90-an makanya.
1: 90 lagi kisir kelea.
0: Ya.
1: Oh, Nicklan Aboy. Jadi dia tu ia nadagi di dengar lagu atang ngagak kurang lagu. Jadi lagu ke digagak ya ke dunia besi tu diberi nama Lebang. Lebang bunyi ko jabuat rinya Lebang tu utai kelenyau na jabuat.
0: Ya.
1: Utai kelenyau mensiam tanah.
0: Utai hidup.
1: Capek ulah sebab Lebang.
0: Ulah ya.
1: Tendupik capi lo lebang nah ha, curi orang kah tahu ke
0: ada temu
1: nada temu lah
0: nada temu nongga arti ya
1: nyat tadi lebang nah okay, jadi ya kita tinggal ke lagu nomor 38 Nia Besi ngau lagu Lebang ke baru 2 minggu baca ta nangkan ke lagu Nia Besi kita terus tinggal ke lagu penduduk 37 nangkan kenyal lagi 8

Berembu manah perjalanan kita. Pilih tau ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tau ke maya udah bising hirup air bisa. Anang nampung kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Ginat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Bunda Datai Ba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke Kena Hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke Ba Radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit Ba semifinal ACSJ ke-9.
1: 7

0: nyanyi lagu yang ke nomor 7.5 minit.
1: Oh, bisa
0: lagu
1: ngayap, ya?
0: Tu, bisa. Lagu tu baru dipasuk minggu sitik yang kemarin.
1: Ah, lalu bab 237.
0: Kecil. Terus.
1: Nama.
0: Ngakai nomor 7.
1: Di kala meda induk nama Olivia si?
0: Adai.
1: Adai. Jangka aku baji mana nyawa ya?
0: Jangka aku.
1: Cerita penginduk tua aku ya.
0: Nyanya aku meda kede.
1: Ya, beda bertemu ngode jabut.
0: Ya.
1: Nanti yang meda de, beda temu lah yang enggai mu dek.
0: Jangka aku, enggai aku ibu minum.
1: Enggai kere?
0: Enggai aku.
1: Ini nemu.
0: Laban aku ada tukup tancut.
1: Tancut, jabut basah belama.
0: Basah belama.
1: Ya. Oh, jadi lagu tu baru seminggu dalam cata. Penglama ya. Jadi lagu tu leka ngotiun. Bisi dui kurang ke ngagak leka lagu tu.
0: Ya. Yeah.
1: Jonas McKean. Enggau megak Cini.
0: Cini.
1: Aku nak nemu Cini tu.
0: Enggak aku Cini mas.
1: Naka. Nah patut ganti Cina ngagak leka lagu Iban aja buat. Engkau ya Cina Iban.
0: Boleh
1: ya.
0: Mewah.
1: Tahu ke kebenarannya Iban tang nama ya salah gak apa
0: nama
1: ya.
0: Nama timang mbak. Mbak seni. Nama seni.
1: Nama ya, seni. Oh tahu ke nama ya
0: Glema.
1: Rumah. Nama nama Glema tahu ke nama rumah. Oh Cini.
0: Cini.
1: Ya. Oh ni nemu. Tiwan ya digagak
0: Jonas McKean
1: aja. Jadi Jonas McKean tu pernah aku mbak. Dalam setahun 2-3 tahun tu mayu lagu kena digagak ya Jonas McKean tu siku. Tahu yeah. Kembali kita pernah kebang lagu baru dalam dunia pemerindang banyak.
0: Kira kepia.
1: Jadinya tadi 7 8 9 10 dah ditemu kita naik yeah. Lagu. Jadi kita ya berarti aku dulu break dulu jabot.
0: Yeah.
1: Mai enua madah ngagai peninga. Bekaul enggau sida ia ke bisik deka namanya tadi nganjung lagu sida ya ngagai cata.
0: Laban
1: bisik ga urang agi bisik urang nanya di kumbai sida tu
0: kumbai tu anape lagunya peminga.
1: Okay, kumbai sida ya madah ka okay tok lagu masuk lagu ku tu masuk cata. Jadi kumbai sida ya terus ngagai tua kenyak tadi. Ulun nyo madah.
0: Padah tadi.
1: Padah non.
0: Jadi berpengkah hari tahun 2022.
1: 2022. 4 tahun kudah lah.
0: Ya. Semua lagu ke lulus PPLTI tapi sananya. Dekat ditapis dulu bapak nelhas RTM Kucing. Ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ke bak CSJ.
1: Retinya tadi ukai sengapa dicalon.
0: Betul.
1: Lagunya dua kali sarap.
0: Betul.
1: Sarap ketrubah dipasang bardio aja. Sarap kedua baru nemu lagunya uliap masuk dalam cata atau kena. Oh jadi ke dia tu mega bisi bekawal ngau AI tu aja buat. Bakal kami nganti pemutus hari namanya hari bos besar. Laban mayu isu tau ke berita bekawal ngau
0: AI.
1: Kubayar AI dia tu orang. AI tu nanti AI ke namanya tiun ngau orang ke belagu tu AI sikit boleh diterima. Laban menziahnya nadai lah robot ke belagu.
0: Betul.
1: Sikit boleh diterima. Tangka pemaduk baru dia tu sekali ke lagu, tiun AI boleh masuk atau kena. Laban bisi sekedar penang kebang lagu dia tu.
0: Ya. Yeah.
1: Lagu ke ditusun sida ya. Semua ngena AI 100% atau 100%. Seminat mensia aja ke masuk belagu. Jadi sekedar orang bisik nak puas hati lagu bekenya masuk dalam cata.
0: Betul.
1: Labanti komputer ni dia boleh talah ke komputer ngadu tai.
0: Betul.
1: Semua tengah nak komputer magam. Sigi bunyi ko kita perfect dalam jaku orang mutiara.
0: Betul.
1: Manah mia didinga.
0: Ngak hati deh.
1: Ni ya boleh telaban orang
0: kita. Kita pun agak kita kena orang kebang lagu ngagak music pengena komputer.
1: Jadi ni nya boleh laban bakal contoh lah di.
0: Betul.
1: Bermain drum mensia ke main drum boleh laban nya mensia main drum main piano kediri lalu di laban di ngau music AI gerinti Allah ambil ke bermain mensia ke bermain ya tadi.
0: Betul.
1: Jadi utanya bisi isu tau ke menjadi buah mulut bala ke
0: nyadi buah kenang.
1: Buah kenang, buah mulut menteri buah kenang. Nyadi utai ke ngasuh bala sedar tu tadi. Irawati, kelebih lagi orang lama dalam dunia pemerintang.
0: Betul.
1: Ketika kami kat belaban dengan orang ke ngenak komputer. Kenyata deh ke ngadu ke music. Nyadi bisik megak peminta madah ke ngai ngasuh lagu AI. Ya okay, lagu tiwan AI ke tentang hari AI 100% hari tusun tadi nanti uleh ya ndak di asuh masuk dalam catatan sepak juara. Jadi kami itu agi pengganti pemutus, laban pemutus tu mesti di baik ngagai kira ke Kuala Lumpur. Nanti Kuala Lumpur ada okey tu pemutus hari hari sidak ya. Anang masuk ke lagu tiun ya semua nak AI. Semina mensia aja ke lagu masuk ngagai cata anang masuk ke lagunya nya kami ngante aja
0: betul
1: nak ke dia tu bedau bisik lagu ke 100% tiun udah masuk dalam cata
0: betul
1: tang ya ke dah masuk di dinga kita radio ama bisik jadinya utai ke perlu ditemu bala di luar lah
0: betul
1: laban dia tu kita nyuka muka ke bisik sitik sistemnya jabot
0: betul
1: utai ke uleh necia lagunya tiun lagunya AI takukai. Dalam masa
0: terdekat.
1: Saya tanya lah. Tang bakal munyi ke daripada kaku. Manya sedang aja lagu angka sumpah sedang aja buat. Madah dari lagunya sedang agak. Lagunya semua sedang agak. Tang kebenarnya lagunya ukai sedang agak.
0: Ya, enggak oleh masuk jil.
1: Masuk jil. Ya bisi akta namanya, bisi dalam angka sumpahnya
0: deh. Ya, akta apanya cetak rumpak
1: bukan cetak rumpak bisa empu tanya nya isik lah
0: ya
1: orang pengok kasan munya
0: betul.
1: Okey jadinya berkawal ngau lagu AI ya kemayuh isu dia tu bukan kita ngai ke teknologi datang nanti jemak ke semua kang nak teknologi kena AI magang tang nanti bakal sekedar antara orang lama madah anang 100% kena AI pasal dia tanya baru lah kita takut orang komplain
0: tang bak penemu aku ibu minat lama aku kebiak di
1: oh dia biak di kan Gen Z
0: jangka aku AI tu aneh buah lah kita yang kena AI tu ngasuh kita yang ada penemu laban kita yang ada berundian
1: enggak berundian lah semua tanya tetap aku kak tau taip lalu pansut tu tanya
0: betul
1: untak nada berundian mayu ambil betul aku dia jawab patut orang madah kadi nemia pemadu pintar bas
0: tak dekwat kurang mudin
1: ambil betul bakal akik di peti yang kelera ya sekolah ni nya bisa utai kena mak komputer
0: betul
1: jadi bagai kita dia tu sekolah tayap aja taip, aku kak utai tu lalu pansut maka utai
0: Okay, nak
1: nyak lah bida ya tadi nah tang munyi kok kepada ke kita lah kita yang kena teknologi tu enggak betul
0: betul
1: okay jadi lengkap aku dulu mai ana mu beh ayanya munyi kok sekedak ya sari tu kita berjaku kenyak kadang orang penuh agak teknologi baru gedean kan
0: betul
1: kita ke baru lagi AI okay kita terus ngalih ngagai lagu bab nomor 36
0: ya sekali tu lagu tu 3 minggu udah dalam cerita minggu tu pun yang ngentap diri bab penuduk tu sama
1: tu ku mana ke dia buat nanti dia duduk berimbai ngoyanang
0: nama
1: tenggelam terus deh medap nyikat
0: aku lagi akim petiang pagi biar iya tenggelam coba
1: amai aku dede kalau mudah akim petiang di biar
0: nanti jalan
1: ingin gue ke ngasuh akim petiang duduk supaya dunia lam
0: akim petiang kali lagi biar ayah petiang iya nyat tenggelam ke baru
1: Allah gak penyikat dunia lam apa dia
0: tang ya ukai sebarangan
1: ukai sebarangan
0: laban akim petiang tu suba biar bisi pemai
1: bisi pemai kira ke pemainnya nadan tu asinya dunia lamua janjuang
0: nadainya
1: dek tunggu Allah lang Okey, jadi yang tadi sikut penanyi yang ke kalau engkau SSJ tahun yang kemarin. Jadi ke lagu ke sekali tu ya bisik nyabung sitik lagi lagu. Lagu ke diberi nama Penawar Pengubat Hati ke kemarin
0: nama. Laban aku tu dah ada tawar, udah kena ubat orang. Ngai nanti lagi.
1: Penawar pengubat hati nah. Ya aku dah nawar namanya nawar ubat bapa masih minggunya kemarin. Okey, Duni Lang 42.36. Lekah ngau tion lagu tu digagak penanyi tumpu Duni Lang. Minggu tu agi sama ngenan ke penduduk bak penduduk 36. Nangkan kenya kita terus tinggal ke lagu penduduk 35 udah tu lagi.
0: Nama
1: halah.
0: Nangkan ke tu tupai tu ani ibu minat.
1: Tupai mudah tu lagi terus tupai lagi.
0: Aku kan nanya di lopo minat. Aku nanti sementara di masang lagu ke
1: kelima.
0: Nomor 5. Aku tukar memalu mimit nyebut nama ya tau.
1: Nuh gue dulu lah pasang dulu lah. Oke sudah nih ya.
0: Pasang
1: dulu. Mana anaknya dipecah rahasia. Kita terus nih ya ke lagu nomor 6. Sebenarnya nih ya ke lagu nomor 5. 6.

0: Tu?
1: Menoninga ke carta Sapa Juara.
0: Carta Sapa Juara.
1: Bawa FM.
0: Bawa FM.
2: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa enti begempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering enti segulai sejalai. Agi mayu anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa enti sama penemu sawa merunding. Agi mayu anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering enti sama kuing sawem singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha.
3: Aku Edmar Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Densi Tambu Minta Keisi.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.

0: sip nama tu tengah sore malu.
1: Tu kan, ya kan boleh mak tu kan malu konya buat nama tu.
0: Indo darah tu.
1: Nya, muka kau laban aku semua. Bisa buaya ya bimbit.
0: Uka dia tahu ke depangan ya?
1: Ada sih dia tahu aku ngoroh.
0: Baru pemain wah. Dia apa ya? Patut yang lagu tu.
1: Tang ya ibu minut. Ya tu 3 minggu dah baca dalam juara.
0: Oh, 3 minggu kalah juara. Tiga minggu kalah juara. Lagu ke diberi nama Nuan Ngelengka Aku Meleka. Jadi lagu tu nak dituju ke Jabun. Tajak pen ia tinggal ke leka lagu tu Les Ri Luyuh.
1: Tiwan tiga gak jambul murdok.
0: Hanya tadi penanyi ya. Kekala lekat bati jabut sedoto Veronica Natasha.
1: Iya aku ngelengkak ya melekat kaku. Semento mako labu.
0: Oh kira ke sama ngelengkak ke pangan diri lah
1: sedoto tadi.
0: Nantu kiroah yang ngetan ke.
1: Ya.
0: Ngetan ke namanya. Nanti jemak kedek ngai kia lekat aja.
1: Ngai meh.
0: Iya nadai ana ninggal aku jabut. Nadai bukan ngai.
1: Kiroah kedeknya kia.
0: Iya aku di ngai ku ngai mak ya. Kira kenyaknya tadi nanti jago kasar ya. Jadi lagu tukup menari ya Nurun dua gigi anak tangga. Minggu yang kemarin lumur 3, minggu tu lumur 5, 15 minggu dalam cata. Lagu kedua lama dalam cata.
1: Betul.
0: Nya tadi penuh 2, 3, 5. Siko ari penanyi ke atau dikumbai kita dalam dunia pemberindang tu ia namanya. Berengkah engkau Siti audition lagu. Pak Siti company lagu teko recording company sepadau ya ke ngelabuh ke pejalai ngelabuh pejalai nyet berengkah engkau
1: nyingkang ke kaki ya majunya pemerintah.
0: Olah dek dek. Nyadi sikok penanyi nyadi indang namanya mana kaki Siti ari pengawak ke dega kak recording company ngambil ke ndak sengapa sadar nyawa yang kurang dalam industri muzik tadi. Sida audition dulu, nyawa tu mana baru diambil lagu. Kira ke kata bisik quality.
1: Tang suba minum bisik ke museum ya. Nuan bisik duit di ulianya di penyanyi. Bisik dia tu zamannya.
0: Dia tu agi mah.
1: Betul agi kan?
0: Oh agi.
1: Tang dia tu ibu minum. Nada nyawa. Ya paling menyopan Siti aja lagu.
0: Udahnya dia keangkat. Atang bisa gak laban ya kak menjadi penyanyi. Sanggup beba bawa duit.
1: Ya, ya.
0: Tajak pan ya nemu nyawa yang gak nyadi. Nah nanti gak wak barang ku ya. Ya ngempu duit ku nyadi duit kita ya.
1: Betul. Dina bakanya ketika recording company kang ikan makai.
0: Mat ku deh gak laban juga bayar.
1: Nanti aku bisa recording company peminut. Indah ke lagu engkau tak kar kuding mayar aku pokok terima.
0: Okey, nanti katak bisi duit kari kuding lagu kong kenyaja.
1: Ngok. Mau bayar aku.
0: Okey.
1: Bayar aku.
0: Diterima deh.
1: Terima aku.
0: Patut deh nanya di orang kengempuk kumpeni lagu.
1: Tang Siti kenangi ke peminat. Ngai kade lulus tapi san PPRT.
0: Iya sih nak lulus nanti katak lagu. Atang nanti ya sound sis beka namanya sound ketika orang nyebutnya bisa audio dikena orang agak film dikena orang agak randa ruai ular kena.
1: Aung.
0: Okay, apa yang baru teh? Okay, jadinya tadi nak sekedar hari utai jadi dalam dunia pemerintang menyaja buat. Okay, tinggal 4 di tegi lagu.
1: Ya, nak memunyi lagu ke 4 tadi ya kita baik.
0: Ukai nombor 5 tadi.
1: Nombor 5.
0: Tinggal 4 di tegi lagu lagi.
1: Ya.
0: Kepada didinga kita, kira ke 4 ke pemandu atas kepada didinga. Jadi berita bukai kelebih lagi tusi dia lah jabut. Sida ke namanya dekat ngasuh lagu ke dikerindu ke sida yang tadi Niki bahkan ni cara sida ya uliah
1: sida ya nanti kak ngasuh lagu ke sida Niki nyamai aja ibu minut
0: nyamai apa ya
1: uni telepon 60% uni bak Facebook 30% lalu 10% inya uni ke hari lagu ke dipinta bala peninga bak luar masa timpuat catat siapa juara. Ya nya hari dia tau sampai ke tengah hari.
0: Hari empat. Pandai dah nemu. Hanya tadi cara sida kerekan undir ti ya. Nanti kita rindu ke la, siti-siti lagu. Tau ke siku-siku penanyi ke didinga bak tusun lah. Bak tusun ke benung didinga kita jam ke dia tau. Pengujung program nang dibuka. Labannya merkah ke pemadu besai. 60% yang merik pangkak ke besai bak penuduk siti-siti lagu.
2: Betul.
0: Tang kita akan undirnya tadi. Nanti kita, nanti boleh ya. Bukan nanti boleh ya. Sigi mesti. Telepon deh. Tutu sano aku sano tutu undi kutu. Nunggu ada dulu deh cik. Bisi to indah aku tukar telepon. Sama aga undi. Nunggu ada dulu je to menyadik ku.
1: Tahu mah pakainya.
0: Ada petau.
1: Ada tahu.
0: Antinya sudah sebilik-bilik atau undi kata deh.
1: Ada yang ngawak. Ya orang buka deh.
0: Badau terbuka. Nanti sudah sebilik di gaji penanyi nyempuh kata deh.
1: Oh. Tang ya. Nanti undi ya makanya lain nanti undi ya temu sama aja temu kita emang
0: ngentunya di lain lantiknya mak kebisi duiko orang ya namanya tadi oke okay, to aku undi ku beketau 1.5 indai ku bisi maka ngundi DJ ko ya alu ngundi alain ge undi atau
1: sige makanya ya tang kebiasaan ya ibu mena
0: kasa sebakanya kena
1: ngundi nah dai sebaka
0: dai sebaka ya?
1: Aku selalu bisi kalak nyambut hari anak sampai kini bisi kok kalah ningan
0: asal nak sebaka
1: ada yang sebaka
0: lebannya kesebakanya kedana sida yang putung undi
1: betul
0: leban kak penanyi sida sebilik entade kan jadi juara nadai katanya nadai mustahil tanya okay, terus ngagai lagu penuduk tiga empat
1: lagu tiba penuduk nomor empat okay nuduk dinga tu tadi kah
0: ni bisi tadi lima Natasha
1: tadi tu aku nyangkuang nomor empat tu. Nah, lagu tu 2 minggu kalah jadi juara. Nah, 13 minggu udah dalam cata.
0: Nurun 2 gigi anak tangga.
1: Ya. Leka ngau tion lagu tu digagak penyanyi bak lagu tumpu.
0: Siko ari penanyi ya?
1: Ya. Lagu tu dibaik The Crew begulai ngau. Lucy M.
0: Ya, layak ke penudihnya tajuk lagu ke di baik Raban The Crew ngau Lucy M. Leka ngotion menyek kepada kejabat tadi di gagak atau ke ditengkebang Lucy M. Jadi lagu tu mujur udah kalah mujur kalah 2 minggu jadi juara.
1: Betul.
0: Atau ke minggu tu yang kamari peluang ke orang bukain aja buat.
1: Ya, sepatutnya sih meri peluang ke orang.
0: Ya, ya bab penuduk keempat.
1: Ya.
0: Kita terus ningak ke lagu Lucy M ngau Gagak The Crew layak ke penudih penuduk keempat. Udah tu lagi, kita terus ngagai lagu penuduk ketiga. Sebedau, aku mai berita ke pemandu baru berkawan kau. SJ, semifinal ke 9. 4.

0: pukul 1 ngalih hari.
1: Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 merudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peningah lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 bulan lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh ada tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngau pengendiri. Ngai kota kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mega hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang Manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke cuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena aku mujur ke jaku aku hari ke Kamis Bilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang tuan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembalbih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara 3.

0: nyebut. Dia nyebut nak ku sikit rindu dia. Nanti dia nyebut dia.
1: Betul, dia tahu. Mau tanya ke nyalain-nyalain kata sikit aku tak rasa dia nyebut.
0: Biasalah dia kan miah sekolah. Dia lah patut belajar bagaimana cara nyebut. Maka cikgu dengan so Jackson jabut sila baca perenggan satu. Kenyak ya?
1: Oh, kenyak kan. Okey, aku macam bak lagu ke bak penuduk nombor tiga. Lagu tu 11 minggu dalam cerita. Minggu tu petak di hari nombor 5. Ya Niki ngagai nombor 3.
0: Berganti penuduk engkau geprend dek Veronica Natasha.
1: Betul, retinya dua gigi anak tangga ya Niki. Ya mega leka ngotion. Leka ya ya tu.
0: Leka ngotion.
1: Leka ngotion.
0: Ya.
1: Di kakak Vesifaya.
0: Vesifaya. Jadi ke mai lagu tu nyokak sesama gara masa dua itu.
1: Awak apa pedih aku nyebut? Nyok tepamut, tepamut alior aku nyebut. Nick Revensi.
0: Nyebut. Uji dengan so ini dia sangau kerana dia giginya nyebut. Kena yang nyebut.
1: Tadi aku nemu ngai apa pula. Aku nanti nak kalah ni ngai ni. Kau ya kau reputi ya.
0: Ukai tahu sebut. Uji dia nyebut nama tok. Pihak mana kini dia Nick Revensi. Oh iya, kau
1: mana kata.
0: Bukannya nak cara lu record eh.
1: Nick Revensi kaya kau.
0: Okay, Nick Revensi. Lagu tu diberi nama Pengerindu. Endak Datai Ba'adan. Ya, tadi lagu bab nombor 23 ke baru dah didengar kita tadi. Okay. Oh, jadi ya
1: bisik duitik lagi lagu. Bisik duitik. Betul didengar kita.
0: Ya. Atang berkawal dengan SSJ. Ngakai pala kita ke lebih dekat nemu. Minggunya kemarin tu ada nyebut, nak nyebut.
1: Udah.
0: Minggu tu dekat di Padah ke 24 itik lagu. Ya ke Mujur ngingkang ngakai renggat semifinal. Jadi pukul 3, pukul 3 sehari itu kita dekat mendak pengumuman rasmi. Bak radio ngau live Facebook. Pukul 3. Pukul 3. Udah kita udah ngambil undi. Kira aku udah ngambil undi lagi. Baru kita nganti jam cucut pukul 3. Artinya lalu terus di main live. Pengumuman rasmi 21 24 itik lagu. 24 itik lagu kemujur ngagai renggat semifinal. Udah ditapis, sudah dipedak semua di kumen betul magang nadai ke namanya enggak betul semua sidak tadi ke setuju bisik kena setuju habis kena setuju enggak dibaik enggak diambil lah. Tang utanya bisi dipadah ke pukul 3. Cun pukul 3. Anang nak medak Facebook Wife Miban. Anang nak dengar radio. Nanti jemak ke kita namanya bedau leh muka Facebook. Nyak tadi berita ke pemandu baru.
1: Iya, lebih kurang berketuk ibu minggu. Lagi pukul 3 ni.
0: Pukul 3. Cun.
1: SCSC penyanyi ti ketik ibu minggu. 24 itik lagu.
0: Tim Mujur. Ngagai anugerah.
1: Anugerah.
0: Cata siapa juara? SSJ ke-9 renggat semifinal.
1: Pokoknya kenyal
0: lagi.
1: Okey.
0: Bisik video lah, bisik pengumuman lagi sebedau mantai ke 24 detik lagu. Bisik cerita bukai lagi.
1: Okay,
0: jadi nang lengkap ke YFM.
1: Meninggal
0: ke YFM pukul 3. Lebih lagi ngai bala kita ke benar mananya berkawan ke 24 detik lagunya. Tok memangnya kita medak lagi.
1: Betul. Buka radio.
0: Okay, jadinya berita berkawan ngau SSJ ke-9. Kedekat diatur tengah menua Sarawak. Renggat semifinal. Okay. Oh, jadi kita pulai ngagai catat siapa juara tusun ke-22. Nanti nadai catat siapa juara. Nadai meh handuk gerah catat siapa juara. Hanya lain kita nak tahu nak dengar ke program tu tiap minggu.
1: Betul.
0: Tahu nak ngundi. Anda tahu nak namanya nyukung artis atau ke lagu ke di asai ke kita mesti ni ke panggau SSJ.
1: Betul.
0: Okay, terus ingat penuduk 3-2. Nunggu-nunggu. Kita terus ninga ke to. Terus nah.
1: Terus
0: ninga nombor 2 ngu nombor 1. Ni boh to madah ke siapa nombor 2 siapa nombor 1. Terus main ke lagu to. Lagi bertuan madah.
1: Betul.
0: Ngambil ke sidak ya tekenyi.
1: Okay,
0: terus ninga ke lagu nombor 2. Dia
1: tok tok tok tok.
2: 2.

0: Inilah dia tu, Benung Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisi nur bukai, tentu ya bawa FM.

0: bisa didengar tadi.
1: Ya, ya. Baru dah didengar kita lagu nomor satu.
0: Ya.
1: Tang tentu ya, sebedau kita dengar ke lagu nomor satu. Kita dah dengar ke siapa bagi penanyi, bab nuduk nomor dua.
0: Betul.
1: Siko Ari penanyi ke kalak juara ACSJ ke tujuh sebedau tu.
0: Ya, udah tentu ya. Tu mana sabuang ayak gondrong bukulanya Matthews Mabak.

0: Jisri Jabu Bajang Gau Matthews Mambang Dui Kudri Menyadik Ya ke terbilang neng kebang lagu udah kala mai ika to Niki Panggau SSJ kala lumur 3 kala lumur 2 lalu ke penudi ya ika to kala mai pulai trofi juara Gau lagu ke digagak Dui Kudri Menyadik to lalu ke sekali to ba catat sepah juara tusun ke 22 lagu Umbas jadi sabung Ika abak catat siapa juara. Jadi lagu tu mujur Niki ngage lumur 2 ke minggu tu 10 minggu dalam cata Niki dua gigi anak tangga. Hari penuduk 3-4 minggu nyin kemari. Nyoka sesemak mi dia buat. Lalu tentu yang megam meri pengati ngagai
1: Yus Andrew
0: 2 minggu dah jadi juara bak catat siapa juara ke minggu
1: tu. Ya, utama manggai bak Ati.
0: Manggai ke Ati ya bak lumur 1.
1: Ya.
0: Yus Andrew. Lekang ngau tiung lagu tu digagak
1: Wandi Ali.
0: Lalu 6 minggu udah bak catat. Jadinya penduduk lagu ke ditemu kita hari lumur 1 nyentuk ke ngagai lumur 10.
1: Ya.
0: Okey. Kita bisi pemenang kan ada
1: minggu tu. Nadai minggu tu.
0: Selamat hempak kinakara gerumpam.
1: Main senyum aja.
0: Okey, terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm.
1: Ya
0: ke sponsor nama hamper
1: pemakai.
0: Ngagai pemenang ya ke uliah neka 5 itik penduduk lagu ba penduduk ke nangkan ke tusuan dia tu. Jadi setiap minggu kita bisi peluang menang. Tajak pen orang kesama 2-3 kali menang dalam sebulan. Yang nitiah ke pemandai rempo meh neka lagunya ne.
1: Betul.
0: Lagu ke urak ya ke menang neka lagu semina ngena arus telefon aja.
1: Ya tu.
0: Ya ke Facebooknya nadai dikira.
1: Betul.
0: Okey. Awalnya dia minggu tu tajam pandai penang. Terima kasih sekali lagi ngagai Bayan Gau Kinakara.
1: Kinakara.
0: Ngarap ke bala kita terus namanya nyukung sekedar hari bala kita ke bisik berdagang. Lebih lagi kita daya. Okey, jadi ya Bisi lagu baru, lagu lama.
1: Lagu lama Kak Tingkil.
0: Ya, Mamat. Lagu lama dia mesti beri peluang ke lagu baru.
1: Betul.
0: Sebenarnya kita dengar ke lagu baru. Kita dengar dulu lagu ke dekat Pansut Ari Catang.
2: Lagu Pansut Minggu tu.

0: ko kesal ni kanya nyabak besi nya pelo ko tusur aku.
1: Lapa.
0: Ninga lagu tu pansut.
1: Nai. Ada ngawak ya pansut udah kalah juara dua kali deh.
0: Amai kini nai nya kia pian nai ku nyabak.
1: Aku di tempayak ko ya. Sigi amat na jabot. Nanti kita itu di tempayak kurang sengapa-ngapa. Maka kita ke tempayak ke namanya gari utainya. Hanya ada itu guna nyunggu ngelap kaki tempayak ke bekenya. Pedih kita ya. Di Arab lama.
0: Amai
1: enggak orang ngendai kaki. Kayaknya nyamai na ngindak tayu kue kini orang. Dia orang ngendap kaki. Nah, kenyak merti aku di tempat yang
0: orang utai sebut.
1: Nih, amaya. Pedih kena tempat yang aku menang ke dia buat.
0: Amaya.
1: Jadi nyak merti lagu kedibai Richard Lee itu tadi. Ya, tajak pihak lagu itu.
0: Sigi nak di tempat yang laman udah kalah jadi juara.
1: Amaya.
0: Udah tetap tahun siti nyelak yang dikit panggawa pemimpin.
1: Amaya. Ya, pansut pernah dengawa.
0: Betul.
1: Bisi namanya ganti kemana.
0: Bisi udah tiket.
1: Nada sia-sia untuk
0: Melayu.
1: Ya nang nadai namanya tadi
0: nadai lebu
1: ya pansut hari catat sebagai juara ke minggu tu. Okey, jadi lagu dikena nganti lagu aku di tempayak Richard Lee itu tadi nang bisik lagu baru. Okey, kita ya sebenarnya ninga ke lagu baru. Sebenarnya ninga ke lagu baru nih jabut. Tua madah ke dulu lagu tu. Lagu tu kebenarnya digagak suah kuningan nama ya tu.
0: Dixon Boss.
1: Suah kuningan nama ya. Bukan nama.
0: Tiwan gagak Dixon Boss.
1: Bukan nama tu je buat. Di nemu lagu ke benuang ke namanya Mayo dikerindu kurang.
0: Betul.
1: Megak Dixon Boss tu ngagak.
0: Ya.
1: Lagu ke dikumbai nuan penerang dalam petang. Nuan penerang dalam petang. Jadi ke sekali itu megak Dixon Boss ngagak citik gi lagu ke Raban Kelemayang Band. Tu lagu ke kira ke namanya lagu Nuan Penerang Dalam Petang tu. Siti lagu tingangkat ke nama Kelemayang Band dalam dunia pemerindang. Alaban sebedau tu bisik lagu bukai Kelemayang Band tang sidat tu kera bedaun tu dikelala orang. Atang lagu ke ngasu sidat tu angkat amai badunya pemerindang ianya lagu ke digagak Dixon Boss ianya Nuan Penerang Dalam Petang. Jadi gedahnya yang agak gisitigi lagu ianya diberi nama Nuan Berulah. Nyak me lagu kereka dicaluan ke dalam catat minggu tu.
0: Nuan Berulah.
1: Nuan Berulah.
0: Katira putih nyebut Nuan Berulah tu ne.
1: Dik ke bisi sekolah belajar.
0: You not good a bit.
1: Nya Nuan Berulahnya.
0: Nuan Berulahnya.
1: Mayu hal ke. Mayu hal ada gagaknya Nuan Berulah. Okey, jadi lagu kau dekat dicalon ke dalam carta ianya lagu Nuan Berulah Ari Kelemayang Band. Leka ngotion digagak di Dixon Boss. Udah lagu tu lagi. Arus telefon dekat dibuka.
0: Ya, ngagai, kita boleh start ngundi lagu tu.
1: Ngagai bala ti rindu ke lagu Dixon Boss. Lagu Kelemayang Band kau. 9 iti penuduk aku dah didinga kita.
0: Betul.
1: Jadi udah lagu. Udah kita dengar ke lagu. Lalu muka arus telefon. Tentu ya, begulai kau jabut. Serta mega ayak ya. Dah tu lagi ayak ya angcut angkam ayak angkam deh. Udahnya lagi ana ingat terus ninya ke pengumuman semi final SSJ
0: aku jangka aku peminat nyoka ayak angkam ku kediri anu tu lah ngambil
1: nama pawa ada kini kini.
0: Aku bisi mutung tengah hari.
1: Dia sigi mutung ngejajajaja deh tu.
0: Kayaknya
1: lah. Apa? Kena gawai. Okey, terus
0: kelawak.
1: Terus kita ya ninga ke lagu sebedah muka arus telefon ngage bala ke bisi dekang ngundi. Dan ingat bunyi kira padah kaku. Bertemu kita ba cata sepajora tusun nangkan ketu 23. Lalu nan ingat anang madam ke radio ngau buka me Facebook kita ada kemeda pengumuman 324 itu lagu. Mujur ngagai. ACJ ke 9 dengan semi final.

0: tu. Recap minggu tu. Carta sampai juara. Ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ya, bagi selama ngambil undi kita ya ke minggu tu peninggal. Minggu ke-22 tahun 2026. Kita terus nyawut kangau tik ke terubah tu. Hello.
2: Hello, Bujang Mancal.
1: Ya, ini darah baji.
2: Ya.
1: No berita?
2: Mana?
1: Mana, sari tu, ne?
2: Au.
1: Okay, undi nuan ini darah baji.
2: Au, badau aku ngundi, Bujang. Ah. Selamat gawai. Agai nuan, gau kita sebili, ya.
1: Au, selamat gawai. Agai kita sebili, ya.
2: Arab kasih sama gerai kita ini.
1: Amin. Okay.
2: Ya. Au. Ni budak kecil yang tengah nanggit.
1: Budak kecil ni ngambil ruas dah soh ini ya tadi.
2: Apa? Tumu mas nuai mansuah ni.
1: Tumu.
2: Au. Undi ku lemah satu ikat sepul.
1: Aha.
2: Lemah dua is Andrew.
1: Is Andrew.
2: Au, lemah tiga Nick Experience.
1: Mm-hmm.
2: Lemah empat The Crew.
1: The Crew.
2: Lemah lima ya tadi namanya Kelamayang Band.
1: Kelamayang Band. Okay, oh. Terima kasih ini darah baji ya.
2: Terima kasih
1: ya, sama-sama lagi. Okay, yang peninggal kita akan terubah ya ke ngundi lagu ini darah baji ya. Lalu ya tik kedua tu siapa nak tu kini ke bisik telefon tu. Halo.
3: Halo.
1: Ya, siapa tu?
3: Peter tu hari tu dan kiri.
1: Peter, hari tu dan eh?
3: Ya.
1: Undi tuan Peter?
3: Apa yang berdua undi? Mari kena hari gawai dulu. Ngau selamat ngalih hari. Ngalih balas kita dia DJ.
1: Mm-hmm.
3: Ya, okey. Nombor satu.
1: Okey.
3: Use Andrew. Nombor dua, Ika Saiful.
1: Ika Saiful, okey.
3: Nombor tiga, Nick Refensi.
1: Nick Refensi.
3: Nombor empat, Lucy M.
1: Lucy M dengan The Crew.
3: Ya, yeah, nombor lima, Donnie Lang.
1: Donnie Lang. Okey, terima kasih. Selamat gawai, Peter.
3: Sama-sama.
1: Ya, ini tadi peninggal kita hari Tudan, Mary, Peter, ya. Lalu ke sekali tu, hello.
4: Hello.
1: Mhm. Siapa yang aku beranau tu deh?
4: Dennis to.
1: Dennis, hari ni Dennis?
4: Miri.
1: Miri kan eh? Tahun kuih hari tu dan tu pelabak aku?
4: Bukai, hari lutung.
1: Hari lutung. Okey, kini kau ni orang lutung tu deh?
4: 1, 2, 3 nak berubah.
1: 1, 2, 3 nak berubah.
4: Okey, nombor 4 Donnie Lang.
1: 4 Donnie Lang.
4: Oh.
1: Mhm.
4: 5 nak berubah.
1: 5 sama kan eh?
4: Oh.
1: Okey. Ni aja ya Dennis.
4: Okey.
1: Okey, terima kasih Dennis.
4: Sama.
1: Ya, hanya tadi peninggal kita hari lutung. Dennis, dua ikut peninggal kita hari Miri tengah hari ngalih hari itu. Hello.
5: Hello.
1: Iya, siapa tu?
5: Rohim tu.
1: Wah, siapa tu deh?
5: Rahim.
1: Oh, hari Sri Aman tu Rahim eh?
5: Oh.
1: Okey, undi nuan Rahim.
5: Undi aku numpang botol ini
1: darah bajian. Aha, sama kau ini darah bajian nah.
5: Numpang motor ya lah.
1: Ya, okey.
5: Okey.
1: Terima kasih. Selamat gawai. Ya, terima kasih hanya tadi Rahim dari Sri Aman. Peninggal kita dari Sri Aban lalu ke sekali tu peninggal kita Yatik kelima ke kami undi. Halo.
6: Halo. Selamat tengah hari DJ Michael.
1: Selamat ngelih hari siapa tu?
6: Mia tu hari kapil. Selamat hari gawai ngajak dia pilih.
1: Terima kasih. Selamat gawai bagi Mia.
6: Ya sama. So undi ndak berubah.
1: Ndak berubah ne.
6: Au.
1: Ya mai ke kenyak ne Mia.
6: Okey, au. Baik ya. Minum gagak ku tai kena perengka piring tu ah.
1: Au, benar ki ruah ne.
6: Okay.
1: Au, sama gawai.
6: Ya mai. Okey, okay. Terima kasih.
1: Sama-sama. Peninggal kita hari kapit, hari market terus sang kapit. Mia nya tadi. Hello, siapa tu? Hello. Hello. Okey. 0822586333 ngau 634 duit arus telefon tu tahu dikenal kita ngundi tengah hari tu lalu ke sekali tu peninggal kita ya ke bisik telefon. Hello. Hello. Okey. Nak mujur kan eh? Duit harus telefon tu gimana kena buka kurang lebih 4 minit gi nur kita tahu ngundi ya ke lemai tu. Hello. Hello.
7: Hello.
1: Ya, siapa tu? Halo semua bunyi. Oh, nama tak tak ngai berjaku ni. Okey, au kita gi nyaut kangau hari peninggal kita kira ke gundi. Gi bisi awak nur kita ngundi lagu ke dikredok ke kita minggu ke-22 tu. Hello.
7: Hello, selamat ngale hari ngus selamat hari gawai ngagedeng kam.
1: Au, kenyet ko laban Rubina.
7: Anggol
1: nya ngerebut ke lain tu. Asyik putus. Au, okey, undi nur Rubina.
7: Oh, sebentar aku ngundi dulu. Aku merasa mau ujung minggu. Aku selama hari gawai lagi kita sebilai ya. Ni, jabut tadi deh.
1: Jabut yang ambil ruas. Asuh ini yang ambil ruas. Kan luluan dua ya.
7: Lepas iya kah?
1: Ya.
7: Oh, nomor satu. Lain dari orang kau tau. Pengerino dan datai badan.
1: Aha.
7: Nomor dua, umbas.
1: Okey.
7: Nomor tiga, manggai ke hati.
1: Yes, Andrew.
7: Au nomor 4 cerita pengerindu tua
1: Olivia Christie.
7: Nomor au nomor 5 pengubat hati.
1: Pengubat hati.
7: Au penawar hati, penawar pengubat hati.
1: Au penawar pengubat hati. Doni lang eh.
7: Au iya. Okay. Terangkan kan?
1: Terang-terang Rubina.
7: Terima kasih.
1: Sama-sama, bye-bye. Peringat kita Rubina Risri Aman. Lalu pelabak aku tuk ia ke penudi sekali ngali hari itu. Hello.
8: Hello.
1: Siapa aku beranau tu?
8: Aki ya bota.
1: Oh, Aki Lemambang tu ne.
8: Iya.
1: Okey. Undi dengan Aki Lemambang.
8: Tiga penudi.
1: Ni?
8: Tiga empat ya tukar.
1: Tiga ngau empat bertukar satu ngau dua sama satu dua lima sama.
8: Sama.
1: Okey. Okey, ni aja. Okey jabut.
8: Iya, aja. Selamat gawai.
1: Selamat gawai mega ngangai kita. Okey, nya tadi peringat kita ia ke penudi Aki Jabut. Okey. Ya ke padah ke undi ya, satu ke dua bertukar tiga sama lima satu dua lima sama ke tiga ke empat yang bertukar. Okey. Ya ke penudi tujuh ikut ke semua ya pendengar kita ya ke oleh telefon kita yang undi lagu kita tengah hari ngalih hari itu. Okey. Jadi ngotong ngujung ke carta siapa juara minggu ke-22 ke minggu tu bertemu kita iba minggu ke-23 minggu baru ni lah minggu lepas gawai. Okey, udah lepas tu lagi kita dekat mantai ke 24 itik lagu ya ke mujur gingkang ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ke-9 ya ke tahun tu anak mindah kini-kini terus belayang kami kita mending ke recap minggu tu minggu ke-22 2026
0: recap minggu tu recap minggu tu 10

0: minggu tu. Recap minggu tu. Carta sampai juara. Ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Hai, kita akan temukan ni bagi 24 lagu ke masuk semi final ACSJ ke 9. Okey, kita mula dulu. Oh, ni yang penerbit ya. Ram, kita uji tamak. Nanya penerbit yang bagi ni bagi 24 lagu akan masuk semi final. Ni dia mon
2: eh. Eh, Neil, ini dah.
1: Okey mon.
2: Oh, bisa, nama Neil.
1: Bisa katanya mon. Udah nak ke bisik pemutus semifinalis SCJ ke 9?
2: Ah, pasal SCJ. Okey, udah bisik dah bisik pemutus di tau eh dalam tau.
1: Apa ni? Awak dah siap sign
2: eh? Dah siap sign.
1: Kini ke pemutus rasmi ada dah bisi berdalamnya kini?
2: Udah bisi dalam tu, berdau leh daripada, tangkap daripada, udah tu. Ya, okey nama laban, suam berda Facebook bala penanyi, laban kita nemu, ya ke ngau ICJ ke 9 tu, ya ke juara tahun 2024 ke tahun 2025. Jadi sida yang nemu diri udah juara, nganti menganti menjara dipilih kan dak. Bisi mendak udah bak Facebook post sedana.
1: Ya bisi
2: kebuah yang berdau di announce taja pun bisi sekedak ya udah madah ke diri. Oh aku dipilih jadi dicalonkan antara 24 itik lagu. Atang kita berdau berdau mantai ke secara rasmi. Elaban dekat medak sida ya ditiah ke syarat kudah ditetap ke kita tau kendak.
1: Oh, okey. Dia buat kau ngau syarat.
2: Yeah.
1: Bisa syarat baru kini ditetap ke urus dia ke tahun tu.
2: Okey. Kebenar ya syarat tu undang udah lama. Tang nadai ditepuk dalam syarat ke maya sida nyain. Laban syarat ke dingkah kita ke baru tu madah ke penanyi calonnya tadi ngau menengkebang lagunya mesti warga negara atau ke rakyat Malaysia, anak menua Malaysia, lalu Sarawak ki atau kendang orang Sarawak empu. Nya ndak kala ditepuk kebenar dak ngelamat tu ndang di engkah dalam syarat, tang nadai ditepuk ba syarat sebenarnya sedak nyain. Tang ke sekali tu kita tepuk.
1: Okey. Bisa gak ko menda sikok penanyinya tadi, bisa dua lagu ke masuk semifinal. Ertinya tadi, okey 24 ikut semifinalisnya leh.
2: Ah, ya. Laban ya ke EGL ACSJ tu bakal AJL. Ya ke berpaketnya lagu. Bukai mensia. Erti yang tadi siko penanyi ya boleh mai lebih hari setiap lagu. Nanti jumpa lagu yang mana. Ya kebuah ke tahun tu bisik dua iko semi finalis mai dua itik lagu. Bak semi final anugerah catat sepa juara ke 9 tu. Hanya eh tadi. Lalu pulai baru ngagai namanya syaratnya tadi, mayu orang nak nemu kebenar ya. Nama kebuah akitai RTM tu lebih guru setia, meletak ke syarat Sarawak kian, ngau Malaysia, mesti warga negara Malaysia. Yang setiap cara kita nyaga industri muzik kita iban, lebih lagi kita Dayak, ngau kita Sarawak empu, nak kira antara bangsa nama, asal orang Sarawak, belagu iban, ngau berpikir SSJ, ngambil ke kita tadi, nak ngambil orang luar, ngau sama berpikir. Nyilnyo bangsa bukai, hari menua bukai lagi kak ngau magang. Dia kita labar, orang putih kak ngau pukit SSJ-nya kebuah kita nyaga. Siti lagi labar nemu, SSJ tu YB ke merik duit, buat program kita, ngena duit MRP sedaya. Yandang duit khusus untuk rakyat Sarawak. Hanya itu dek.
1: Ya. Okey, jadi dah terang banget meh.
2: Dah terang.
1: Ya. Pelabak aku dah sedia, magi orang pelabak aku kak benda. Ni bagi 24 lagu. Termasuk semifinalis ke ACSJ ke 9.
2: Ya, amat. Jadi, Siti again, ya. Kebenar ya, hari 24 itu lagunya bisa siku yang narik diri. Ya, ndak boleh ngau. Ngertin tadi, nadai kebuah reti yang kengkang yang ngau berpikir. Jadi, muji ke daripada bak syarat atau ke bak atur sebedau sedak nyain. Nanti jemak ke bisik ke ndak boleh ngau. Simpanan satu, calon 25 dekat masuk. Jadi, kita dah bisa lengkap 24 itu lagu. Dia tu kita tahu mantai kah?
1: Ya, ya baru dah ditemu dah ni.
2: Ya, amat.
1: Okey, nama dia antai lagi kita dekat terus menda video 24 lagu.
2: Ya.
3: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke 9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meti.

0: Winnie Elbert, lagu Aku Ukai Luluang, leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Dayana Shini, lagu Singkang, leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngotiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin.
2: Tua udah berserara.
1: Masterpiece. Lagu Menyadi.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.
0: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.
2: Runtap kali-kali YFM
3: segulai sejalai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai dengan semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mangsayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat Hari Gawai.

0: Hai.
1: Di Sidian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh, ha.
2: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat Meri Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Masa Dayak dan ngira bak dini-dini alai harap kebulian rezeki kaya raja nguan menu.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat Hari Gawai Gayu Guru, gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai.

Cuma nombor satu lagu hari Wardrobe. Terima kasih lagi berkelanggan kami bawa YFM. Lagu pemerintahan kita, maya kita kebeli barang maya hari gawai 29.5.2026 berkelanggan aku Daniel Stephen. Kita selain itu buat segmen rentak ngalari ungkup. Selain itu nyentuh akan harga pukul 6 lemai itu lagi. Okey, terus berperindahkan kami. Tentu ya semua lagu gawai baik ngagi kita ungkup kita selain itu merindah kita ke nyindia kediri nyentuh gawai. Mulai kediri ngagi menua, mulai kediri ngagi rumah panjai, mulai kediri nagai nangi ramai dini-dini no kita ke pegawai baru main tua, kini baru main isan, kini baru main menyadi, kini baru main pindai, serta kita ke baru ajak sangkai, baru ajak nyingkang agai menua kucing, tau ke baru ajak nyingkang agai tanah menua Sarawak tu. Selamat datang ke Sarawak baru, maya kita ke ngintu hari gawai kita ke tahun tu. Okey, jadi merindang kita munyi daripada kuku tadi, kita merindang kita semua enggak semua lagu-lagu gawai untuk kita sore itu. Lagu kita ke sekali itu tentu ya Raja Lagu Gawai, Ramles Walter, Richard Gawai.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dai, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelipah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih banyak rawan.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Hai sis, hai Bob. Aku Ulat Lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

Okay, Ricky Anderson, seperti yang bungai jarau ke Merina kita berseriman dengan orang gawai tu. Okay, maya orang gawai tu mega kita mega bisi berasai sino. Kena nama bisi balanya tadi nadai semak dengan orang gawai. Serta mega bisi balanya tadi kena penusah rumah angus sebagai kebisinya di sebuah rumah panjai ke bisi di Sungai Saya Labau berkenu. Kalau rumah panjainya tadi 21 pintu ya ke bisi alai 136 ikut orang diau. Jadi penusah angus tu nyari dini hari tadi kalau bomba nerima kangau lebih kurang pukul 1 dini hari dan yang tadi sida riupis bomba batu niah ngau menggak bomba miri bisa datang isah penusahnya kalau ketua operasi bomba yang pegawai bomba kanan 1 Jeffrey Majin madah ke penusah angusnya tadi segi api segi angus ke rumahnya tadi 100% nadai utai tinggal segi angus bagian rumah panjainya tadi. Jadi pengawal di madam ke apinya tadi kira ke pemanjai rumahnya ianya 800 kaki arindur payapnya tadi, payap bombanya nya di dipadah ke kedua operasinya tadi. Jadi meri penyinduk tim kami dari YFM tu ngagai balaba rumah panjainya. Jadi itu udah jadi kelalau kita semua. Udah jadi ke ajar kita semua ngambil ke bukan ke mana si datu ilap dan ngambil ke ngelalau kita semuanya tadi ngambil ke kita yang tadi mendak utai barang badapur perengkau karan yang tadinya ke suai lagi ngepun ke penusah ngos deh baka perengkau karan mayuh bala data yang tadi mayuh tecas mayuh ngerak kipas yang ngatuk yang ngena ikon di ngujung ke karanya tadi nyo kelalu balan overload ngujung ke megap penusah hangus supaya megap utai ke barang badapur mengyuh bala kiro-kiro kin-kia kulu-kili nak ingat ke barang badapur tu meh utai ke namanya tadi suai megak ngepun ke penusah angus. Tahun jadi kelalau kita semua, nangkan kita megak, nangkan aku megak. Okay, kita tinggal ke Florence Law, gawai ke penudi.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang untuk meri pesan selamat ngintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat Hari Gawai Dayak.
1: Selamat menyambut Hari Gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyak ajak hari aku Jimmy Pelikat Hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha.
2: Aku Cuk Belau yang beri selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat berantau jalai, jadi pesan tu datari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
3: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu Hari Gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oha.
4: YFM Segulai Sejalai.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Okey, lagu hari Karun Libau, lagu Begawai Kita. Okey, bersemang dengan Begawai Temenggak, dia Sarawak Reverse Board tau ke SRB, BC nganjung kira 115 ikut penerit andat hari upaya sedanya tadi. Ia ke dibantu Megak 15 pivot, ngena 15 pivot sedaya. Ngakan dur-dur ia ke diasai ke BC Risiko, ngujung ke penusah ia ke bisa nyadi di sungai. Ya, nyadi tu, bersungai tu sedak tu. Nerit ke adat bersungai atau ke berjalan ke pengawak sedak ya abak sungai kelbagi nur sungai-sungai ya ke nur orang ke berangkut mah lawan bisi bak tunggal ke menua pesisir lagi berangkut ngena sungai atau ke jalan sungainya tadi. Jadi berindik adanya Megak sedak ke kita ke dengan jalan sungainya tadi dipinta nyaga pengelikun kita yang kaum lalau sedak ya abad itu orang ke deriba injet speed yang tadi nak tahu ngirup mah nak tahu mabuk ke sedak ya bukan nak tahu ngirup tak nak tahu mabuk nak tahu ngirup air bisa ya erti tadi lalu orang ke depan speedboat atau ke perahu yang megak nak tahu mayuh hari ke patut serta megak patut bisi safety jacket atau ke pengelikun ke bukai patut di titih ke kita nya tadi lalu titih ke aturnya kita hanya tadi oleh dihukum nyentuk ngagai RM5,000 serta tahu ke hukum jil ambis lama ya 2 tahun. Okey, ni lalau hari raban penerit adat di nerit kadat atau ke berjalai ke pengawak sedak ya bak sungai ianya hari Sarawak Reverse Board SRB. Sama yang agak pengelikun kita megawai itu kita pun ngai menjadi utai ke anak mana hanya tadi ni ke maya kita berami ni ke entik maya ke berita anak mana atau ke terai utai ke anak mana hanya di ini tadi nyak ke nak nyamai nak asai ne. Jaga pengelikun di rempo nyaga pengelikun dari kita sebeli ya serta nyaga pengelikun orang bukai mega. Okey, lagu kita ke sekali itu Brandon Morgan ngau Victoria penyangkai hari gawai.

0: aku Cikgu Tubau Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi Anak Datuk Tutung, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, beri Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat mereka pesan selamat itu Hari Gawai Daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngajik ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai.
3: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

0: semua, aku Ika Saiful. Ngau awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita ke bisik nyambut hari gawai. Engau to, pesan aku ngaji kita semua. Berjimat meh maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk maya diri batau ngetu dulu dah lama au. Ingat meh, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua engau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngajak ke gayu guru gerainya mai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita ibang. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

lagu Riri KL Segelas Gawai. Okey, Maya kita ke ngetunya tadi. Kalau bagi Maya kita ngetuh ba R&R, ba Kabalacau, ba Selangau kini. Tentu ke kita nya tadi, nanti kita nya dari ba Jawa, tentu ke anang antu makai kenyang dar. Laban nanti kita makai kenyang dar nya tadi, kalau bagi kita ke dari ba, nya meh ke ngaso kita ngantuk nya tadi. Umbas ya, umbas kita makai nemu, umbas kita itu tadi lapar nih, ba tengah jalan lama, detat ke kita 3-4 jam. Udahnya tadi makai pemakai nanti bakal baru mai, nanti makai pemakainya nya mai kita ni dua ke diri nah, dan nanti bakal kereta ke nya di nanti mai kita dribanya tadi, dan nanti kita nya tadi numpang aja ba kereta depan kereta aja nanti ngawa kita nya kenyang nandar makai tang tu ungkup kita ke teriba laban nanti kenyang nandarnya tadi ngujung ke kita nya tadi ngantu amat. Sultan nanti ngantu amatnya tadi nanti oleh tindak dalam mak meh ba TC jalan yang tadi parking dulu ba TC jalan tau ke ngigak dor je ke selamat atau ngantuk dulu dan nanti aku empungas semua meh empungas semua ngantuk empungas semua ngantuk empungas semua nya cara aku lah cara siko-sikonya tadi nak sama bisinya tadi makai chewing gum bisinya makai teh masam menya tadi dan ia ke ngasih aman nanti ba aku baik orang ke ngau kita ba keretanya tadi berandau dan juga orang berandau ngau kita dalam sepemanjai kita ke dribanya tadi pedias ni orang yang katindu ni orang yang kelelai kini gigau meh nama-nama cara sama kita yang tadi nak ngantuk ne. Okay, lagu kita ke sekali tu tadi lagu ke The Great Nama Ngabang.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Densi Tambu Minta Keisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wife and Iban di Kuching.
6: Mari.

0: kita nyaga penglikon jalan mah. Di lebuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri ibsi sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai baru tau teriba ngabik ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak ke kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni ke kakti lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang aku ditu ianya jadi aku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brogi Taban Parlimen P202 Sri Aman.
2: Rentang ngalih hari

Lagi dengar ke YFM 4:30 ngalai hari. Kita ke nurun ke pasar tu. Berpasar lagi Anan ingat beli bateri. Bateri 2A nya dah. Tau ke 3A kini. Double A tau ke triple A. Laban bateri tu kena kita berlagu. Kena bawa mikrofon. Laban lagi nya tadi goda rancaran cek kita beramin eh. Nemu tan ada bateri mikrofon. Nganya di mat pengawal labannya. Ingat beli bateri. Laban bateri tu selalu nak ingat ya. Nanti kita ke pasar tadi. Serta Siti Agi namanya patut dibeli kita. Ini AIS. AIS tu ya gamanya kita berguna. Mayanya agak kita ke Malaysia. Suwah ya lah. Ya meh. Nangkan. Serta mega ingat ke kita semuanya tadi. Nanti pasarnya tadi beli dua itu tadi. Bateri ngau AIS. Ya kebukai. Suwah mah kita ingat kena aneh. Okey. Terus berkulai dengan kami Bawai FM. Lagu-lagu gawai merina kita ke dalam rantau jalan gawai. Serta mega kita ke udah bak rumah panjai. Lagu hari Anastasia Vincent, David Ilyong, Ngau Duni Galang. Oha, Anam Bekira.

sing irup aib bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Hai hai hai, aku Durin Jadora dekat Meri Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

Okey, lagu review ikut kerang ke buah ni fete. Ingat-ingat lalat lagu merindang kita bawa YFM. Okey, dah ke ngisi minyak ke pulai ke menua tu tadi. Tentu ke minyaknya tadi bisik kota budi 95 di sealnya. Dah tengok wak meh. Dan ia ke budi 95 nya tadi. Tentu ke minyak kita nya tadi tau ke kotanya agi cukup. Antena cukup ke melaki bini nya tadi oleh nginjang ke bini meh. Ia ke pindai ia ke tenyak nya tadi oleh kena kota apa itu okay, naik asal saja pengen dah tadi bisi badia meh nya dinti nadai badia nya oleh kena hukum kita, oleh kena hukum opis tebu kuasa meh kita itu tadi ngai ke kumai ngelanggar undang-undang okey tanya tadi lalau ku ngai kita semua perasa dulu kota budi 95 kita nya kita boleh merasa ba budi 95.gov.my buka aja ba telefon ba Google kini atau ke ba Safari kini buka aja dia kita boleh mendak berapa lagi kota budi 95 kita 9 agak pukul 5 lemai itu lagi kita dekat mendiang ke berita ditabur terus hari palan berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur Media City. Okey, sekali itu Niang Jeffrey Nyalui Adong Gawai.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

Baucer buku Madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

Baucer buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, nyemeta mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat, ukai semina tangkup pengawal perintah, dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa, ngambil orang ke dituntung penusah, oleh hidup likun serta gerai. Jakutu dipansut kia bak pengerami berjadi ke Indo Upis Baru, anak Bulan Merah Sarawak, tidi penyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicaka berjalai ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayat usah. Perintah ko ia, semina berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyelia ke tangkup pengawal sida. Kelimpah ia tindakan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulihnya di sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak Bulan Merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Disidiatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit, serta itu mandang ke pemujur anak Bulan Merah dalam negap ke tangkup pengawal ia. Nyadi pangan perintah dibesarati bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa enti bergempung. Agi mayu anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering enti sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap ke kedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
4: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
5: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
4: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, gau tepung biryani campur babas.
5: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
6: Rentak ngalih hari.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngenak peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat, sebuah kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai.
3: Bintulu 97.5 FM.

Kita ke merambu pulai gawai lemai tu angka bisik pengawal tengah hari tadi. Okey, kita ke Gayari di Sarawak itu kalau di pelabak ke Gayari nak mana di Sibu, Mokah, Kapit, Bintulu ngau megak Miri. Jadi Bintulu tu tunggak ke Tatau, di Miri tu tunggak ke Subis, Beluru ngau megak di Marudi. Lalu di Kapit nya tadi nyeng kaum song mah Gayari di pelabak ke Nentu mana si beribut berkudi di padah ke Met Malaysia nyeng tu ngagai pukul 7 malam tu lagi. Jadi lepas 7 malamnya nyang ke Gayari mana tang malamnya tentu ke kita nya tadi megak pang nyaga pengikut riba berjimat-jimat riba nyajak lalau kami. Kelebagi kita ke deriba maya dia tu ngau mega deriba maya gawai tu meh mulai ke diri maya gawai pulai hari gawai ila kini berjimat-jimat bertengah ke jalai alun. Okey, lagu kita ke sekali tu lagu gawai hari PBP, buka pintu buka.

Semua baru kita ke sekali itu bala maiwah, peninga maiwah. Ba tusuan ke 81 cerita girai. Kenyuat nyoda suah sida ya dia ngibur langkau. Sida bukai sama nyo nyepar magang ngagai menua. Ka ditujuh diri ke dalam kampung dien. Kedeka alai sida ya begiga. Gigak jelu, gigak barang utai ketau debaik pulai. Tinggal, sudah kenyut diri aja balang kau penganti sidaknya tadi. Lebuah penganti yang kenyut tu tadi. Lalu nyalai palak musuh lima igi. Ya kau lihat ya nak jauh hari. Palak kerangan bak sungai din. Muak ke muak langkau sidaknya. Laban kena dai pengawal udah nyak tadi. Dia turun ke nyuat tu. Kepua saya kedua-dua nginsap daun kirai ya. Tau ke daun rukuk tadi. Dia ke nyuat.

saya ke mata raya tanyau lelen tua dekat tindu. Ya lu ngamik lalu daun biru tedai kena sidai ngatap langkau. Ya kaki betuguang semak ya dia. Daun biru nya tadi lalu ditapi ya sia tebal ngamik ke nya tadi nyamai nyadi ke panggal ya dekena ya tindu ku jaku. Udahnya ya tadi alo ngalik ke diri maka tudah tuai semak mua langkau sidanya tadi tak baru ke mejam ke mata ke nyuatu tadi oi dia ya tak bising dengau tai munyi ke nyu budu judu jo mua hari atas langkau ada terkenyian ke nyuatu tadi. Nak gaya takut tang hati ya dekat nemu nama utai kamu munyi utai kenyo berdujuk nya dengar ya nyepai utai saya nya dia ya lu ngambil duku ngosang kuah sumpit ya dikena ya nyendia ke diri ngelaban utai ke memunyinya nanti utainya tadi tanyau ngansak semak makai langkau dia. Ya kurun dia ya. Kenyuan lalu angkat tu dua ya. Yona jadi kali lagi dah. Ya hanya tadi udah dengar utainya kamu ni. Lepas dia kenyau irawati dengar utainya. Dapat tu aja sidak kepulai begitu banget kemenarnya berjalan nyoberi irit. Kuati tu dah kenyuan. Jari ya, sehingga udah ngam ulu duku ya. Lalu sangkuh sumpit, dah udah dengkah ya, ngemaya dia. Jadi, mayanya, harinya tadi, sehingga agak terang, baru tengah ngalih pihak, meh. Uteka memunyinya tadi, amanya ngetu. Amanya munyi ke? Munyinya tadi, nyuman sansak. Tak belayaknya dengaya utainya tadi namanya nama kini nyak ke perundian ke ya yang pemuas dirinya tadi dia utai kemunyinya tadi talungan sak ngakai mua langkau sidang kenyut ya namo kita peningan nama utainya tak babi rana-rana wai. Tak nakak pemesai-mesai babi. Seruainya ada dua iku sama belak lelaki. Benua belayak. Dia tadi ngopangan diri. Nyobor-jodoh-jodoh. Apa ni? Seruai kengergau aku dekat tinduak tadi. Biar kuatin kenyuan. Ah, dekai. Nah, mana ada seruai ngelataik diri kita. Aku kena ngau ora begau nitih aku ora begiga ke babas kenya sedoai nya udah kita pihak kong kenyuan bija kau dalam mati ya ah mudah utai kenya dia ang kenyut tak nak ce cambang kena ya talu nariat sangkuah sumpit ya ke udah diisi yang kena laja babi dua ikutnya sadai alu ngan sak ngagati silang kau kira kemendika depak ni. Kurang lebih pemesai ke seruai yang ngopangan diri. Tambah besai. Bukai tak babi diri sengapa nyaknya. Ya meseruai yang benung berpangki. Tubuh seruai yang sama melintang. Nungak ngagain kenyut. Kenyut lalu ngambil sangkuah sumpit ya. Lalu sintiang kian agak siku hari babinya tadi. Terlalu dikesuah kan kenyuan oi. Pedak kena terlalu berbital. Lekat berkuang babinya tadi. Ang kenyuan perlu buka guai ngambil siti agi lajak. Lalu tepuk yang agak sumpitnya baru. Babi kuda sumpitnya tadi pun
lalu beriau serta luar bah ne kaban ya kesikunya teringkanya medaya nyanyor bah menyakini ya menuang ya betul ya tadi ya lu bakal kekarari benda bekenya dia angkenyot tanda juga oi lalu ngesuh kelaja ya ya ke situ nuju si ko babi kerka lari yang tadi daripada ya pada kena ulaja angkenyo luman til pah ya mua ari kanan udah kuat ting kenyuan aman udah babi ti keduanya tadi alur bah kira dua depak hari kabannya kemati dulunya tadi nama dah tanya unakan akak me pengaga ti tu dah kenyuan tu tadi wai medak babi dua ikutnya mati desumpit ya tabaka kenganyuan diri ngagai langkau sidak ya kia. Oh bala sida bukai ke begega lalu umpai datai siko sidanya tambah maka teman hari ke sikit lagi tawas nar ke udahnya tadi dia kenyuat lalu berunding berkenai yang kau babi dua ikutnya dia tadi yang lama-lama dia ya tulis kerin berunding siti ya dekat ni riak babi yang agak mua langkau sida bedau debelah aku ngambil kepala ya tadi meda lalu nemu utai kuliah ya nama ada kenyua tu kena sikit udah kering ya kebakar pangau nyame ya ya lalu na riat babi nyak siku-siku lalu dengkah ya semak mua langkau nyame babi dua ikut nyatali tanah akak mesai-mesai weh nyogu-nyogu-nyogu lah buat mua langkaunya udahnya tadi kenyua tu nama kediri baru ngagai langkau lalu gali napat ke pangal daun biru eh tadi ya dekat meda berkeni gaya ura pangau lebuah sedaya meda babi dua ikutnya udahyan gari-gari yang buat mua langkau dia kena udahnya kira ke bisik sejam pia nanti ya bakal dia tu kita hanya udah bisik jam dia tak adanya rawah panjang orang di luar dia noy apa tak ada buat nama aduh aku babi yang musim saya gali memualang kau kitanya pihak ku nyawa orangnya dengan penyuat namun siapa kini siku aris ruanya kebiaku tadi apa amat kena buat nama babinya lagi dua tahu ke ku siku nyaknya nak pus jaku tadi namanya tenang kebuat dah buat kadang tinduak kini babinya ku siku kan nyawat dia nah itu ya tinduak nah remes tu ayat nyungan-nyungan diri ngagai mua langkau kita tapi aku sakut sawut siku ke nah ni kan kenyuat dah nama ya tak nadayan dah kini mensianya kok seru ayat je kau dah lama adanya dengan datai ke orang siku lagi bah nama kakak seduai nyungenuang merniang ngagai mua langkau kita ada buat menyimbang pihak korenya ngai nyadi nak ngenuang tu buat rengan nyinyin nyinyin pedak de nyinyin babi nyinyin sebedak de nyong dua-dua ikutnya gali berimai bak mua langkau kita ku menyimbang sambil nunjuk ke ngagai babi kebak mua langkau sidaknya tadi apa amat raya akhirnya ada muat ia nama gagak pajoh babinya tengah nak tinduk dia lapanya ngai nak tinduk kebukai ke ni kan kenyuat dah pihak kurangan jatuh kenyuat kendang dalam langkau
Nang tak nyinu mendiang kesidaya berjaku bertalak ngau pangan diri di luar din. Ngerara babi dua iku kedetariat dan kahaya bak mual angkau sidaknya tadi. Amat tak tu cuma nah wai kenyut ninga sidaya. Nada ya amat kepada mu sidak. Tajak sidak urah panggau. Alah, jamah aku ke mensia diri tu. Kau kenyut berjaku dalam hati ya. Kenyut tu berdau kak mansut ke diri. Laban dia agi rindu ninga sidak ke ngerara babinya tadi. Aku nak lama adanya, dengar datai ke bunga nungging. Basidah dia tadi. Kenyut ngelalanya bunga nungging. Lapan hari bunyi jakuk ya. Nah, nama kakak kita adanya berkedegi dia ada. Ya lapan aja lu kuliah kitanya. Lalu nak ada nyuang ngakai mua langkau kian. Kuya meletup ngelala sidak kebdiri. Nak jauh hari bunga langkau sidaknya. Ih, anak buat besar jako dia buat nyin pada adik bisa dia pada utai kenyu ke garyang semak mualang kau kita nyin kurangan sambil nunjuk ke utai ke nunjuk ke babi dua kau nyet adik dengannya dia bengen nunjuk lalu nunjuk ke perniang ya ngakai mualang kau apa namanya tak babi nya udah dua kau galik dia. Siapa kebuliah babinya? Dia buar kan? Dini dia buliah nyumpiannya, kuya. Ah, nya mutai ke rara dikelikuah ke kami. Laban kami sama nak nemu hari ni penatai babi dua ikutnya. Kok sidak ya nyawat bungai nungi. Kata nak ulihkan kenyawatnya dah. Nanti kita bukain ada boliahnya. Kau ya ke? Yang buat sidak. Kau bukain orangnya tadi. Namanya tenang ke buat nama. Nak dengar kita berjakuk babinya. Dia tindak untuk yang tadi. Biar kau ya ke? Nama. Kita bukain itu. Kan ada lah bakun. Ada kita boliahnya. Kita itu sudah mulai magang. Semina sidak keberikan dai dia naja. Bedau pula eh. Pihak ko bulan menyimbang. Jadi bunga ini yang tadi nyuki dah nanti ya meda babi nya besar ya man. Ya agak nyau de dua iko age. Okay. Ya lu jalai man sang agai. Mua langkau nya kia. Biman gaya bulu-bulu ba. Laban dia tahu nemu babinya hidup ke tinduak dia. Sudah kebukai kesama udah bisik dia. Lalu nitiah ke hari belakang. Sama belak belu-belu bayar berjalai. Ya mesidak tadinya semak dah hari babi itu ikutnya. Dah ke babinya ke kebun baik. Tak nak minah. Jadi kuati sidak terubah ya. Babinya tadi. Dah segi hidup tak metin dua dia kanya jina aman. Datai sudah semak babinya, dah ngah babinya ke kebun dah rari nadai nama-nama. Oh, dah mati babinya buat pihak kurungan. Mayanya dia baru kenyut lalu mansut ke diri kena ya wai. Ngakai mualang kau sambil nguap ngagak diri yang tadi. Baru angkat dani tino. Ah, kuya, ada ngelihat kuda ngedar kelengan ya, bak mual langkau. Dengar ya, lu nyapa? Nae, ya apa kita hanya begau dia ada? Biar aku kenyut, aku kenyut dani. Dengar kita hanya capua. Nanya di tino aku. Ya aku kenyun berjaku hari mualang kaunya tadi. Nama babinya tak yan ditok dengan kenyun. Siapa kebaik babinya kita? Siapa buliahnya? Ya aku bongen uyang nanya ya. Nai. Aku maka buliahnya. Nanti kita nadai.
aku kenyuan oi. Sida sebuah lalu nak memunyi dengan kenyuan madah diri boleh babi do ikutnya tadi. Sidaya sama Irawati berundiang ke bekening kenyuannya. Boleh babi do ikutnya. Kebuah pihak laban kenyuan tu nang natai ngau sidaya mindah bagi ka ke dalam baba sikit. Ya, dasar sidai ngawan rumah tadi. Hanya kelama-lama udahnya semua sidak kebegi gak panjo datai magang. Sidak ya sama boleh jelu babas. Sebarang kebegi gak ke dalam kampung, ke dalam babas kian. Lalu sidak keberikan bak sungai, bak lubuk boleh mayuh manikan. Semina ikan tu saya ya ada baik sidak ya. Apakah sidak semah sampurau sak mengalan. Oh ikan bukai meh. Bisi sidak ya boleh lelah bisi ku besar amat ku sidak ya. Angka ke bisi 20 jengkal belakang ya. Kira ku udah nyadi ku mahanya tak bangin uyang nak aso sidak ya. Maiknya kin ke lepas kait ke barunya naik buah kita mai labinya ya kebukainya nak bakal ya umas baik kita pulai pihak ku ya dengannya sidak lu nak buang lelabi ngagai lu buat hari lek kerangan semak langkau sidaknya tadi lalu dia lepas ke sidak ya lu buat ke dalam udahnya tadi sidak palu bergegak ke kayu dikena sidak ngidup kapi kena nunu jelu ya kuliah sidak. Jadi ikan disalai sidak magang labana. Nadai jalai bukai dah. Dikena mai ikannya pulai. Nama datanya oh. Belak ngawari. Masih dah yang ngintu tai kuliah sidak ya pergi gaknya tadi. Babi. Kau cerita. Bisa empat ikau. Kuliah sidak ya. Nyengkau miya kuliah kenyuan. Dua ikau semak langkaunya tadi. Lalu rusak si kau. Uliah sidak ya. Besai pendapat rusak. Nyiringang tandua. Babi ngerusak desalai sidak ya magang. Nyalai tak selemai-lemai-lemainya mesidak sebuat ngintu jelu ngawikan kuliah sidak ya. Kau cerita utai dikerja orang panggau. Sigit terbakar kena jari ngerja. Pedak udah tembuk. Salai di bun sidak ya semalam-malamnya. Ya mesiang pagi siti. Pedak. Kenuk salainya. Dan sikit udah rangkai magang. Ya. Jalai salai sidak punya rangkai. Kita Pak Umas mengetu. Pak. Tusuan ti ke 81 tu. Lalu datuk kita dengar ke. Pemindah sidak ya. Hari menua sidak keberikannya. Dini menuanya ni. Tau? Oh? Lepas utainya munyak utainya. Nak temu nama menuanya munyak. Kurang ketua ajak nemu. Tak nak nemu sama kita. Kita sama nyangka. Udah tau. Ha? Nama menua, nama sungai. Ya keluar. Tidak ya bagi gaknya. Okey? Dan kata dulu. Aku mai kita berserara dengan ketusuan 81 itu. Nanti kita akan bertemu baru. Bak. Tusuan tika 82. Bak. Pun. Bulan 6. Tika datai. Berserima yang kita ingin tu gawai. Ya? Okey. Terima kasih mayu-mayu. Sama berserara dulu kita. Selamat gawai. Hari aku. Laban tu nyau. Semak maya kita mantar gawai. Harap ke orang sidak tu tadi keberikan kebiga tu bisi datai ni wangi kita nana nyendia kai tu eh kita. Oh, ni nemu ya bunga nu yang. Nah mai udah wes nar ram nuanya. Nak tu takkan nganti-nganti lah maya. Yang lain. Anak-anak muai pedara kita. Lebih maya gawai tu. Nyaja jaku hari aku. Harap pegawai tu mai tuah, mai limpah, mai jerki,
penyenang pengelantang mengagai semua kita ini. Okey, nyaja. Terima kasih. Bye-bye.

0: Nuang anak manggil wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basa serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 bulan lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngepengendiri ngai kota kena mana tahunnya di bak penghidup kita ya siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar no Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapa penemu aku bukannya mega hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang Manah Mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa ada milih agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena aku mujur ke jaku aku hari ke Kamis Bilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke Riau Bandar Negeri tau ke Bumnuk Sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajak aku terima kasih.
1: Aku Cikgu Tubau Anak Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Ngenak peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Dampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, agai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat, tebuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
3: Aku kun selalakin gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban bersampi ngaji ke kita gawai tahun itu gayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia uha selamat Hari Gawai.
4: Aku Edmund Langi.
5: Hai, aku Melati Badi.
6: Aku Raja Smoking.
7: Aku Densi Tambo Minta Keisi.
8: Aku Daniel.
9: Aku Amanda Johnny.
10: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
11: Mari selamat Hari Gawai. Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Muan Menua.

Yes, dia lagu Ari Jerry Kamit. Selamat Ari Gawai. Kena kita ngepun ke awak sedar lemai kita ke lemai untuk meninggal. Lemai 29 hari bulan 5, 2026. Yalah, ya, nak berasa indar. Tinggal 2 hari dagi ya. Dur Rahman Bansa Dayak dekat ngintu pengerami gawai Dayak ke tahun tu. Jadi tentu ya jap kira tu. Mayuh peninggal kita yang tadi udah mupuak mulai ke diri ke menua. Nanti diperhati ke post bah, Facebook sekedap peninggal kita yang madah ke diri pun dalam jalan mulai ke diri ke menua ya. Ujung ke sekedap jalai nanti di Kuching itu. Kalai jalai Kuching Serian, Benung Beskut ya. Ngomai macam kereta pengangkut kalau yang mensiamai itu tadi dalam benung mulai ke diri ke menua ya. Semudah sehari itu sis kedain tadi habis gawak kelemai itu dia terus mulai ke diri ke menua. Jadi harap kita ke benung dalam tu jalan jam ke dia itu semampai berat ke pengelikun kita ditih ke undang-undang jalun lapan kita semua belak dekat ngatai ke diri ngagai nur ke dituju ngagai menua kita ngau likun serta selamat ya. Ditambah lagi gaya hari kita ke dalam kandang bapa hari itu sudah muak lemai kandar hari itu hujan. Jadi harap kesama belap jimat lebuah kita tertarik berbaik ke kereta maya hari hujan ya. Jadi nanti diperhati kaku sebelum aku tamat ke konti itu tadi. Dia gaya hari kami Pak Bandarai Kuching di itu lebih hebat Jalai Piramli belak ndar ke muari kita di Bandarai Kuching di tok nah beramai hari tak hujan lalu saiku ndur bukai mega nanti ni teh ke berita gari ke diterima kami hari Met Malaysia kalau yang muak ke lemai tu ribut kudi dia dangnya di sekedak ndur di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah piam gak di Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini arif kilat hujan di sekedak nur di Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Kapit, Ngemiri. Lalu nadai hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Muka, Bintulu, Enggau, Limbang. Lalu atas yang menerstrap bergumbang 4.1.5 nyentuk 2.5 meter. Ribut berpubut hari barat-barat daya bak peneras 30 ngagai 40 km sejam. Ya. Jadi harap ke kita ke benar berpaik kereta menyukaku tadi. Harap kesempai abjimat engkan tadi bersihkan mulai ke diri ke menua lemai itu tak ke malam tu lagi jadi harap kesempai berjimat ya kelebih ki bak sekedak jalai ke suhandar penusah berbadi itu nyadi jadi harap kita sama berjimat ya lebih tengah jalai itu. Lalu habis rimbai ngau pengerami kawai Dayak ke tahun tu dia bala pembesai dari UPIS Kereta Darat atau ke JPJ Sarawak cakap lagi berjalan ke operasi pemancai pengerami kawai Dayak ke tahun tu dan yang kau merasa bas ekspres dengan perengkap pengangkut mensai mayuh ia ke bak tiga bengkah pelan penyakai bas besai ianya di Kuching, Sibu, Ngamiri laban bas tu Siti hari alternatif tau ke cara Siti lagi ndur mensia mayuh mulai ke diri ke menua rambab ngerami gawai Dayak ke tahun tu ya. Jadi terus bersabar terus ni teka undang-undang jalan lalu kami bersamping harap ke tak ulah uliah mulai ke diri ke menua dan orang ke diksayau benung nanti kita di rumah jam ke dia tahu.

Bertemu baru kita balap ningan dalam program Hello Wine Sri Aman. Maka selama aku ibian, mai ke kita berita. Berita ke terubah ke sekali itu ngenang pemujur Siko Peranak bagi menua Sri Aman. Ianya Datuk Feni Anak Nuli. Mereka tapi puji ngagaya puan yang terutama Datuk Feni Anak Nuli sudah nerima surat ciri yang disebut mengganggu nama Watikah Hari Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bah sebengkah pengerami rasmi kediatur bah Istana Negara kena tengan bulan 5 tu tadi. Watikah tu ianya Watikah nyiri puan yang terutama Datuk Feni Anak Nuli nyadi duta besar Malaysia ngagai menua Austria. Tingayan ke pengarap pihak megak basa tinggi perintah menua kita Malaysia bab penlebak ya bab pengawal nyadi ketuai bab perkara diplomation enggau kawal antara bangsa. Pengudah ya 20 tahun udah gawak bab upis diplomation Malaysia. Puan yang terutama Datuk Feni to asal ya Ari Sri Aman Sarawak lalu ya siko graduate ijazah sarjana muda sastra kepujian dari University Sains Malaysia lalu berengkah gawa ba opis menteri luar Malaysia jadi pegawai tadbir gawa diplomation ba tahun 1997 sebedau diciri jadi duta besar Malaysia ke menua Austria. Ia mangkuk pengawak jadi direktur opis wilayah Sarawak opis menteri luar Malaysia kenyau di tahun 2024 nyentuk bulan 5 tahun tu tadi 2026. Lalu berita kedua, empai lama dibagi menua betuang sudah dipejalai ke kempen pengelikuan Jalai Alun nyerombak hari gawai ngau hari raya Aidil Adha 2026 diatur ba highway Pan Bonio nak jauh hari bagi menua betuang. Lalu program tu dipejalai ke opis kereta darat Sarawak tau ke JPJ Sarawak pihak megak upis pelilah menua betuang engkau kerjasama sida ari rumah Veriland ngkeranjik layar betuang serta agensi-agensi bukai ti berkuasa bab perkara tau. Jadi tu sebengkai inisiatif perintah kena beri pemerti hati ngagai mesia mayuah ngambil meruan betati ke pengelikuan lebuah maik perengkap pengangkut bak jalan alun nyerumbak musian pengerami. Program tu mayanya mujur di penyadi yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu sapit menteri Nimbia lomba ngumayin pihak megak pemansang orang dagang Sarawak di Mega Adun N36 layar. Bab program tu mayu macam lica pengelikuan udah diatur pihak mega pengawak mandang kebarang advokasi pengelikuan bisa mega diatur nangkan kenya bisa diatur program nyuak ke pemerik tau ke gudis ngagai mensia mayuah di benua tengah ke jalan alun mayanya. Jadi tu mega jalai perintah kena merangsang mensia mayuah nitiah ke atur-atur jalan alun serta meruan likuan dalam mai perengkap pengangkut bak jalan alun. Lalu berita ketiga, apin lama tiudah mega dia dah upis residen bagi menua betuang sudah mujur ngatur sebengkah awam. Ianya awam komiti besar pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Benua Sarawak 2026. Pengerami itu ialah nitiah kependerangan itu dekat diatur hari 11 hari bulan 6 menyentuh ke ngagai 14 hari bulan 6 2026 terdekat datai. Lalu pengerami itu ialah dekat diatur dibagi menu betuang. Awam untuk mayanya bertuai ke Yang Berhormat Datuk Seri John Sikitayai Menteri Baupis Premier Menua Sarawak. Macam aktiviti sudah diperambu nyerombak pengerami itu pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Menua Sarawak 2026 baka betong kitchen pihak megak pengawak mandang kebarang ngawa penderang kerikumai pameran raja kita pihak megak pengawak makai selamat kediatur upis Unifor upis unit perkara pengarap-pengarap bukai pihak megak pengawak bersembiang bebala mayuah menyadik kita ia ke berpengarap Islam pihak megak majlis jamuan teh pihak megak pemerintang atas panggau kerikumai konsert rakyat bisa megak diatur. Sama belak datang engkau awam to mayanya ianya sapit menteri Nembia lumbak ngomayin pihak megak pemansang orang dagang Sarawak Yang Berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu pihak megak sapit menteri pemansang orang Indo Nembia miat ngau pengelantang komuniti Sarawak Yang Berhormat Datuk Muhammad Razis Hitam pihak megak sapit menteri dagang temuai
industri kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak yang berhormat Datuk Senodan Lawan, Pian Megah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Pengawak Meranak Kepukuk Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamoh, Pian Megah Direktur Unit Protokol Istiadat Ngau Atur Pengawak Sarawak Datu Hamdan Syarbini serta Residen Bagi Menua Betuang Datu Richard Anak Michael Abu Nawas. Jadi ke sekali itu kita kenang Siti berita yang kebisa udah nyadi di Peliliah Menua Lubuk Hantu. Kalai di rumah Budit Nanga Bertiak Lubuk Hantu umpai lama mujur di pejalai ke program pengelantang orang tip tanam kegetah. Hari baruah kuasa Upis Rizda Upis Pemansang Orang Tip Tanam Kegetah Benandang Mit Negeri Sarawak tahun 2026 lalu tos bengkah program kena ngedegap kaget perkara pemansang orang-orang tip tanam kegetah Benandang Mit di menua kita di to. Maya to macam lica pihak muka kempen pemansang Rizda bisa diatur kena ngedegap ke ekonomi komuniti menua pesisir. Program tu mayanya dipenyadi ke yang berhormat Tuan Haji Mozri bin Haji Nasib ia kenyadi Chairman Rizda Malaysia Timaga Kaban Parlimen P115 Tenggara Sebengkah Parlimen di Menua Johor Semenanjung Malaysia. Program Timaga Mujur di Gulok Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu yang berhormat Tuan Roy Angau Datuk Gingkoi. Bantu kena kumai bantu program pemansang Rizda Sarawak serta bantu CSR Chairman Rizda bisik disuak ke Mayato disuak ke ngagai sidak ya ke ngebun getah Benandang Mit. Mayato mega Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu yang berhormat Tuan Roy Angau Datuk Gingkoi mega bisik nyuak ke bantu Mayato ungkup komuniti rumah panjai to hari baruah agih belanja projek mesra rakyat PMR 2026 ianya RM100,000. Tapi yang megak RM15,000 ungkup JKKK Rumah Budit Nengah Bertiak Lubuk Hantu serta RM5,000 ungkup Biro Indo Rumah Budit Nengah Bertiak Lubuk Hantu. Lalu berita ke sekali itu dua bengkak berita yang kedatai hari bagi Menua Seriaman. Empat lama mujur diatur pengawak nyuak ke Ciak. Agih belanja Outright Run Fasa 2. Lalu semua penyampau agih belanja kerisuak ketuk ianya RM521,700 disuak ke ungkup 70 buah komiti Ngau Serakup bayaknya J3K tau ke komiti pemansang

0: pengawak nyengulai komuniti. Program tu mayanya udah diatur bersemangka hotel ti terbilang dibagi menusri aman lalu agih belanja atau nang ungkup nak ngatur aktiviti-aktiviti yang kawam program antara raban komuniti, aktiviti PIBG, pihak menggap program pemansang sosial serta program ngenegap ke pengelikuan komuniti. Lalu siti ada agak program kena kumbai program randau ngau komuniti di perjalai ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS mujur diatur empai lama ba Dewan Mayoguna genturung pendiau Mihbah Sri Aman lalu mujur dipenyadi adun N32 Semangga tim agak sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak yang berhormat Dato' Francis Adin Anak Olis. Mayanya 5 bengkah upis perintah serta agensi bisik ngau program to. Ianya bakal upis pengerai bagi Menosri Aman, upis pengintu kelantang pendiau Mesir Mayuah bagi Menosri Aman, pihak megah Mai Salam, pihak megah unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri, belak bersawab ngatur kaunter ikasih serta kaunter servis upis-upis tu tadi. Lalu semoga berita yang kedatai hari peliliah Menua Sepawah, Kalai Serakup Tionghoa Sepawah, pihak megah 8 buah sekolah di peliliah Menua Sepawah, empat lama udah mujur nerima agih belanja kena ngenegap agih pemansang perkara pelajar menua pesisir nengah inisiatif PACU PACU program pemansang infrastruktur rumah sekolah. Bantuk tumayanya disuak ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas lalu nitia ke penerang agih belanja tu kena ngatur projek-projek pemansang tenyeng kawam projek ngemanah ke agih perengka tambah bak sekolah-sekolah. Pihak megak kena ngatur program ICT ngau STEM bak sekolah serta program pemansang pengawak ngada kena biak sekolah ti mujur bak genap perkara. Lalu berita ke penudi, kita ngenang dua bengkah pengerami makan lemai mantar gawai Dayak bak dua bengkah bagi menua. Jadi pengerami makan lemai gawai Dayak tikas bagi Menua Betuang 2026 udah diatur empai lama ba Dewan Lumba Ngomain Tan Sri Dato' Amar Stephen kalau ningkan di Betuang. Lalu nyerumba pengerami itu komiti pengatur program mesti ngatur peket kumang. Lalu ia kenyadi kumang pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi Menua Betuang 2026 ianya Miss Angeline Anak Jonathan yang kemai pulai gelak kumang pengerami itu. Lalu ia kemai pulai gelak luluang bab pengerami itu ianya Miss Clarissa Rinya Anastian. Lalu ia kenyadi Selinggar Matahari bab pengerami itu mayanya ianya Miss Mary Puspa Anak Luju. Mereka pengerati dengan kasih dah tiga timujur bab peketo. Tenangkan kenyak pengerami makan lemai gawai Dayak tikas bagi Menosri Aman 2026 udah megak diatur sampai lama. Lalu nyerumbak pengerami itu komiti pengatur pengerami itu bisik ngatur peket kumang engau peket keliang. Lalu ia kemujur boleh gelak kumang pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi Menosri Aman 2026 ianya Rina Anis Anak Griffin. Lalu ia ke boleh gelar luluang bab pengerami itu ianya Michelle Lumbi Anak Langgang. Lalu tek boleh gelak Selinggar Matahari pengerami itu ianya Luciana Anak Stewart. Jadi ungkup peket keliang pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi Menosri Aman 2026 ia kemujur boleh gelak keliang pengerami itu ianya Arilio Dari Anak Austin. Pihak megak ia ke boleh gelar laja bak pengerami itu ianya Denny Joe Anak Ujan. Lalu ia ke boleh gelar bungai nuing pengerami itu ianya Aliwin Kilani Rentap Anak Ugat. Mereka mengagati dengan kita yang kuda mujur berkena peket yang kediatur berseribai ngawa pengerami mantar gawai di dua bengkah bagi menua to. Yang berita ke penundi dia berkongsi ke kami dari YFM Sri Aman. Selamat lemai balap ninggal mayuah. Bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat hari gawai megang dengan kita yang ke Bapansa Dayak. Nyalai sama kita minta seradak kepala petara ngagai batu pirak ngambil ketampak jalan nama. Minta panggai kepala petara ngagai batu canai ngambil keperluan gerai hidup di dunia. Pihak megak minta tanggung kepala petara ngagai batu anggung ngambil keperuntung berlama-lama.
1: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Ngau peluang tu meri pesan selamat gintu hari gawai Dayak. Agai semua kita Iban.

Dayak ya kediau di menua kita Sarawak Malaysia ngau dinin luar kita ngau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Taala dalam penghidup kita laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabila penaik kita. Lebih lagi, bapa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai kita sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngadung itu, ngemujur, ngatur semua pengawak, pendiau, penghidup kita. Kau tu, awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Awak ke kita kayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai dayak.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, kena taik ke pesan berat ya ke bisi terima kami dari peningau YFM. Kalau pesan ke terubah tu ingat pesan mati datari maya anak lagi. Kalau pesan tu nuju semua kawan belayan di Menangkin, Muding, Kedumpai, Segak, Mentu, Tuba, Sungai Indai, Piamgak di Durik Betung, Ngau Bambang, Bak Seratuk, Piamgak kawan belayan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Kalau pesan tu madah ke lagi anak balin, lagi anak balin udah nadai kena 27 hari bulan 5, 2026. Lalu ni lagi anak balin tu dekat di Sengai Belam Mayuh, inya kena lemai tu 29 hari bulan 5 2026, bak pelai atas Ulus Buyau serta dianjung kena 30 hari bulan 5 ianya hari 6 tu. Jadi ya, sekali lagi mereka lagi anak balin udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026, lalu ni tu dekat di Sengai Belam Mayuh ianya kena lemai tu 29 hari bulan 5 bak pelai atas Ulus Buyau serta dianjung kena 30 hari bulan 5 2026, ianya hari 6 tu. Jadi berita kesili lagi top tanya dengan kai maya anak lagi balumur 017 4922 152. Pesan kedua tu datang dari Kelina anak King. Kali pesan tu nuju ke pembayan yang kedia di Panggau, paket A ngobi, paket Sungai Melaban, Sutung, Melugus Kim, Melugus Kalung, Puai, Bayai, Kelauh, Engkramut, Indonesia, ngau kaban belain kebukai, kenalah rintai ke nama dia tau. Kali pesan tu madah ke pengawak gawaian tu, tau ke merekat kergang, niang, kelung anak gau. Kalai pengawak tu dekat diatur, ianya kena 5 hari bulan 6, merekat kergang, lalu kena 6 hari bulan 6, 2026, ngancuang regang. Jadi kaban belain ke pesan, di pinta datang agar rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak kawayan tu tau ke merekat kergang niang kelung anak gau. Kali pengawak merekat kergang ianya kena 5 hari bulan 6, lalu nganjung regang kena 6 hari bulan 6 2026, bak rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Pesan ke Siti tu datang dari kedua anak sadan. Kalau ya, pesan tu madah ke nuju kamar melayan di kediau di Indonesia, Kelauh, Engkramut, paket tiga buah rumah, Puai, Sebemban, Piamgak, Kaban, Bain Kebukai, kenalah rintai, kena madi tu. Kali pesan tu madah ke pengawal tu, ngau merekat kergang, ngi niang Michael anak Linang. Kalau ya, pengawal merekat kergang ku, dekat diatur kena 5 hari bulan 6, lalu nganjung regang kena 6 hari bulan 6 baru masih di Batu Besai Sri Aman. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawalan tu memberkat keregang niang Michael anak Linang dekat diatur kena 5 hari bulan 6 merekat keregang, lalu nganjung regang kena 6 hari bulan 6 tu baru masih di Batu Besai di Sri Aman. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal. Kalau pesan tu, ianya pesan pemati datai hari nyanggau anak kuntik atau kaki amoy. Kalau pesan tu nuju ke pembelayan yang kedia di Batang Rimbas, Batang Krian, Batang Renjang, di Marapakan, Empit Pakan, Ulu Bayur Rimbas, Duri anak jugi di Kabo, Bala di Kedua Sebelak, Rumah Panjai, Tis Makai, Pekat Ngau Rumah, Andrew Gawar nyelipi Nanga Batang Gerenjang Ulu Krian Seratuk ngau kaban belain kebukai kenalah rintai ke nama ditu. Kalai pesan tu madah ke Mina anak Mengan, Mina anak Mina tau ke Mengan anak jugi, Mina tau ke Mengan anak jugi tau ke ini amoy udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu ni yang Mina terkemengan anak jugi tu dekat di Sengai Belam Mayuh ianya kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 serta dianjung kena pagi hari Minggu 31 hari bulan 5 bak pendam Nanga Batang Gerenjang Ulu Krian Seratuk. Jadi ya, sekali lagi madah ke Mina terkemengan anak jugi tak ke ini amoy udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Belam Mayuh ianya kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 serta dianjung kena pagi 31 hari bulan 5 2026 hari Minggu bak pendam Nanga Batang Gerenjang Ulu Krian Seratuk. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan berantu. Kalai pesan tu diterima Ari Jabri anak Kedawa, pesan kawan belayan ia ke dia bau lumukah ilik mukah tamin DJ Belawai Tanjung Manis Serikai Tapang Hujan Miri Sibu Bintulu ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Kalau pesan tu madah ke apa ngau berantu niang Kedawa nak gemar tak ke apai mading. Kalai kena 2006-2026 pagi hari dua niki ke Sungkup ngau 3006-2026 pagi hari tiga ke Pendam. Kalai ngau berantu tu dekat diatur bak bilik lumur enam rumah ayang anak seran nak sungai Uwong Ulu Mukah di Selangau. Jadi sekali lagi madah ke ngau berantu niang Kedawa nak gemar tak kapai mading. Kalai kena 2006 pagi hari 2 nikik ke Sungkup, lalu 3006 pagi hari 3 ke Pendam. Kalai yang pengawal berantu tu dekat diatur bak bilik lumur 6 rumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah di Selangau. Lalu pesan ke Siti tu dari Suzanne anak Gabriel. Kalai pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia dikenawit Bintulu Miri Kucing Serikai tau ke di sebarang lain dia kenalah sebut nama dia tu. Kalai pesan tu madah ke sembiang ke niang sembiang ke Pendam niang ex cikgu Gabriel anak Peter ianya kena 4 hari bulan 6 2026 hari 4 pukul 7 lemai bak rumah niang tumpu ianya bak kilometer 6 Sungai Ranan Jalai Kenawit Durin Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang ke Pendam niang ex cikgu Gabriel anak Peter ianya kena 4 hari bulan 6 2026 hari 4 pukul 7 lemai bak rumah ni yang tumpu ianya bak kilometer 6 Sungai Ranan Jalai Kenawit Durin Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan pemati datang dari Banyan anak Litung. Kali pesan tu nuju kawan belayan yang kediau di Semui Skandis sebeliau sedarat Merindun Serubailik ngau Serubah Ulu Kesit Lubuk Subung Nangga Tiga Ngemah Serembai Jangin Setengin Tito Ulu Ngau Tito Elik Biar Megat di Sengkunyit Meriuk Sedan Penebak Ulu Layar Betung Rumah Buli Lacau Baru San Semanju Ngau Kaban Belain Kepukai Kenalah Rintai Ke Nama Dito. Kalai pesan tu madah ke Cula Anak Sabi Cula Anak Sabi Udah Nadai. Lalu niang Cula Anak Sabi tu dekat di Sengahit Bala Mayuh bak rumah Samai Semuih Baru kena sehari tu 29 hari bulan 5 2026 serta dikubur kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke Cula Anak Sabi Cula Anak Sabi Udah Nadai. Lalu niang tu dekat di Sengahit Bala Mayuh bak rumah Samai Semuih Baru kena lemai tu 29 hari bulan 5 2026 serta dikubur kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 2026. Jadi berita kesini lagi tak tanya ngagai Rolinda anak Banyan bak umur 013-8448-446. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga pesan ngetas ulit datai Ari James anak Canggat. Kalai pesan tu nucu kaban anak belayan ya ke jauh tu ke semak ya kenalah rintai ke nama dia tu. Kalai pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit igai anak tugak tak kapai Jena ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026 hari 6 bak rumah ex tuan mai igun tak ke tuan rumah Gurunsin ianya tuan rumah baru bak nangat taruh bukit Engkerbai Mukah. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit yang ikai nak tugak tak kapai Jena ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026 hari 6 bak rumah ex tuan rumah Igun tak ke tuan rumah Gurusin ianya tuan rumah baru bak nangat taruh bukit Engkerbai Mukah. Awalnya tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peningat YFM.

itu ya Cik Ningah kita ke Brasai Yasinu Ati nak boleh mulai kediri ke menua tahun tu bersama dengan pengerami gawai mudah mendiang ke lagu hari Indu Buni Jam tadi ya kelebih ke Raban terapai menua kita Raban pengikun kita biar mekat sidak ke gawak syif kena boleh mulai diri ke menua tahun tu. Nanti munggau mai peninggal. Jadi harap ke bak tahun baru tahun ke dekat datai boleh mulai diri ke menua. Okey semina bak pengerami gawai ta meka bak hari ke bukai nah. Okey jadi atau bisi siti jaku tesau jaku tesau ke diterima kami hari perkeso upis perkeso di Serikai. Kalai tesau tu nuju gelau anak lajar. Ianya bak alamat kepunudi bak rumah sebeli ulu sikat muka kalai nuan gelau anak lajar dipinta ngenatai kediri ngagai upis perkeso Serikai ngunakai pengelengkas laban bisik pengawak ke dekat di atur ke ngau nuan ya. Jadi minta orang ke bersrimai peniau ngau gelau anak lajar ya ke dia bak rumah sebeli ulu sikat muka. Jadi minta mesan ke gaya tak kita ngelalaya. Jadi sebarang taker kari tanya tau bertelepon ngagai lumur 0192919338 ianya JC Job. Kita harap ke gelau anak lajar ya ke dia baru masa bi ulu sikat muka mesti mendiang ke tesau tu minta nuan ngatai kiri ngagai upis perkeso Serikai ngau nak kaya pengelengkas ya.

0: penyayang nak midang si lagu Ari Josephine Jalil. Bukan selamat ni ingat pukul 7 lemah itu lagi untuk berapa Kristian kita sama belak mendiang ke program Turai Penghidup Gulingan Pastor Edward Langitan sebenarnya.
1: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teban jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

Haleluya. Selamat hari gawai belum menjadi semua. Tapi shalom ngagai semua pelingo kelemai tu. Awak ke pengerindu Allah Taala tiap pai. Ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta mega ngau kawul Roh Kudus. Tetap meruhan ngau kitai. Amin. Lalu aku bersampai ke semua pengawak gawai kitai ke tahun tu. Belok mujur mega-mega. Serta dilindung Tuhan. Ngenok semua penglikun dia. Serta gerainya mai. Ngagai semua kitai. Diberkat kalah kalau. Lebuah kita yang nurun. Serta lebuah kita pulai. Mayang kengabang. Serambau gawai itu menjadi. Aku bersampai ke semua kitainya. Ngenok sampai dari surat Efesus bagi satu. Ayat 17. Ngau 18. Kubup kudus. Aku bersampai. Minta apa itu bermulia. Allah kalau Jesus Kristus. Meri semua kita ruh penemu dalam. Ngau pemandang. Ngambil ke kita lebih lagi nemu ya. Awak kalah talonya menjadi. Nunda kejaku orang putihnya. May give to us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Tu sampai ti pemandu yang mana tu menjadi. Ti tahu ditundak kita dia tu nya. Bukan seminar musim gawai tu aja. Tambah penghidup kita megah. Sampai minta penemu dalam. Minta wisdomnya. Enggak sampai minta pemandangannya. Tentang Allah Ta'ala. Minta spirit of revelation. Kita yang enggak tahu sampai menyitu menjadi. Nanti kita yang bersampai ke dirimpunya. Aku bersampai. Minta apa itu bermulia. Allah Ta'ala Jesus Kristus. Meri aku ruh penemu dalam. Ngau pemandang. Ngambil kaku lebih lagi nemu ya. Amin. Kita petau ngengkah kenama kita empu. Bah sampinya. Tau kenama orang kekak di sampi ke kita ini. Ambil ke contoh ya. Aku bersampi. Minta apa itu bermulia. Allah Ta'ala Jesus Kristus. Meri turai penghidupnya. Ruh penemu dalam. Ngau pemandang. Ngambil keturai penghidupnya. Lebih lagi nemu ya. Okey. Puji ini. Sampai itu. Ini nemu. Engkau tahu tak semitan buat penghidup kita elok. Eh? Apa yang uji. Apa yang nemu. Apa yang sepik ya. Eh? Apa yang nemu penyamai. Surat Efesus bagi satu. Ayat 18. Menyambung baru. Sampainya tadi. Aku moga bersampai. Ngambil ke mata hati kita nya. Diberi penerang. Ngambil ke kita nemu pengadang. Laban kita aku dah harap ke Jesus Kristus nya. Nang udah dikangau kia nya. Ngagai pengadang nya. Ya nya. Dengar mana-mana kene. Ya nya. Pemayuh pesako ti bermulia ya. Ti udah disedia kio kebalon miak yumpu. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Jesus. Belum menyedik tiba dalam Jesus Kristus. Dituk St. Paul-nya deh. Kenulis surat Efesus tu. Bersampai kedua ti utainya. Ti berguna benar buat penghidup kita orang Kristian. Ia bersampai minta Allah talanya. Meri kita penemu dalam ngau pemandang. Ngambil ke kita empunya deh. Nemu serta ngelalo Allah Ta'ala kebenar. Ngambil ke kita ngelalo Allah Ta'ala tiba dalam sempekat barunya. Itu disebut orangnya sempekat grace. Jesus empu pan bisik membesampai ke kita menyedik. Bos nentang penemu pasal Allah Ta'ala tu. Kurang lebih bakal sampai St. Paul-nya tadi. Meh. Lebih ia tinerang kerti. Kerti penghidup timuruan melemoyonya. Eternal life. Kuribai. Bajon 17 ayat 3. Jesus bisa berjaku. Kuya. Tau kerti penghidup timuruan melemoyonya. Ianya.
ngambi kesidak ngelalo nuan. Allah taloti benar. Ngau Jesus Kristus ke dikirum ke nuan. Bojeku kepandak menjadi Tuhan madah kurang karap kio jadi dekau nemu serta dekau ngelalo sapo Allah talonyo kebenar ngau Jesus Kristus mpu. Lalu sidok kuda harapnya tadi dekau ngembuan penghidup timuruan belemoyo eternal life nya tadi. Haleluya. Laban jalai mensia oleh ngelalo deh serta lebih lagi nemu Allah talo kebenarnya. Nyok siti pemberi sudah disedia kalah talo ke kita. Ndok semua orang bisi pemberi misalnya menjadi. Ndok semua orang lalau Allah talo kebenarnya. Ngau Jesus Kristus kedikirun kio kebenarnya. Buk kudus madah kita dik deh. Ya meri kita ruah dikenok kita nemu. Serta dikenok kita yang lalau ya. Ruah penemu dalam ngeruah pemandangnya. Nyok tinggal suah kita nemu sapo Allah Ta'ala kebenarnya. Lepas ngelalu Allah Ta'ala tu deh. Nyok pengawak Roh Kudus. Bukai pengawak rundiang kita. Bukai mental kita. Nangkap kita menjadi. Jekuk penemu tentang Allah Ta'ala tu deh. Nadai sekali-kali ditulis bahwa Injilnya. Bahwa Injil Matthew. Bahwa Injil Mark. Bahwa Injil Luke. Ngau bahwa Injil John. Nadai sekali ditulis penemu tentang Allah Ta'ala. Nadai sekali dalam Injilnya. Namo kebuah ya. Laban semino ari pemberi Roh Kudus saja menjadi. Ngagai orang karap ke Jesus saja. Nyok tinggal suah orangnya bisi penemu dalam. Ngau pemandang pasal Allah Ta'ala. Bisi wisdom and revelation. Utai itu nyadai deh. Udah hari Pentikosnya. Udah Roh Kudus diberi Allah Ta'ala. Laban mayu hamat utai tilikok dipadah Allah Ta'ala ngagai kitainya. Tentang penemu pasal ya. Pasal perintah sergonya. Pasal grace ya. Pasal pengrinduk ya. Ngau mayu hagi utai ti dilalai Allah Ta'ala. Bok dalam Jesus Kristus. Mayu hamat utai ti dekok dipadah Allah Ta'ala ngagai kitai menjadi. Nenok kuasa Roh Kudus ya. Nyok kebuah yang ngasuh kita bersampai dalam ruah. Pray in the spirit ya. Nyok kebuah yang selalu ngasuh kita bersampai ngena jakuk kenyelaiknya. Speak in tongues. Laban nyok leman bansa jakuk sergo. Laban nyok language of heaven. Kora putih ya. Laban kita nak memutai kebenar. Nak memutai kepatut disampai. Tan ruah kita lebuh kita ke pray in the spiritnya. Nyok tiap jakuk ngai Allah Ta'ala. Lalu ngasuh kita nemu ya. Oke? Okay? Leban utainya jakuk dikenal Allah Ta'ala berjakuk ngai ruah kita. Lalu muka jakuk dikenal ruah kita nya berjakuk ngai Allah Ta'ala. Kenang ya ruah. Ruah kita berjakuk ngai Allah Ta'ala. Lebuh kita ti pray in the spiritnya. Perintang kita itu kebenarannya dek deh. Nang ya ruah tang kita bisi tubuh dikenal kita yang lalau pangan diri. Lebuh kita udah nerima Jesus nyadi ke juru selamat kita. Ruah kita nyati dia dao ke baru. Ruah kita nyati dia dao ke baru. Utai ti disebut urannya born again. Lalu ruah kita nyatadi sama udah angkat ngau Jesus ke serga kian ke. Lalu duduk bok puak kanan Allah Ta'ala. Di serga din. Bok dalam Jesus Kristus. Din dur kita kebenar. Ruah kita. Bukai lo. Tang udah dia tahu. Nanti kita udah born again. Berarti jakub born again yang menjadi. Nyaukai lubuh hurannya udah mati. Baru ya born again. Laban bisi orang nyebut deh. Maya kerabatnya. Orang kemati nyukai mati. Kusidak ya. Kusidak nyuk born again. Bukai. Entah betulnya. Laban reti born again ya. Tau ke dia dao kebarunya.
nyok lebuah kita udah nerima Jesusnya nyadi ke Tuhan penghidup kita. Nyok kita ngelengkok ke penghidup kita ke lama. Nyembah ngkrambo. Lalu dia tahu kita hidup dalam pengharap kita ke Jesus Kristus. Lalu uliah datai ngegai Allah kalau ketegal pengharap kita. Ruah kita itu dia dao ke baru. Ia kelamoknya nadai lagi. Ia kebarunya udah datai. Nanti kita udah dibaptiso ngena air, nga udah dibaptiso ngena Roh Kudus, kita nyadi mensio kebaru. Nyadi new creation. New creation in Christ. Spiritual change. John 3:3. Ku Jesus bejaku. Ngau benar aku madah ngegenuan. Ku yang ngena Nicodemus. Nadai orang uliah medok perintah Allah Ta'ala. Nanti ia ndak dia do kebaru. Lalu sekali lagi Tuhan nyebut. Jaku tu. Ku ya. Ngau benar aku madah ngegenuan. Nadai orang uliah tamok ngegai perintah Allah Ta'ala. Nanti ia ndak dia do kuliah ai. Ngau dia do kuliah Roh Kudus. Mensio ngadau ke mensio, ruah ngadau ke ruah. Haleluya. Menyadi, pemberi born again tu deh, semino diberi Allah talonya, ngagai kita orang Christian aja. Orang pengharap bukai, nadai born again. Lalu ndak uliah datai ngagai sergo kian ke. Full stop. Uji dengar ke kita baru. Utai itu disebut Jesusnya tadi. Ku ya, nadai orang uliah medok perintah Allah Ta'ala. Nanti sidok nyendok dia doa ke baru. Engkau nadai orang uliah tamo ngagai perintah Allah Ta'ala. Nanti sidok nyendok pun again. Orang kendok dia doa ke baru. Ukai semindok ndok uliah medok. Tang megok ndok uliah tamo ngagai perintah Allah Ta'ala. Nyok kebuah born again tu penting. Kata kita menyadari, udah dia dah ke baru. Nanti apin anak dah. Sejak kita hanya orang Christian. Ku Jesus tadi, kita dah tahu dah dia dah kuliah air, ngau dia dah kuliah Roh Kudus. Bertinya kita dah tahu dah dibaptiso. Okey? Udah dibaptiso kita menjadi? Udah? Good. Udah dibaptiso kena air? Very good. Udah dibaptiso kena Roh Kudus? Nama tanya? Ya. Nanti apin? Anang dok. Tanya ngge pendiri kita. Tanya ngge pastor kita. Tak limpang ngge born again kita sehari itu. Ngagai baptiso. Tanya pan. Nyok pan penemu dalam ngau pemandang tentang perintah Allah Ta'ala. Ngami ke kita lebih lagi nemu ya. Kira ke bunus menyok menyadi. Bunus hari gawai. Tau entu. Nyok lai belum menyadi semua. Nyok mes kita utai itu dah disedia kalah Ta'ala ke kita. Ngami ke kita boleh nerima semua utai itu dipeguna kita. Ariyonya nitiah ke pengayo mulio yempu dalam Jesus Kristus. Nyok mes kedau tai tu dah disedia kalah talo ke kita. Ngambi ke kita uliah medok pemanah perintah yo. Lalu uliah medok serta uliah tamo kien ke ngagai perintah yo. Ngagai throne of grace nya. Puji Tuhan. Sanya so, memnyadi kedau tai itu dah disedia kalau talo ke kita ini minggu tu ngambil ke kita nemu bersampinya deh nemu bersampi minta ianya minta ia meri kita ruah penemu dalam ngau pemandang ngambil ke kita uliah lagi nemu ia ngau dalam lagi. Amin. Kalau kena kanya ajak ke minggu tu menjadi minggu baru ila kita nyambu randau kita itu baru tentang perembu Allah Ta'ala ke penghidup kita. Ngau penemu kelebih dalam lagi. Bautai tu dah disediakan.
ke kita. Tuhan berkat ke semua kita menjadi seminggu-minggu tu. Ia nyaga kita likun. Ia ngemata ke penurunan kau pemulai kita. Semua kita selamat megang-megang. Dibungkur yang ngena sayap ya. Berjuta-juta iku melikat Tuhannya. Nerabai kita. Hari mua, hari belakang, hari tiba, hari kanan, hari atas, hari baruah. Semua kita gerai nyamai megang-megang. Semua kita hidup lantang senang megang-megang. Semua kita nadai suntuk tai ke mana. Dikena kita hidup. Laban Allah Ta'ala kita nya dekok merik ngagai kita. Semua utai tidak guna kita. Semua utai tidak kingian kata kita. Semua utai. Selamat ngintu hari gawai dayak menjadi. Gayu guru gerai nyamai. Boleh tuah, boleh limpah. Boleh duit, boleh ringgit. Boleh harta, boleh tengkira. Boleh penemu dalam. Boleh pemandang. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom. Selamat gawai.

0: kita nyaga penglikuan dia lain mah. Bila bos kita nya riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening, ke bisi udah ngelaban air beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, apalak nyonya mai nya baru tau riba ngabek ke penglikuan jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Oh, jadi Siti tak utai kat sebut dia buku itu ianya. Jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban utai tu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita. Pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucapnya sekali lagi kumeri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Taban Parlimen P202 Suriaman.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
3: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance, kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Nyamai yang main mentipi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up kawak pen, Mek.
4: Okey, peningat buka selama pukul 7.30 lemai itu lagi. Kita sama pula mending ke berita lemai hari YFM tang sebenarnya. Minang tengah setiap lagu hari Sahoben. Ngau lagu Seragawai.

Perintah Bendungan Rembai ke pengawal berjalan ke sistem nyimpan tenaga bateri BESS dikenaan untuk ke grid kuasa menua Meruan Tegap serta Meruan. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadil

Anwar Yusof, madaka atur pengawatnya berguna benar, berindi hari penyampau ngenak kuasa uli dikenak baru, kelebihi projek solar, tidakkan masuk renggat solar 1 ngagai solar 6. Yang madah kuasa solar berpangai bak pancar mata panas, lalu ngujung ke bekal kuasa solarnya uli ngerugap penegap grid, enti nak diatur enggau mana. Semua projek LSS di tender perintah di atuk, megat disengkau mengot sistem bateri, di kena nentu ke bekal kuasa lebih entap serta efisien. Kelimpah di pantai timur, tender projek BESS megat, bisi dibuka bak sekedar nur bukai, nyengkau barat ngot selatan semenanjung Malaysia. Ngenam perkara kesama, Sabah Electricity Senyum Berhad SESB megat, berjalan ke sistemnya di pantai timur Sabah. Ia munyinya lebuh nguluk pengerami ibadah korban bak surau Darul Ihsan Kampung Sinjan, Kuching. Berbangnya berserimbai ngau pengerami itu hari pengarang berita nasional Hawana minta semua raban media di Malaysia tu terus ngatai ke report tibetul serta berplasar ke integriti ngagai rakyat. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke pangkuk pengarang berita berguna benar di kena nentukan mensiamayu nerima penerang ketulin kelimpah nyawab ngirip semangat berserakup bak rakyat Malaysia. Yang madah media megap jalan ke tangguh pengawak kebesai lebih nyungkap pemansa menua serta nambah ke semangat rakyat ngambik ke terus berserakup. Nyalai kerjasama di semua raban nyengkam raban media endang benar benar di kena nentukan Malaysia bak ikas gaya kemana lantang serta mansang. Kenyau hari tahun 2018 subak, Hawana udah diaku nyadi penerang raban media kebetul dikena ngemansang ke Malaysia. 965 kes mayuh bengkak penyalah direkod hasil hari penguat mersa 61,257 premis dagang di Strata Sarawak kenyau hari bulan 1 untuk tadi. Direktur Upis Menteri Dagang Dalam Negeri Ngokos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah ke dalam tempoh berjalan ke operasinya semua penyampau rega barang dirampas semak 12.4 juta ringgit lalu penyampau kompaun tiap boleh 228 ribu ringgit. Ia menyinyak ba'am pengarang berita udah pengerami ngelancar ke skim rega maksimum musim pengerami bak Tabuan Jaya Kuching pagi tu tadi. Ia madah bisik 12 bansa rega barang dijaga berserimbai dengan pengerami hari gawai tahun tu. Sekedar barang kerjaga yang menuk tua hidup, sayap manuk, daging babi, babi hidup, biar megak cabik rangkai. Skim niaga barangnya dipercayai kenyentuk 4 hari bulan 6 tu ilak. 207 pemesai penerit adat dengan 101 ikut pemesai matau KPDN dekat dihancur percayai ke pengawak matau serta mersa barang bak sepemanjai timpuh SHMMP-nya dipercayai ke. Rakyat Sarawak dilalang register penatai pemisik sidak ngagai upis mengumpul cukai dalam negeri LHDN. Sapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian madah kenyak dikenak mudah ke perintah nyadung sebarang bantuk bakal sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS ngau sumbangan tunai rahmah STR dengan cara ti lebih berurun, lurus serta betul ngagai penerima. Yang madah bantuk SKASnya udah menerima udah merik penguntung lebih 800 ribu ikut penerima di Strata Sarawak. Tajak pihak penyampaunya mimir hari keditagak perintah Sarawak, ianya kira 900 ribu ikut orang kelayak nerima bantuknya. Dato' Amar Dr. Sim madah menyinyak ba'am pengerang berita, udah pengerami ngelancar skim berga maksimum musim pengerami di Tabuan Jaya Kuching pagi tu tadi. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Upis penyangka kapal Bintulu dan nyerah ke zakat dagang RM2 juta ngagai tabung Baitulmal Sarawak TBS hari itu tadi. Zakatnya diserah ke Chairman Upis Penyangkai Kapal Bintulu, Datuk Syarkawi Alis, ngagai Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha. Pengawak nyerah ke zakatnya dikemata ke Premier Datuk Penyitan Sri Abang Johari Tunopeng, Bak Kompleks Satria Pertiwi. Hari penyampaunya RM250,000 dekat dipulai ke baru, ngagai Upis Penyangkai Kapal Bintulu, ngambil ke agensinya oleh ngatur, berjalai ke Sertang Mujur ke program bantu, ngagai Raban ke ditagak, tiudah di Kelala. Kelimpah harinya Datuk Penyitan Sri Abang Johari Megak, ngemata ke pengakmayar zakat Sarawak Information Systems dan Berhad, tik buliah RM1 juta, ngagai wang tabung Baitulmal Sarawak. Pengawal nyerah ke zakatnya dipenyadi Ketua Pembesar Eksekutif Sains Tan Sri Dato' Ahmad Abdul Aziz Hussein. Bak pengawal kebebidah Premier Datuk Penyitan Sri Abang Johari Tun Openg nerima penuai basa Ariasan Wakaf Sarawak YWS Bak Kompleks Satria Pertiwi Kuching sehari itu tadi. Delegatnya bertuai ke Chairman Upis Pemegai Amanah YWS, Datuk Sri Abang Abdul Karim Tun Openg, bergulai dengan Bala Kaban Konsel Pemegai Amanah serta Bala Tuai Yayasannya. Tujuh penemuannya berandau ke Kuyang Pemansang Ekosistem Wakaf di Sarawak Meruan, Progresif Enggau Meri Empas Besai. Bak randaunya YWS Megak, nurang ke pemansang pemaduk baru, bekaul dengan perambu numbuh ke Sarawak Wakaf Sustainability Fund SWSF, dikenal negap ke pemansang sosioekonomi berplasar ke wakaf moden di Sarawak. Premier nyambut timbal ke cukup mana pengawal pemberat ke pemesai guna tadbir urus mengatur profesional dikenal nentu ke penguntung wakaf boleh dikerembai ke ngagai rakyat. Tinggal berapa hari dagi ngintu pengerami hari gawai, terminal bas Sibu berengkah penuh dengan manusia payuh terdekat pulai ke menua. Hari kedai perhati RTM, gaya bak terminal nak nyau majak kiruh dengan penatai orang, hari sekedak kandang menua, nyengkam kucing, Bintulu, Miri, dengan Serikai. Niteh ke penerang penjual tiket bas terminal bas Sibu, Serani Tang, madah ke Mensia Mayuh, udah berengkah berbeli ke tiket dengan cara online, tak ke datai terus ngagai kaunter. Dari bas Jimmy Ula, madah ke diatuk, mayuh orang gip milih ngenak berengkah mengangkut dirimpu, pulai ke menua. Sikup penumpang bas Ben Bidai madaki yang ambil peluang permisi panjai itu bergulai bergempuru ngau diri sebilik. Berbangunnya timpuh kemisi kepanjainya buka ngunjung ke perengkap mengangkut Mensia Mayuh, tebal lagi bas ekspres ke dipilih Mensia Mayuh kena mulai ke diri ngagai paling ke dituju sidak empu. Dikena ngunjung ke berita kita ke lemai itu tu batang berita dibaca baru. Perintah benang remai ke pengap jalai ke BESS kena nentu ke grid kuasa menua Tegap serta Meruan. Raban media di Malaysia diminta terus ngenatai ke integriti ngau riput tik betul. KPDN Sarawak ngerikut penyampau semua barang dirampas semak RM12.4 juta kenyau hari bulan 1 tuk tadi. Nyanakah kami mai kita mending ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusur Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai hari bilik berita RTM Kuching. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
3: Sarito, 29 hari bulan 5 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud nyemetak mada ke pengawak nyaga pengelantang rakyat ukai semina tangkup pengawak perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa ngambil orang ke dituntun penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakoto dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru anak bulan merah Sarawak tidi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu ticaka berjalai ke tangkup pengawak sida bak pengawak pengasih ngumpul belanja serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah ko ia semina berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat nya kebuah komuniti ndak patut nyelia ke tanggung pengawak sida kelimpah ya tinangkan kaban gerempong tu ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit laban tasah oleh nyadi sebarang maya. Abdul Taib megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah oleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawak ya nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawak nyaga pengelantang rakyat.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengganu Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya ada 2 ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong ya. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan

0: Film kalau ni kan tadi. Program setik ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ke. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Sada Lemai, Sada Lemai.

0: klub aku, klub empat Nasriman. Nggak ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia, painai aku, bala tua, bala kabar pelayan aku bak menua Sriman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari.

Okay, terima kasih anggap ni kita ikat gig mengkam gulai sejalan dengan kami ke lemai tu benung mood gawai tu peningal. Lebih ke peningal kita ikat udah datai bak rumah panjai, udah datai di menua engkau yang tadi baru dah ngintu diri gulai ngau diri sebili makai pemakai tak ke lauk rumah panjai. Ngangkuang ngau. Tak jap ya Arab ke peningkat kita kebukai kelebih ki bala terabai menua kita raban pengikun kita ngau tidak kena uliah pulai ke menua Tegal pengawak ya jadi terus ransiang ati berjalan ke pengawak kita anangirau laban sepemanjai pengerami gawai itu dia YFM gulai sejalan ngau kita peningkat 24 jam sehari. Lalu merindang kita ngau lagu-lagu gawai ke dikerinduk kita kelimpah hari yang natai ke info ke pemadu baru pemgak ke pemadu guna ke peninga kita ini. Jadi ya sekali lagi nangkan bala peninga kita yang kan tadi benar di lantu jalai jam kerja tu sama bala berjimat nang kelalu nitiah ke ati ke gaget dekat mulik diri ke menua tu tadi nyentuk ketua tu tadi berumban baban nguji dengan atik diri ke menua ya. Saya sama bela bersamping ngarap ke tiap ikut kita kelebih ki ya ke dalam perjalai jam kita tu uli hang natek diri di menua ngau likun ya. Kelimparnya mega kita ke benung kiruh di dapur jam ke dia tu semampai ngemata ke dapur kita nama tek benung di panduak kita jam kita tu bukai seminat bak dapur tang rumah kita patut dijaga kita lebih lagi kemerat ke kita lagi penglikun ya kelebih lagi maya pengerami itu ukai seminak ba dapur aja tang utek ke diguna kita baka kerusa elektrik ya. Untuk diperhati ke kita kelebih ke maya tu jam kita nerima penatai bala temuai bala anak bala menantu bala ucuk kita itu tadi kelebih ke tidak ke kena ke telefon Siti Swiss tadi ditumpil ngomayuh pelak ya. Jadi tak perhati ke kita itu peninggal nanti uliah seliah ke ulah ke bangsa tu lalu sama pula bersampi sepemanjai pengerami kawai tu uliah diintu kita ngawa titik lantang gagap yang buka likun eh. Bukai kita yang ngacih rangka ngacuk mata jadi utai ke bisiknya di ianya penusah karam di darat ke bisik diputnya di Pak Media Rama kita sama pula sampai minta Tuhan nyeliah ke kita hari utai ke bangsanya na piam ka hari punusah ke bukai. Okey terus menilang kita peningas sudah mic kita mendiang ke tanduk program Randau YFM ke malam tu. Setelah lagu hari Ricky Anderson terantang tawak gawai. Yang kong peningat kita ke bisik mendiang ke YFM kita kuda dati di rumah panjai na. Ya ke jauh lah udah pulai ke menua ya ke gawak ba tasik ya, udah mulai kelirik ke menua na.

0: bertemu baru kita peninggal dalam program Randau YFM kita ke minggu tu. Nampakah selama aku Edmund Langi ngangau ke pemesai, dua ikut pemesai ke dekat ngau minggu tu berserimbai dengan pengerami kita ke dekat datai tu ilah. Ianya dua ikut pemesai tik suah dekat ngau ku ngaki studio sida hari JPJ toko pis kereta darat menua Sarawak. Sapa ginti ukai Tuan Muhammad Faizal David bin Jemat ianya timbalan pengarah JPJ Sarawak serta mega Tuan Christopher Elek anak Boniface Barau. Jadi sedua ayah tu ke minggu tu dekat ngau ke kami laban dekat mic ke kita ya sekedar lagi berita sekedar lagi perkara ke dekat di pejuai kami minggu tu ianya senentang jendia ke diri pulai ke menua ke lebih lagi berserimai dengan pengerami hari besai ke dekat data itu ialah selamat bertemu baru dengan saudara adik tuan
1: selamat bertemu baru
0: tuan Muhammad Faizal.
1: Selamat tahun baru tuan DJ.
0: Ya. Hmm. Jadi ke minggu tu nya seninggi benda pengerami kita dekat datai na lama lagi ya. Kita
1: yeah.
0: Lama lagi.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi ke sekali tu kita dekat ngenang senentang atur nya dia ke diri. Tentu oh. Ya pemisi panjang itu lah orang bergugut-gugut dekat pulai ke menua ni ya.
1: Ya.
0: Jadi nya mentadi kita ke sekali tu dekat ngenang senentang berkeni nama terpatut disedia ke kita atur ke pengelikuan. Kadang-kadang tuan orang ukai nak nyantar nemu kami senentang atur pengelikuan. Nemu kami nama tekat aga tangga kadang lebuah kita ke driving mai kereta tadi. Tak teruna-runa ke tenep ya. Yeah. Jadi ke sekali itu ya, pengerami hari raya menyadik kita ke megai pengerai Islam tadi dekat di Intu nak lama lagi. Jadi tentu mayuh dekat pulai ke menua. Maka apa bab aku sudah depan tentu dekat mulai kiri ni lebih menua semua ada. Oh. Jadi pihak mega bisik mega bala ke dekat tinggal gawa. Kelebih lagi maka upis agensi ke pendiri adat mega dekat berjalan ke pengawak ngempang jalan tentu ke namanya terik pengelikuan semua. Jadi minta terang dengan Nuan dulu aku beranau Nuan dulu Tuan Chris
1: yeah.
0: Senentang berkongsi dengan bala peningan mayon senentang tips tau ke perkara berkawal dengan pengelikuan awak ke penusah babadi berjalan lalu untuk ulih diseliahkan Tuan.
1: Terima kasih DJ labanan yang buat kami doa ya dah saya tahu. Jadi ya munyi ke pada Nuan tadi DJ kita itu dalam adat kan yang buat raya mayuh bala menyadik kita ke muslimnya tadi pulai mayang raya tau meh. Yeah. Jadi senantiasa mayang raya jemaah lah segi nadai heran kita muda jalai ke bisik jejia mimit sesak mimit lah munyi kita ya. Sesak mimit adanya mayuh ke nama-nama nanti bakal nak likuan deh tau ngasuh babadi pihak lah. Maya musim kita pulai kampung maya musim raya tadi. Tapi yang megah tu dia tu pun lagi musim hujan. Nyata tadi tahu menyumbang lah, tahu mereka risiko lah ke berbadi berjalan alun. Senantiasa kita tapi yang megah balamnya dia kita tu pun benung berpuasa maya nyata. Ya. Jadi yang meh tips ke kak ada kunci ke dia tahu lah lagi malamnya dek kita ke pulai mayang musim raya tu lah keterubah ya mula-mula kenderaan pengangkut katanya cik mamai ya sabis mana-mana dulu sebedau kita berjalan jauh lah cik tayar ya beriak ya lampu ya antik injin ya baru kalau sabis dulu naik ke nama-nama berlaku mayang kita berjalan laluan lah. Hanya sita dari segi perengkap angkut kita
0: ya. Kita ke depan
1: tua tadi. Ya. And then kedua ya tadi laban ke menyobala kita tadi belum puasa ya. Lagi berpuasa pasti bisa mesti ke bisa rehat cukup ya. Tidur cukup ya meruan anda maya nanti mana nanti bakal tidur kita lalai anda kan ngantuk katanya kan stres mereka ada yang ya meh puan terjalan jauh tu kan lain ya udah nyamanya kita driba tu tadi mai kita pulai tu jemeh lah mesti kau fokus anda yang tumbuh gila telipuan kena dengar lagu tau
0: tengah lagu tau
1: ketua ke berandau ngena telipuannya anda sekali labannya tau undang ke bahaya agai pengguna jalan alun kukainya terutama sekali maya musim hujan tau pastikan bisa Nanti bakal berumban kali pun main musim hujan tau. Anda sekali main perengkap dengan keretanya ni lebih hari Adana. Nanti bakal 90 km, 90 km ya. Ya kebuaya sebelum kita berjalan berjalan jauh tu tadi kak ada pelin yang kita mamai, kak ada rancang kita mamai lah. Ha, jadi ke penudi tadi ngena tali pinggang tadi
0: tali tali belulang,
1: tali belulang yang kuatnya. Anan ngabai ke mana pasal peraturan tu tu. Ngambil kita ke lebih selamat gaya mai kita depan kereta kita. Ya.
0: Lepas tu kita mendoan yang tadi kadang segala orang yang tadi lancar mainnya narit tali pinggang belulang pengelipuan tu.
1: Ya.
0: Mesti sekedar depeda punya tadi. Lepas nanti kita medak kereta kemayar itu ke baparunya dia tahu oh ya ke bunyi kurang kemayar itu canggihnya nanti jemaah tua nak masang tali pinggangnya siap bunyi kereta tang tegal sidak deka ngai ngenak tali pinggangnya tang sidak ngai tu nya bunyi de kancin sidak ke belakang tali pinggangnya kenya jadi banyak kenya ada
1: pernah mari dengan
2: kami sidak ya
1: mari dengan ke kereta kemayar itu deh aman betul bunyi kadanya DJ mari kereta ke baru dia tahu deh pama kita nak masih yang tali pinggang kan berbunyi itu semua deh. Teh mana tu yang sebenarnya deh. Ngambil ke kita tadi nama terbiasa kena tali pinggang. Ukai ke ngasuh hidak ya kena mana bunyi kau dengan tadi pas yang dari belakang kau dia. Ya salah sebenarnya. Nak tahu.
0: Dia tangkap kita nang segi bisi dia letak kesamaan tapi anda tuan.
1: Iya, teh bisi sekadar kereta ante ya bekerja tahu ngacau sistem yang mimin lah. Laban dek nak kena mamai deh. Tuk kereta kecanggih aku tu. Yang nyam tadi. Awak akhirnya jadi habit lah. Kita kena tali pinggang tu.
0: Amai. Laban tik kita mendak dia tu bisi kalak tu beranau sebab tuan. Kepada dia tu bas ke baru dia tu pun bisi dia.
1: Bisi
0: kena tali pinggang.
1: Bisi kau tali pinggang. Ya. Ya.
0: Jadi nyam tadi laban tik kita mendak. Selalu megak bat TV dipandang tau ke kita medak dalam media sosial nanti nyema impact tau ke empas entak kereta ke ngelantak tadi kita ke nyo terplasir keluar ne tuan
1: ya
0: jadi tali pinggang yang tadi dekat nak 100% pun 60-70% boleh nyelamat ke nyawa tua sampai ke tuan nak balas lagi
1: nak balas lagi pedias
0: tadi senentang atau pelikun utai tu suah didingah kita tang utai tu mesuah dilanggar kita. Awalnya tadi. Jadi ngenang kedua tu tuan. Aku kadang nak segi intip lebih pulai ke menua, pulai ke bintulu yang tadi. Bisa sekedar cerita yang tadi. Nucuk-nucuk hari belakang kelalu semak. Laban medak kita yang tadi kelubah. Tadi jadi ni jarak tau ke penyawah ke sepatut ya kereta tu tadi namanya kita itu dari bawah ngupangan diri penyawah kita dari bawah ngupangan diri jadi boleh nuan berkongsi ke tips namanya kena nyeliah kutu itu hari kenyadi mah lapan ni rau nal gitu
1: ya iya banyak nanti maka kita baca laluan ya banyak kita pulai cuti tu ni ya nanti biasa ya nanti kita teman kita belajar nama belajar ngambil isian suba deh.
0: Ya.
1: Ngena peraturan dua saat deh. Giga di situ titik tengah ya, atau tiang ya. Kira deh dua saat. Hanya jarak kita. Mungkin orang ngumbai tadi jarak 50 meter jarak nitih ke asal nak nama asal yang pu plate nama lagi pedak berdepannya. Salah ajaran. Orang kena peraturan peraturan dua saatnya kena orang. Jadi senantinya tadi dari segi fokus kita lah. Mari kita berdriba atau dah. Tu orang kedriba kereta tu kata aku ni. Nanti kita ngasai-ngasai ngantuk atau nguap kita nguap ya kelat mata kita nyu penat ya nanti uliah tau ngetau meh mai kita dengan jalan luan tau ngetau tinduak dulu 20 minit ya dan nyata baru tau sambung baru anang majak ya laban kadang-kadang kita itu nak sedar kita yang micro sleep deh. Terutama ke musim hujan ataupun tiba-tiba tengah hari musim panas main kita nya tu agak balam nyadik kita ke muslim masih dia akan menunggu puasa semua deh nak salah kita ngetahu nak lama laban ti bisa orang ke pemandu kedua tahu berganti ke
0: tahu bertukar
1: ada salah naik ke nyadik kita ke ngai kita ya laban sih dah ya ngirup naga tau ya, ya. Bulan puasa ya.
0: Mudah main
1: mutar ke kelab main ni. Mutar ke kelab. Tengah salah kita ingat tahu tindu dulu. Dan nyambung nyambung ke perjalanan kita. Ya, penting ya kita tadi rancang perjalanan kita. Nanti bakal kita ingat sangat saya jalan kita jauh. Tumuh gaya kita nurun. Ya, ya.
0: Wow. Apa punya tuan-tuan tadi tu anti uliahnya tadi. Kita ke dekat berjalan jauh. Ngiga siko dagi driba.
1: Iya. Kena berganti.
0: Berapa timpuah kita ganti driba tuan ti ini
1: tiah. Kira lah. Nanti baka alam keadaan kita lah. Lapan ni tiah kumua tuan. Ya ni tiah kumua deh. Baka umur kami tu ada ambil lama kita mengkai keretanya 2 jam. Jalan lo ngetulo rehat. Ada sambung baru. Ya lah. Tengah lepas kan tiba kau umur lagi biak ke engkau ya uliah sampai 3 jam. Sekali biak lain. Ya lah.
0: Sigi kenyak meh tu ni 2 jam
1: 2 jam
0: umur kita ke dalam 40-an 50-an
1: ke tau ya.
0: Jadi dia ke biak ke yang tadi. Tahu geruntu sampai 3
1: jam.
0: Nak tahu nak
1: belah dengan tu nak belah dulu.
0: Nak cara kita ke
1: ngambil dia fokus baru deh bila dia ngetahu. Tambah pula dia puasa udah fokus baru dan dia udah rehat dah lama.
0: Banyak ni. Lepas dia tu kita mada jalan alun kita pen bunyi dia tu. Mayu diri kan nong tu.
1: Ya.
0: Sekedar aku mada yang tadi ngetu bapiten.
1: Tu bapiten.
0: Kenapa agak ngetu bapiten yang tadi tuan sepi sekedar yang tadi. Akak kemei akak nginsap sekedarnya biar mega bisik yang tadi kak ngetu na lama nu tidur belalatang tentu tadi pakai yang cara betul mah tadi ni ya.
1: Ya.
0: Dan tak berjaga-jaga nyam tadi ya. Jadi nyam tadi senentang atur kita ke dekat pulai berjalan jauh. Uji Siti tuan Mbak Maya fungsi pengarami tentu Maya kerita. Okey sebenarnya Mbak sebenarnya juga ngajak nah, tuan Faizal.
1: Ya.
0: Menuan ke ambil lawat dan subak ni. Nanti orang dia balat lagi ganti pulai ke Kelantan, pulai ke menua dan ke pantai timur apa
1: ya.
0: Jadi jalai tentu ya jam. Banyak jam jalai kelalu nyu berpadat semua yang tadi. Okay. Saya arti kita itu tadi nyu berumban kat pulai. Nyu nak sabar arti bisi tips kini namanya kita ke dekat dekat pulai ke menua tu tadi. Oh. Okay, semina dari segi cerita bak kita empu tadi.
1: Oh ya. Munyi kepada kata dia ya. Terubah ya. Cik cerita kita perengkap dengan kita cik dulu bahkan ni kata pian cik kita tayar cik kita beri lampu kali ni udahnya kedua rancang pejalai dek ya tak bakal semak dek bakal berpuasa sekali depan ya mayanya ya nanti dengan saya dek jauh pejalai dek punya kota dek tunggu ke kita pansuat biar ya nanti bakal saya semak ke pasti dek dia tadi bila tadi alam dia berjalan ke tempat menuarnya tadi deh. Dia agak uliah kira nangan tua lah pihak ya. Agak mampu mainnya tiang nanti berjalan jauh kak bisa dereba kedua lah nanti pada berjalan jauh lebih hari 3 jam 4 jam punya ni udahnya alam masa yang sama main kita jalan bapak munia atau piten anda yang ngelanggar ya okay, maksudnya anda nyalah guna piten ya titiah ke nama-nama peraturan arahan-arahan baja laluannya nanti bakal jalan nanti SP limit 90 nanti ya piten ini yang agak undang-undang ke diri piten jadi U-turn nyak selalu berbadir
0: ya, amai betul tu
1: udah nyak maya kita sikit lagi selalu maya orang kadang tak perasan dia tu ya kabisi peti perungan cemasan temanya je malam cerita kita ni kena nama belakau deh.
0: Amai. Ya. Tapi nanti kita mada kemaya itu cerita ke bisik dijual kemaya itu bisiknya dia ke kutak ke nepo segala macam.
1: Nya segitiga kecemasan ke, ya bakal ubat semuanya. Nanti bakal semana ada yang beli kita.
0: Amai. Nato nak sedia.
1: Nato nak sedia tu nya. Nyam ya.
0: Jadi utai ke segitiga nya tadi. Nang segi kena kita.
1: Triangle.
0: Nanti cuma triangle nya kena. Kita madah ngaji orang bisik kereta rusak.
1: Iya.
0: Nak
1: tahu nak bisik. Nak tahu kena.
0: Kereta bisik.
1: Anak kena dan kayu.
0: Oh. Nyamai. Orang kah ketambai.
1: Kah ketambai.
0: Mendengar tuang orang.
1: Bege tahu.
0: Kepun kayu daun ubi semua lekat ke bawah belakang.
1: Nya. Kau madah salah. Tengah bahaya. Lepas kita ke riba itu nana nemu nama tujuh tipu kayu itu nana nemunya. Nanti bakal segitiga nemu kita. Oh. Nya tujuh.
0: Lebih lagi maya malam hari ini tuan lepas nia nyata
1: titik
0: malam hari ini kenal lah. lampu ya.
1: Nadai
0: api nyak mantul baru berlang orang dam dah.
1: Iya. Teh dan kayu nadai dah.
0: Amai amai. Ya amai lepas nyak nyu kumair pun kayu.
1: Kumair labu. Iya.
0: Lepas tik tem dah tuan amai betul punya kunuannya tadi. Kes orang malam hari ke ngelantak orang ke rusak kereta.
1: Ya. Yeah.
0: Isinya lainnya bisi maka kita ninggal ya.
1: Ya salah satu punca tadinya ni dia ia nak alert pasal ngena segitiga atau triangle tau. Ha, kadang-kadang temu parking di tepi jalan laluan deh ada bisi tanda belakang ada bisinya. Nyaka selalu berbadi. Orang terlantik terimbas
0: meh ada. Orang depan orang nak pedak ki.
1: Nak puan teblas liku ah.
0: Ya. Penting kita mendak dia tu semua kereta bayarnya kereta mal, kereta kemurahan segi bisi disedia aku tanya.
1: Segi bisi.
0: Nah segi lengkap package sekali ngok kereta.
1: Tang tiba ke kereta lama hu ba kedaga nemu ba tang meli lah kita yang tiba ah semana ada ada mar
0: kurang dari RM50
1: ya ada mar
0: ya banyak di yang tadi namanya senentang tai patut di sedia ke kita yang patut ada kerja kita meh maya kita ke berjalan lalu nama yang suah kita ninggal tadi ke kedang utanya ke suah nak dikingat tahu gitu aku. Mansang lagi Tuan Muhammad Faisal tadi ya Tuan ya. Jadi ngenang senentang namanya penglikuan berjalan lalu tu nama kekuat perkara tu nak segi di kemeran di berat ke perintah kita di Malaysia tu Tuan.
2: Sekali lagi sebedau aku ngemanjai ke jaku Tuan DJ ni aku ya. Merik besai lah terima kasih ngagai RTM Tuan DJ kita di sebedau tu aku ke merik selamat berpuasa ngomberi selamat hari raya lah untuk tahun 2026 tu lebuah mai hari raya tu nyak mah selalu mai kita tu segi pulai ke menua kita mah nyambut hari raya ukai kaum muslim nyak nyambut hari raya bala kita daya ipan pun leban peluang cuti nyak segi cuti panjai segi pulai jadi mayuh lah apa nama kereta bajalai alun. Jadi sebelum kita berjalan banyak lah penyalah-penyalah yang selalu dipedak aku lebih banyak ke orang kena keretanya tadi. Jadi tu Tuan DJ ya, undang ke jalan ke kami itu undang akta pengangkutan jalannya nyak tadi lah. Harus kita nemu lah. Habis bisi lesin, bisi lah kita nemu peraturan undang-undang lalu lintas tu tadi. Dan antara penyalah banyak aku tadi selalu dilanggar maya kita ke mai keretanya tadi tanya kita pulai kampung dia tu abo apa nama Borneo Highway pun jalan mana Tuan DJ. Jadi penglaju kita nya mesti kan dijagalah nitih ke had laju yang dibenarkan buat jalan kita di benua Sarawak tu disebut jalan federal road lah ko orang jadi anang mai kereta laju lah sebab apa nama melebihi had lajunya selalu
1: 90
2: kita di luar kawalan kita nanti lebuh kita deribanya tadi Tuan DJ. Jadi yang keduanya setiap jalan itu bisi empu tanda-tanda senes-senes dan peraturannya madah ke peraturan yang patut kita titih ke lah dalam undang-undang jalan itu tadi anang sekali-kali kita contohnya lampu merah tu tadi anang langgar ya. Nak nanti kita kelalu dah lelak nak dari race tadi takut ke hijau tu tadi nyu merah mau pedak tua hijaunya berjalan merah betul jalannya jadi ulih berlaku apa nama utai kena mana berlaku lah kemelangan berlaku tadi Tuan DJ. Jadi selain daripada nyak kita medak lah jalan alun tu tadi segi-segi tanda ya gagak tu city line garisan dia ke decat rongga burak tu ni je besiknya line berkembar ku kita yang double line ku rambut dia nanti double line anang sekali-kali kita mutung mananya tempat kita mutungnya bedau tahu dikena sudah contohnya seleko nak tahu sekali-kali kita mutung seleko ngai ke besik kereta rimua kita ingin bisa datai tu DJ.
0: Betul.
2: Hanya antara-antara penyalah lah yang selalu di pedakku lebih maya ke orang berebut-rebut kat pulai ke menua tu tadi. Jadi selain daripada nyat tu DJ leban setiap jalan itu sikit bisi lorong kecemasan kurang tadinya. Jensi lane anang kita tengah nyat dikena buka bomba polis ambulan anang naknya lah. Jadi banyak lah penyalah yang biasanya aku mendak lebuh maya kita ikan mai kereta berjalan lalu. Jadi selain daripada nyak sekali lagi lah punya ikut kaban itu tadi Tuan Keris anang sekali-kali lah kita itu ngena telefon bimbitnya tadi. Telefon nomor kurang telefon binjang.
0: Telefon binjang.
2: Oh, ya puah. Kak menjari kita itu nomor megai setiri yang sepiak tu sikit lancat ke megai apa nama telefon bimbit kita itu tadi.
1: Telefon binjang.
2: Jadi nanti konsentrate kita itu larinya tu DJ. Nanti fokus kurang tadi. Jadi nyak lah. Baka penyalah-penyalah yang selalu aku perhatikan di lebuh maya kami ke ngagak apa menjalankan undang-undang tadi bila deriba lancat majari sedaknya nanti baka luri tadi Tuan DJ anang sekali-kali mai terlalu mayu jadi mayu berat mai tapi berat ndak stabil jadi ndak stabil nanti berjalan pun steering pun sikit pedis kak kontrolnya anang sekali-kali baka luri besar-besar mai muatan yang lebih lah daripada muatan yang besi takah yang selah tahu ditetapkan yang tadi Tuan DJ. Kalau sekali lagi anang mai utai muatan bahaya baka kayu tadi panjai kayu balak lah terutamanya bajalai alun tu laban mayuh kereta kemimit dari kita itu tadi bajalai alun. Jadi nyak mah selalu penyalah kedegagak bala lebuh kita berjalan-berjalan lon tu DJ.
0: Amai. Oh, jadinya tadi sekedar hari penyalah kesuah di kerja kita ya. Lebih lagi sedak ke tengah ke jalan lon. Ya tu ya ke dia setuju aku tadi nak sedik hari penglaju tu ya.
1: Yeah.
0: Penglaju lepas kita mendak dia tu jalan pem dia cukup nyamai di tengahnya tuan.
2: Amat.
0: Cukup nyamai di tengah nak berasai kaki tu ngenyak ke minyak kan uji ke kereta.
2: Amat.
0: Ya, kereta miat tu nanti ya laju berasai tu ah.
1: Berasai.
0: Ya, berasai tang ti ya sekedak kereta dia tu orang kena nak kereta ke besai ke bisi tanjuk belakangnya kena orang. Ya nanti laju nak berasai nyamai gig ya dabai. Anya pun utainya kadang datai bendur ke lupa air berlubang
1: gitu atau
0: ke bisi jelu ke mansa antri amanya nya kita ikut pedias ya. Kak muai laban setemu aku tuan aku bisi pengalaman. Kereta ke besai tu. Nanti di kamari ai nak leh beri ang nyet ya. Jauh wah ya. Nanti di kang tu dedin tumu do dan kan beri ai.
1: Puan te double cap nah.
0: Double cap nya tadi. Nah segi utai bangsanya laban ni keberat ne. Kalori ne.
1: Ya
0: nak leh tekan lalu nyet tekalanya ya. Jadi nya nak tahu nak dia berarti. Jadi tu tadi Tuan Chris bisi nyebut senentang pemesai guna merasa kereta untuk tadi nak nama tempat tu taya tanya semuanya. Jadi kan nanya Tuan Faizal nama lagi utai bukai ke patut dia perasa kita bak pengangkut kita tu utai ke dalam lagi maka lebih lagi sebedau kita ke pekerjaan kita ke deriba tu ke nemu bini ngan anak tu anak nemu tai ngan tadi.
1: Ya.
0: Mau tai ke patok sedia anak. Sapa antara sudah ada udah nyawanya.
2: Jadi munyi ko tadi Tuan Chris bisi nyebut Tuan DJ.
0: Ya.
2: Sebedau kita ngambil lesen sebab Tuan DJ na. Semua tai tu bisi dipelajar ke kita ba Institut Mandu.
1: Ya.
2: Jadi perengkai yang komponen lah. Perengkai kereta ke patut kita pedaknya sekali. Bakal tanya bakal tidak penting lah. Berasa dulu lah keretanya sebelum kita berjalan ke pulai ke kampung. Kini-kini lah kita berjalan itu tadi Tuan DJ. Yeah. Komponen kereta kita nyak mesti kita berasa. Terutama angkai ke bateri bucur kah. Bateri itu tidak dicek kita tidak dipedak. Bucurnya oleh nganggu sistem karan punya kita tadi. Bak. Bak ke kereta kita ngai ketak nyak gitu kita tidak selalu berlaku tenma angus mah kereta tisi jalan berasap panas jadi selain lepasnya nyak taya tak dipersa ngai ke bisik merkah bisik bucur nanti bunga kena kita nyak semua faktor-faktor
1: tau masa sidian
2: nak penting tadi tu ni
1: tau masa sidian
2: nyak komponen utamanya tadi mesti kita pedak dulu lah rancang dulu lah kereta bakal kita ke ngecek kita tempo saya nak tu fit enam guys steering lah kita mainnya nak fit mah kita jadi kereta pun sama gitu DJ
0: ya.
2: Selain dari punya steeringnya pun tahu mesti kena pedak kita kadang steeringnya nanti elemen tayar kita nak cun tadi memang steering test saya bergetar punya. Jadi ya, semua oleh apa nama mai utai kena manah jalan alun tu tadi.
0: Bagi inti steering ke nak de namanya selalu yang mesti ke danjung servis ke betul yang tadi.
1: Alignment lah.
0: Alignment yang tadi. Lepas tayar ngos steering tu kadang tik tuang lekak ke steeringnya. Steeringnya maka keluruas.
1: Tang kereta. Tang kereta hanya simbi yang.
2: Balance jadi tu DJ.
1: Sete gitu DJ. Kap kunci agak balap peningam ya. Banyak kita balala ke riba mai kereta tu deh. Selalu nak pegang utai tau. Brake pad. Kadang-kadang kita mendapat itu bakal brake pad itu awas memit dengan awak mehanan ukar yang nanti terima gaji lah paling

0: tai tadi ceritanya terbelanja aku jakuk tua ke meriak nyinyir tang ketegal tua tadi kan lima duit ke 100 lebihnya tadi cerita tuanya balak rusak nyung ngelantak orang apa semuanya panjai ke cerita
1: ya kemanya terbabas
0: ke betul nyerinya macam tadi utai ke apa yang punya kunuan tu ni namanya break bed yang tadi utai namanya kasut
1: kasut tu kasut beria
0: break bed
1: break bed ya
0: jadi nanti kita namanya tadi udah ngenang senentang cerita penglikuan ke udah dengar cerita itu tadi nih. Uji kita yang medak kemayar itu musim penghujan. Kadang dia tuh nanti selalu ya udah bakal pengerami tahun baru Cina tuh tadi. Nyudah nadai gigi hujan. Tang dia tuh kita medak gaya hari itu tadi. Nadai apa pada? Ya, sekejap hujan, sekedapnya panas entar itang kita dia tu berjaku ngendang sedentang hujan tu di jalan licin udah yang tadi bisik sekedap jalan yang tadi yang nantur atau tadi lalu bakal ke berdanau ai sebelahnya kadang tuan nak nemunya kena bisik lubang tau kena daya nya ada jadi begini penemuan nonton tuan Faizal tu maya kita ke mai kereta maya musim penghujan tu
2: dia tu segi baru lepas daripada tahun baru Cina tu sikit selalunya musim hujan tu sikit nyadi mah kan nyambut tembar apa nama hari raya tu sikit musim hujan kita itu datuk untuk berapa hari dah berunggu hujan tu hujan kan beri mimit lah nanti kita memandu maya lebuh maya hujan tu yang pertama sekali jarak mesti kan dijaga kita lah tu jarak maksudnya atakah antara sitik kereta ngau sitik kereta semuanya ikut tuan DJ tadi ni yang sebut tuan Chrisnya formula kan disebut kita
1: 2 ngau 4 saat
2: 2 ngau 4 saat yang tadi perlu kita praktikkan kurang jadi ngai ke kita entik lalu semak lagi ndak sempat ndak boleh beri ya tadi ya. Semuanya berkaulnya tuan DJ tadi ti lebuh mai hujan ngai jalan licin ni jadi utai tu segi selalu faktor-faktor cuaca mah kurang tu tadi. Tiup kai faktor fizikal kereta kita nyak cuaca pun mesti tape dak lah. Supaya pemanduan kita maya pulai ke kampung tu tadi kita dalam keadaan selamat, selamat. Latai bermenua kita nyambut hari raya tu tadi tuan DJ. Jadi selain punya tadi nyak munyi ko kaban ko cari tuan DJ tuan Chris tadi. Break pad-nya tadi udah disebut cermin kereta pun anang ngasuai kabur-kabur ya bisi cermin kabur aku ngasai dirimpu tuan DJ cermin kabur tidak pedal tadi di depan tu tadi
1: wiper katanya
2: ya fungsinya penting bakal kena hujan tiba-tiba wiper katanya enda mana tadi maya kemai kereta tiba hujan nyunda ulia berjalannya tuan DJ
1: nanti tukar-tukar
2: saya di muar tadi
0: serpan
2: ada serpan katanya selamat jadi nyak mah antara utai ke keadaan kereta utai ke di pedak lampu kita itu berjalan malam pun kadang-kadang lampu hidup sepiak mati sepiak highlight jadi low light
1: selalu kena
0: nyebutak
2: sepiak macam jadinya semua utai lah apa nama harus kita pedak lah buat kita ke berjalan itu prepare mah bersedia mah kita lebuhnya apa nama maka kita mesti agak kereta tadi tuan DJ
0: nyelian tadi kalau tu setuju dengan penemuan tadi apanya atau Faizal sedentang bisi kawal kebenar ya tadi kita ke namanya nyaga jarak penyawah kita dari kereta benar bukai tang tajak pen tua nyaga jaraknya tadi nanti break padnya tadi nak de adu nak di servis tu tadi boleh ke penanggul baru nya tadi habis si kawal lo tanya
1: tadi kawal
0: udah nya tadi siti cukup setuju ku senentang
1: wiper
0: nya tadi selalu kita itu tadi ketungkah habis sekedar orang
1: ya nak ambil kisah tadi
0: nak kita nak ngawaknya ini boleh nipas cerminnya ya tang maya hujannya ke merica
2: amat
0: lama wiper tu selalu yang titik ni tiah kedai yang tadi tiap 2 atau ketiga tahun sekali tukar masa ni ke RM10 bisa dia tahu
1: RM15 bisa RM10
0: bisa tiap ke kualiti
1: tiap kualiti
0: tiap kualiti udah yang tadi lepas nanti maya hujan yang tadi kita pun rasa hujan kayak datang dari belakang ke kadang-kadang hari luan tuanya
1: iya.

0: tua-tua.
1: Oh, nanti Viper yang nak terkenas ke cermin yang tadi. Yang nak naik
2: tua. Nak naik mana peda dia. Nak
1: tanya pun.
0: Letak peda.
1: Amai yang tadi. Jadi ini yang tadi. Amai kita tu peda kita yang bakal ngasuh kita ketawa. Tentang nanti utainya udah nyadi. Baru orang teringat awam ai jago sida tiga serinya tau teko sida ya dini ala tua lawannya dini nu pergi ke Viper tengah jalan Pembonio dia
2: iya
1: jadi tau tuannya nanti jemak mau tai udah nyadi kecemasan udah bisi penangguan nyadi berjalan aluan nama tau leh de break nuang ngagai lalau ke de break nuang ngagai orang kan ngena jalan aluan nanti jemak nyu kereta udah kundem udah rusak udah bisi penanggol penyadi batua nama tai patut kerja kita tuan
0: jadi nyak mah kadang-kadang kita nadai utai kita terpikir ke utai nyak ne.
1: Ya.
0: Lebuh berjalan lalu nanti bisik penanggul besar itu tadi bisik tenyak lah. Hazard light kita itu anang sekali-kali kita yang main ya tu ni jentik kita nyak menandakan kereta kita nyak ataupun kita impu dalam kereta tadi. Utai nyak masa untuk kecemasan hazard light tu.
1: Ya.
0: Kadang-kadang orang main hazard light tu mendak utainya semua lampunya hidup tu dia nan mungkin kak ke kibak kah kak ke kanan kah utainya oleh ngeliru ke orang ke mendak kereta kita itu dia jadi perlu kita ikut lah utai ke pasal lightnya tadi lah yang hazard light tu semua api dihidupkan jadi mengelirukan untuk orang ke kena kereta buka itu ni je.
1: Jadi nyama tadi sekedar dari panduan tahu ke atur ke de titik kita nanti nyama utai kenyadi mentadi.
2: Boleh nambah yang ni je.
1: Awak ya tuan.
2: Okay. Baka nanti baka kita bisa kecemasan tapi kita jai jalan ya. Kita rusia lah kita panggil lah. Berhenti kita balur ruang tisei ya. Berhenti talurnya. Udahnya pasang kita segitiga. Segitiga triangle tanya deh. Sekurang-kurangnya jarak alam 45 meter hari hari kereta kita tanya. Terutama sekali nanti bas likwa lah ya. Nggak kenapa laban bila kam orang ke deriba aja laluan tu bukai meda triangle-nya tidak nemu keretanya rusak. Ya. Udahnya sih gaya hazard light bunyi ko tuan Faizal kita tadi mada selalu bala kita bala kita time ni cak mayara kawian semua dia pasal ke hazard light mayara ban mamayonya salah sebenarnya hazard light tu sikit kena orang maya menyinsi aja nanti pakai pakai yang berkereta batisi pasal yang hazard light nyak nanda ke keretanya tadi rusak bisa penanggul keretanya ukai kena kereta ngambil rindu muda ke mayu haraban pasal yang ke hazard lightnya salah guna hazard lightnya bertambah
1: bertambah ngambil
2: rindu iya
1: jadi konvoy
2: konvoy pasal yang hazard light salah
1: namanya berpindang mereka mendah ke diri ramai
2: ramai
1: tangkai mendah ke ramai mendah ke diri itu
2: ya tujuh hazard light ya
1: kira ke tahu dokumen kita salah guna
2: salah guna hazard light
1: atau tidak
2: ya
1: daripada maka ke betul tentang kebenar ya salah guna
0: salah
1: guna yang tadi ya peringatan senentang hazard light itu nak tahu dia pasang kita
0: senekati ya
1: nanti amai bisi penanggu tu amasang baru betul lepas nanti pasang senekati orang nak nemu ni tuan nama si tak tahu rusak kereta ke tahu kenapa pedak penuh ramai bergenang
0: pengerami
1: jadi tu tadi tuan ya bisi kena kita nyimpul kena ngerandau kita ke sekali tu bisi rimai ngau pengerami kita ke tahun tu jakut lalau jakut pekat dua ngagai sidak ke dekat pulai dalam lagi pulai ke menua serta muka pulai baru ke ngagain dua sidak ke dia ngagain dua ke gawa udah bekau kemisi banyak itu lah tuan
0: jadi sekali lagi nyo munyi kenuan tadi ke nyimpul gerandau kita tiga tu tadi kita ke pulai lebuah mayangin tu tengah hari raya kat datai tu tadi lah tuan DJ jadi sama-sama kita ingat terubah ya tadi kereta ataupun kita impu tu mesti ke tiktok tubuh badan kita impu pun mesti ke dalam keadaan kita fit lah tadi sehat kereta pun berkenyak agak bukan kita ke mesianya tadi sama-sama kita memandu anang berjalai waktu puncak. mesti rancang tempoh perjalanan tadi tu dia jadual lah, jadual perjalanan kita yang gagak nanti malam nanang berjalan kelalu ngelui jauh malam. Ngelui jauh malam tadi lebih dari pukul 10 ke atas nanti uliah. Anang berjalan mayanya lah. Kita berjalan maya apa namanya nanti nyok kelalu tanya malam mata punya ngantuk. Mata nak itu terang. Jadi kita empu kita kerpeda nadai besi terhad kita empu mata tu tadi nanti uliah rancang perjalanan kita ini tadi ngau terutama sekali musim-musim perayaan tu hari raya ke datai tadi harap ke kita semua datai dalam keadaan selamat lah, gembira, happy sama-sama nyambut hari raya terutama sekali untuk tahun 2026 tu. Jadi kira ke nak tu tadi aku sekali lagi mengucap terima kasih anggai bala Tuan DJ ngau selamat hari raya Adil Fitri, maaf lahir dan batin ngagai semua terutama ngagai bala kita ke muslim ndak muslim pun sama-sama tu kita di Sarawak tu Tuan DJ segi satu perayaan segulai sejalai ngong kurang nyak jago aku Tuan DJ. Terima kasih
1: Tuan Chris.
2: Aku ngambil kesempatan tau ngagai bala peninggal mari kita pulai tau anda nak nyaga pengelikuan direi mari kita dengan jalan aluan udahnya munyi ko pada pesan kami dua tadi rancang ciat dulu nama perengkap kanko kita sebedau kita nerus ke jalan kita ke jauhnya. Jadi kau kesempatan tu aku pun nyebutkan ucap selamat raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin bagi bala pendengar ke muslim. Okay, terima kasih DJ. Lepas nyebut kami doa sekali tau.
1: Terima kasih juga. Jadi ingat muka dia peninggal pandang kami ke berbuah mai ke sekali tau senentang atur yang dia ke diri maya pulai ke menua lebih lagi peserta mai ngau pengami Hari Raya Aidilfitri 2026 tau. Jadi awak ke semua jaku kenang kami ke sekali tau jadi kebekal kita ke lebih lagi kita ke dekat pulai ke menua laban bunyi ko Tuan Muhammad Faizal ngau Tuan Chris tadi pengrami Hari Raya banyak kena pengrami Hari Raya tahun baru Cina gawai Christmas pengrami kita semua jadi semua orang bambik uleh pulai ke menua ngabang ngagai pangan diri main ngabang pun sama mega ya tadi kita alikun mansang ngagai rumah kaban pulai ri rumah kaban bekenya mega awak ke kita yang tadi mujur pulai likun ada tai ngagai ndur ke ndur kita yang tadi jadi ngoto mau buat dulu kami dari studio wifi miban RTM di Kuching ke sekali itu udah bugulai ngotuan Muhammad Faizal David bin Jemat di malam pengarah JPJ Negeri Sarawak serta mega Tuan Chris Tuan Christopher Alec anak Boniface Barau siku hari pemesai mega hari UPS JPJ Negeri Sarawak. Terima kasih yang seduai maya aku bukai kita bertemu baru. Terima kasih selamat Hari Raya Aidilfitri hari kami di YFM. Terima kasih kami untuk mopua kami tiga.
2: Terima kasih.

Perambu mana perjalanan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anak nampung kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Bisik SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Apuah. Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: semua, aku Ika Saiful. Engau awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngagai semua kita kebisik nyambut hari gawai. Engau to, pasal aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk medri batok ngetu dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemuli kita nganti penata kita pulai ke menua engau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi bujang.
3: Oh ha! Selamat hari gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barang tau jalai. Selamat hari gawai, aku Steve Shigan menuju semua. Oh ha!

0: Jerana, jerita lamak Sarawak.
1: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, nyebetak mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat, ukai seminak tangkup pengawal perintah, dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa, ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutuk dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru, anak bulan merah Sarawak, tidi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Yang muji gerempun tu dicakah berjalai ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah kok ya, seminak berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nya dia ke tangguh pengawal sida. Kelimpah ya tinangkan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit, serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya. Nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
0: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

0: Bisik SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Apuah.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajesh Booking.
6: Aku Densi Tambu Minta KC.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari kawan.

3 minit berlepas pukul 9 malam. Pemerintah malam sehari itu ya. Kena ke malam hari 5, 29 hari bulan 5 tahun 2026. 3 jam di kontinggau DJ MA tahun ke TU ya. Okey, tentunya kita kaki dengan kami di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu ya. Tahu kini kami secara online mega mengena RTM Klik ya. Rolana Gilbert baru dah merindah kita sadar lemai 3 jam hari pukul 6 lemai untuk ke pukul 9 malam tu tadi ya. Di Bandar Kuching tahu kini sekedar pelilih menuang kanya benung hujan. Okey, memesik tadi ya di Puak Menggeri kita ke benung dereba jam ke dia tu ngarap ke Bejo Jimat Ba Jalai Alun. Kau lagu keterubah tadi Sauh Ben Sera Gawai. Okey, abang jam keterubah ya. Pemerintah malam kita pukul 9.30 minit lagi mendiang ke tandu program Rondau Ruai. Sebelum kita nyingkang ke jam kedua pukul 10 malam, berita malam hari kami di YFM Meridang. Balik kita ngau lagu-lagu gawai ke udah disediakan tu lagu berpadu nyawa. Hadih, lagu lama tu au. Lagu sada Achan Gau Suwelin Sakit Gawai. Kedua lagi ngejau lagu Ram Ringgit Ukai Selatan Tua. Udahnya tulis mending ke Randau Ruai.

0: baru maya gawai tu ucau. Janganlah sabar gaikan intro gawai ucau. Buka curah buah ini mana yang kita tahu untuk ucau lembuan intro hari gawai kan asai. Ya, tu juga membantau curah buah ini kita tahu highway. Ya, nak tu maka dia pernah kita ini mana yang kita tahu dah tahu. Baru ya mengaurang ngalam buah ucau kami serumah. Nyokan sampai ngalam buah gawai tamun tau. Nyak kebuasan ngaunya kekase alaman sigi. Ngalah kase buah orang bukai. Dan buah silas milik nurun ke pasal. Namu bukai mu sangau di sama pulihnya. Mama ceritanya ucau. Ya, terbaik kini sin dekat kena ya ngagak buah. Sama sama kita ini ngagak kita sila. Terus kali itu atau penelit ada nyerumak gawai.
1: Pada satu petang ujung minggu Sabtu juga, sikit jam mau gawai, sikit lagi mau gawai. Ketika itu di ruai turmon piteng anak baong tambawai kanyuk. Jeng jeng jeng.

0: Eh? Siapa lain nak kenepan bak banuan nak kini? Ni hari gamal. Pakai gamal gudruap. Tang, pisian buaknya. Bukai gepian. Pisian buak gudruap. Eh? Namanya tamak. Kebira sila gudruap gak induknya. Napa tuak temuai ngusung gudruap? Banuan! Banuan! Anak gua itu mak kebilian dulu, dek. Kita kita dulu.
1: Apo namanya sangau? Nyawa pakai nama kepai jari dek. Nama utanya?
0: Tok kan nanya siapa itu depan kereta deknya tadi. Balas lagi gudup.
1: Nai, kati kedek nang lalanya gudup sangau. Pedadinya gudup gudup, nemu gudup dek. Nama nyulain gudup pedadi dia tu, pia sangau.
0: Gudup nga pihak. Kumai ku siapa tadi mendak buat nyanyau memeriah geluang-geluang miat. Nyak, kumai ku orang bukain kan nemunya gudup.
1: Nai, kami dua ya sama baru pulai ngagak buat di pasar tadi. Nemu dek gudup ngaku. Nemu dek buat gawai. Aku tu tadi guntian aja. Kalau kebisik promosi gawai buat silun din. Lalu kian kami duai tadi sangau.
0: Bisa murah yang agak buat detok ya? Mau ngajak aku di manuan. Dini suara ngadu kebuat nak ada manuan. Salun sikit ni. Aku kak megap tahun tau. Ni ala mendak buat gudup ajak nyung ini yang aku. Dini seluruh hari ngagak buak.
1: Ya, gagak ngedek ngau, gagak ngedek. Anak ngagak buak deh nyak. Minta bayar ke senderam deh, mayu duit senderam. Mesek nyak, ukai nyemar. Ya gak, benua murah bak seluruh kene ke bak tisi market basah kanyuak dia. Demu deh, anak lawan deh kia, asaiku pergilah. Penuh dia orang beri diskaun asaiku. Nurun dia tau deh leh.
2: Sari udah nyak.
0: Nai, Sandram. Laju kerja naik ke kereta tau. Nyak-nyau, tenyuat kereta tu baik, Rik. Kemaya gitu tu nak taibak pasal kanyuak. Jampan gik, Sandram.
3: Okay, nama tak perumahan deh, Bu. Nadai pasar nyelari deh. Lagi tu mau gari tu, baru pukul 9.
4: Amai kene aku nggak aku kat tidur tadi nanamunya agak gerak ini pada aku jam agi pukul pagi ya nyongi kau aku di gerak ini kumai kok kak ngasih turun sekolah nemunya banget kak beli engkau tay bapasar dan nanumunya nurun ini akai nyokang igau saya ku ade papak
0: nai nama seduai ngai gap gawai tu dia pedak deh kita senumah tau gap agayang maya kat tau gawai tahun tau semua udah beli baju baru magan ina jilap nyau lima itik baju beli ya deso bak aku bak ruai kemari ya. Baju droginya udah putuang ya. Nah, nyak baru baju benda wakil buat aku kemari nyonak lala gudup laban ke gudup ngagak buat baru ni kita semiliak tahu alah laban orang bukai ha? Nanti seluai ngai gap nak ngawak awak ke aku ajak gegap ke kita sebuat tau
4: pun tak disebut gapnya aku tu sikit gap panini ya ni aku tau Allah laban ayak di rumah petiangnya aku kemari medak buk ya nyau tiga gak ya baka guku dan renjang baka buk anaunya apanya sidak katunya kebak cerita dragon ball anak ya baka buk dragon ballnya nanti aku nak ngagak buk bakanya irau kepala ino darah kebisi datai ngebang kitai lah nyau maliak ngagaya terumaja nak maliak ke aku nyak utai. sangai kaku. Akai antu.
3: Aku nak ngas tu ada ngaga buat macam mah. Beli baju baru aja ka aku.
4: Nai buat gap buat dengan ayah senram. Di udah bisik ke perintilin. Ngelak aku ke meh. Kenguntik itu ketua gawai tu tahun tu.
0: Hai, panjang. Gak baris kereta abang muanya. Okay, kita ikut kak beruman ke pasal. Ngai nak sekuat ke jalan. Uji dia berumah. Di luar meh. Atau main wahnya ke kereta pancok cari tau. Lama tu nak gak kalau sekut jalan itu, nyokan latai ke bapak saya tanya gak tahu apa sekut tak jalan.
3: Kada nak bisik kereta bersengkik kini depan dia, si dia kini tak ke jalan bapak pasar tanya dia sekut lepas orang beli ke barang gawai. Maya tahu pansut magang orang.
0: Eh, siapa nak? Eh, namanya polis ngetuk cermin. Tuan polis. Selamat pagi, tuan polis. Selamat pagi, hujan sigat. Apa? Amat sigat. Selamat pagi, hujan. Tuan polis.
2: Okey, selamat pagi, madam. Tapi ini kita sebuah tu.
0: Sikar mai dek tuan polis. ke kami ke pasar kanya. Sebiak tu polis atau menyadik aku semalam tu. Nyak belakang menyadik ya kebiak. Seduai tu tadi. Mulu kaku ke pasar meli barang gawai tuan. Jadi kita agak darah aneh. Minta tolong anak menyadik betul. Ram, siapa buat? Selumai anak berjaku.
3: Awak ibu, ngelak ke dia ajak ni berjaku.
2: Awak iya neh. Jadi kami tu benung agak seketan jalai. Roblox operasi hari gawai 2026. Jadi ya, semua kerban pengangkut segiritan kebagang diperiksa titik-titik. Kati nuan madam miss nemu sekedar penyalah atur jalan lun nuan.
0: Madam kau tai sias kangok aku sias saja tuan pulia sikat ya nanti ketemu aku nanti rutiak mati lisian riba mati salah menyat tuan sikat. Sikit salah. Namun aku nyat salah tuan sikat.
2: Amat betul sis. Dan di nemu nama penyalah di dia tu sis.
0: Aku tu minat depan aja tuan polis sikat. Nanti bisa salah bebak kereta tu. Tu anak menjari aku tu mah. Saman di ya ke ngempu kereta. Ya agak nerima aku tu minat numpang aja ataupun polis sikat.
2: Okey. Jadi kereta tuan tu nak ada penanggul laban boleh cek dalam sistem kami. Penyalah bukai bakal kena telefon mengadriba butung bandur kena tahu mai kereta kalau laju semuanya penadai tang kebisit salah ianya di ke depan sepia driba laban nadai kena tali berulang pengelikun.
0: Nama nak tahu sepia ke samanya tuan sikat tuan raja. Kati cara ngamik dek nak nyaman aku tuan.
2: Nada uliah seliah ke sama tersisau. Kami polis berjalan ke perumahan di tiah ke undang-undang meh. Laban tu maya ops hari gawai. Kami dekat jalan alun. Ops hari gawai berengkah hari 24 hari bulan 5. Itu ke 5 hari bulan 6 tu lah. Jadi tu jalan besar jalan ke Borneo. Manyuh kereta ke Kelang Kelut. Ndang salah ndang nak. Tali belulang pengikun. Pedak dia nembiak duduk di belakangnya pun. Nemu lagi benar tali belulang pengikun. Jadi dia tu aku dekat keluarkan sama tau.
5: Nak lama udahnya.
0: Nama agak senduai dia tadi nak ngelawa aku. Ngasuh aku ngelak tali belulang pengikun tali senram. Jabut.
3: Hari kita ke Mopo, hari rumah panjai tadi aku dah ngasuh dek. Ngena tali belulang pengelikunnya. Lagi mai kau dek, lagi ngena Ni, lalu nak kena dek?
4: Dek, aku ngai bobo munyi ya gede ngasuh kami dua ya sendram anang biyaku tadi ini. Nadailah kami dua biyaku. Nadailah kami dua ya sendram bobunyi nyaute. Dek ngasuh diau diau lah. Mestilah ni dia perintah kita ketua ya.
3: Amai, amai menyeku dia jabut. Ya gana suhram jaku tua tadi.
0: Eh, udah agak lama besan pulis. Ya tu maya sama non lain gak bati si jalai tadi. Ya, ya abis agak duit ku jaku kak ngaram bunga. Nyoba bayar kesamaan gak.
3: Bah, udah datang kita tiga tau. Tu selun ku dia ibu. Selun kene. Apa nama selun tau?
0: Apa? Bang banyak nyau udah bisa ngante di luar orang ke ngagak buak dia cenderam memayuanya orang tu beratur amai mayua orang begagak ke buak tahun tu kala kita tu sempat beli barang pemakai ketamu lagi cenderam nya nyolawan lagi nyau udah pulai bala Cina ke berjual ke kubis berjual ke jani nya nada hampir kita sebuah tu.
3: Berkata wajah ibu laban sedua jabut kang aduh buat ni ya nerai semaya buat adanya ni kak dicuak kak dikaran pedak pemayu orang yang dia jabutnya kang agak buat buat bakal goku ku ya bukan yang sejam pendang paling pan tiga jamnya lagi aku tu kang ambil barang pos di print Thailand aku udah aku pulai ngambil barang posnya lagi aku terus beli barang ketamu udah sedua tembuk. Seduai lu mesej aku nak jabut ngambil aku gitu ngambil seduai dia gitu.
4: Okay ya sendram very good you. Okay sendram tu sigi mana mengaku melanya aku bok kuku dia ya sendram aku kan lagi mit betul bisa duit gaji tu
0: kaki kaku udah
4: kan duit kada beri ya sendram kena dik ngagak buat tadi udah kena dia mayar seman tadi ni. Eh, nada ya si minta 2-3 kali bayar sendram. Namo dek, nak lama pok ayah sendram. Namo dek, maka orang datai siku luai ke kupi. Datai siku luai ke kupi. Ada lama pok ke ya. Nya, kati kaya kan ngumpul duit kena ngamil. Kementung hati lian kino kainya. Mimit kena ngamil duit nyekin kah. Ino tiliannya.
3: Setuju aku tak kejabutnya. Dengar-dengar ibu. Mayuh mai duit rega lada dek ke sana baru jual dek. Nyak mai kena.
4: Oh iyo pa, iyo ma. Iyo iyo iyo. Jam surama menunjukkan ke pukul 6 petang. Hari surama gelap juga dah.
3: Ni duit kot tu dah nak tembok kini leh. Hello, jabut. Udah tembok seduai ini, dek. Aku tu udah tembok beli barang tu.
4: Aku tu udah tembok ayah sendram. Bisa setengah jam tu udah tembok. Ini nyak lagi penanggaran buah. Kamu, dek. Lagi dalam utai ke beberapa nangkup palanya orang ke bulan. Pala ini nyak. Dia tahu, kamu, dek. Penuh di karan orang buahnya.
3: Apa? Amai lama ini dijabut. Hari tadi berat tembok ni.
4: Kati kena lama. Mula-mula asuh buat luruh. Udah asuh luruh. Asuh bergeluang bau cuang. Udahnya dah suah ya bakala-kala. Bedau ke tembok. Asuh ya cok mansau mimit ke. Belah-belah. Ujung buatnya bebaka tupai gerabah. Udah tu lagi asuh ya setiam ke buaknya. Nyong bakal kenyetiam ikan semak. Bau longkari dia. Bakal kenyetiam ikan telepianya. Nyong kak tahu ke lawak buak ininya lagi. Oyo pa, oyo ma. Lagi jam sudah menunjukkan malam 9 juga.
3: Amai lama seduai berseluarnya tadi ibu. Cabut.
0: Tapi kena lama. Mewahnya orang biak tadi. Nasib sepiak yang kedai makai. Sempat makai ngilup dua kali kami dua jambut tadi. Berau mengincir kami dua ratai. Ni naknya pukul 8 baru temau.
4: Orang mayu satu hal. Gak tambah lagi. Adik-dik tu. Mayu teh juga gak buah ini. Okay. Nyauka 5 jam ngadu ke buah. Buah nama temengak dadu. 5 jam.
0: Ya, kemarah kedai ya buat. Kita serumah bala induk-induk dia. Nara sikok ngagak buat saya bakal inik dia tu ya. Ha, dah deh saya baru tu. Rumah deh. Inik dia tu. Orang ke tu bahaya berkena ke saya tu tahun tu. Ni nak rekam asai ko ke saya serumahnya. Nanti bakal buat guduk kemari. Kada rakai 200 ia ke ngagak buat berkenyak. Nah ini dia tahu 600. Haa 600 tahu. Semua ungkuas ngagak buat tahu. Nadai kita seluruh telaban ke rega buat aku tahu.
3: Bukannya orang abang yang nanya ke rega buat kita ibu. Berapa rega buat dek kok?
0: Nah nanti orang nak nanya. Kita ega mada rugi ngagak buat mal. Nak temu orang temu dek.
4: Aku kak memadah harga buat goko aku tu malam ngirup pengayung ilak.
3: Nasib aku dah ngas dua dengan harga buat asar itu. Sempat aku beli barang bak supermarket tadi tindak. Lalu nadai beli barang gawai kita tiga tu. Nama kedai bantai malam 31. Jani, manu, barang dapur semua udah beli ke magang.
0: Apa nama barang maya kak gawai tu sendram?
3: Barang yang dia beli tadi, segi barang dijaga perintah, maya gawai tu. Nadai orang boleh nikik ke regas barang deh. Barang ke dikena gawai tu, maya dijaga, ditetap ke rega nikik ke atur. Skim harga maksimum musim perayaan, tau ke rega barang ke dijaga perintah bersumber hingga hari gawai 2026. Kali baca aku 9 hari barang tu, ndak tahu dijual, ngelui hari rega kuda ditetap kupis dagang dalam benua. Berengka hari 27 hari bulan 5, ngagai 4 hari bulan 6 tahun tu.
0: Eh, sila janai manua bawang ke dia beli dek, nyak tadi. Bisa dia jaga rega, baru sekian jaga barangnya. Kini sandram.
3: Oh, ya, ibu masuk magang. 12 bansa barang, ke ditetap kerja bak baru atur rega barang musim pengerami hari gawai ke tahun tu. Semua barang tu bisi ditanda ngau kertas curak pin magang tadi. Ni sedak tahu ngkah rega margi arinya.
4: Ni nemu ayah seneram belai kini sedak ya nyual mar.
3: Oleh komplainnya jabut. Tak komplain ngagai upis dagang dalam benua ari portal aduan KPDN. Nanti sidang ini kerja barang lebih hari rega keudah ditetap. Nanti sidang melanggar aturnya jabut. Sidak tahu ditinggal hukum Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Tadi bisik meh bala Rabam Penderit Adab Jalai Merasa Barang Bak Pasar. Ya, udah sangkai kita tiga tu. Haram jabut, ibu. Haram jabut. Sama dulu berangkut ke barang.
4: 30 menit berlalu sudah. Kayak lelak kami berangkut. Nasib buk guku aku tu nak sekres, nak terberusai.
0: Aku tu asai kapateh puguang baik duduk berjam-jam ngetak ke buat lebuah di karan orang. Udah agak nyau nak sempat beli baju gawai buat kedai viral Borneo-nya. Rugi amai nadai beli baju baru gawai tahun tu.
4: Sama matuai ini, sama nadai baju baru gawai tahun tu. Buat kerja terbaru. Nama kutak ke dibuka di nyaya seneram.
3: Tu barang ke dikira mari Thailand tu jabut. Mayu amai rempah pemakai rimu Thailand tu deh. Nyah. Tau besi meh baju hat nyai. Siti siku ketiga. Tau tahu meh kena seduai dek begawai tahun tu ibu jabut. Tau meh baju gawai seduai tahun tu.
6: Bukai laman ngai alegap ngagak buah ngai lelaban kuduap ngau sida serumah jadi kita anang rumah pekit pekit pekit pekitnya ucau au musim pengalami tau nyalalau ini kita jadi orang ke ngelolo ke diri jadi sangau nengsi nanggai jabut marini liben selap rajes bukian bantuan laki badai lautan polis mencu apu jadi programnya tanah ruang itu dikeluar ke Monika Mirinya dan kesal cu
7: Pemerintang
8: Ya, sekolah sejalan kau kami bakal sama pukul 10 Nur Nabur ke Berita Malam Rekami di YFM.

0: Ya, pukul 10 malam tajapia berita malam kita yang dahulu ditabur ke malam tu laban ke bisik penanggul teknikal ke di tapi kami sebuat. Ya, kita terus mending ke pemerintah malam bak jam kedua ungkup ya malam tu ya 29.5 tahun 2026.
1: 5 hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM klik tau ke MyTV.

0: Pegelan Sejarah. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud nyemeta mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat ukai semina tangkup pengawal perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutu dipansut kia bak pengerami berjadi ke Indo Upis Baru anak Bulan Merah Sarawak didi penyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicakah berjalai ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayat usah. Perintah kok ya, semina berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyelia ke tangkup pengawal sida. Kelimpah ya tindakan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulihnya di sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak Bulan Merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta itu mandang ke pemujur anak Bulan Merah dalam negap ke tangkup pengawal ia. Nyadi pangan perintah dibesarati bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Terbahaya tu, saya terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai dan semua orang bangsa Dayak, kengintu.

lain nyaga penglikon dia lain mah. Bila bos kita nya driba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri mesti sebetul sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nya baru tahu driba ngabek ke penglikon jala lalu untuk dijaga kita lalu piap ke kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini dia kungai nak ngerah kita lebih bagi

0: padam ke. Laban betul itu tahu ngasuh kita yang susah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa itu nyadi, tahu menusah kita, pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kemerik, selamat hari gawai, Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brogi, Kaban Perliman P202 Suyaman.
2: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Kulih rapat, mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah.

aku, pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan ke sini itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ya economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Sampai hari tu ninting hari tua, pukul dua dia aku datai baru gulengu kita buat program kini kita hari tu. Jadi hari tu peningat aku mai kita rawun berjalai ngagai jepak bintulu. Jepak yang nyak kandang dur ti majak ngerbai buat bagi menua bintulu. Tajak pen kalak dikelala ngawa nama genturo pendiau seberai sungai. Tang dia tu jepak benuang napi ubah ti jampat. Hasil dari pemasang infrastruktur ngau ekonomi. Jepak peningah palan bak seberai sungai Kemena dari negeri besar Bintulu ndur ya ke strategik nyadi ke jepak nyadi kandang dur ke berguna dalam konteks pemasang pelilih menua. Sungai Kemena bantara ke jepak ngau Bintulu tang bak awak kesama udahnya di jalan communication besar kenyau ari kelia. Nanti ari suku geografi peningah jepak ngembuan tanah tik besar tik keman ndur ngagak pemansang pengawak berumah industri miat ngau aktiviti ekonomi kebukai. Sejarah jepak berengkah nyadi palan pengentap pendiau orang keberikan ngau komuniti setempat. Di berpangai bak pengerja asal bakas sungai Ngotasik serta peranak keduluk subak ngawal diri dalam pengawak bakal berikan pekebun ngau berdagang miat. Lalu sebeda pemasang modern untuk peninga jepak cukup jauh ari ndur tau ke ari bandar Bintulu. Communication antara kedua kanan durnya pangai bak perahu ngau feri. Tang tajak bekenya komuniti jepak dikelala ngau penegak runding serta main asal kagi meruan di tanke. Ubah berengkahnya di lebuah perintah berarti ke potensial jepak nyadi kandang dur pemansang baru nengah pengerbai Bintulu ke jampat nyadi palan industri. Jepak dipedak nyadi palan ke strategik nur ngerembai ke pengawak. Siti Ari Batam Pekara tip merangsang pemansang menua jepak yang nyak pengawak ke udah mujur digagak yang nyak ngagak jematan Tun Taib Mahmud. Jematan tu nyambung jepak terus ngagai Bintulu. Ngau penumbuh tak ke jematannya timpuh berjalai udah jauh pandak lagi. Jadi berjalai perengkah pengangkut megah lancar lagi. Akses ngagai perengkah guna asas megak makin tau kemajak mana kelimpah di jembatannya perengkah bukai guna bukai bakal jalai alun bekal kuasa karan air bersih ngau communication megak udah di kemanah kagi tu udah nampak jepak jadi palan tik narit ati undur diau serta pemansang. Ekonomi menua jepak dia tu menua mansang setipak ngau pemansang menua Bintulu. Jadi antara sektor tok kebisik potensial nyengkawum perindustrian dagang ngau servis pengawak berikan serta ndur jepak bersemak ngau kandang ndur industri di Bintulu malik penglebih dan sukut peluang gawak serta mayu peranak jepak gawak di Bintulu tang milih diau di jepak ketegal ungkus penghidup ya baru lagi serta sunyi lagi. Limparinya pemansang kandang luar berumah baru megak muka peluang dalam sektor dagang. Komuniti di Jepak datai ari mayu macam bangsa nyengkau Melanau, Melanau Bai, Melayu, Iban, Punan ngau etnik Bukai di Sarawak. Pemayu macam tu nampak suasana tip berbaik serta berbahasa kepangan diri antara peranak menuanya. Ari sukur penghidup sosial megak peningah komuniti agik ngetan ke budaya asal maka pengawak ngerupan agik dikemaran ke kawul antara diri sebilik antara sidak askaban megak bermenuanya amat rapat. Lalu tajak pun pemansang jampatnya di nilai komuniti agi mengkang tegap dengan penambah penyampau tubuh berengka guna pelajar dengan mesia mayu di cepat megak majak ngerembai sekulau dari gagak dikena nangkut peminta peranak menuanya seraya ekses ngagai palan pelajar di mitulu megak muntang agi ngau pengawak keudah bisik jematan berengka guna bukai bakal klinik kedai ngopalan nur bersemia megak bisik disedia ke tajak pan tebal gik berengka guna batang agi bertumpu bak negeri atau ke bak bintulu ditu tajak piak ngau pemansang ti majak nyadi cepak dipelabak ke dekat ngembuan mayu agi berengka guna kediri lebuah jemah ilak jepak nyadi potensial besai kandang nur pemansang besai di menua bintulu antara perkara tip nyukum potensialnya ianya tanah yang tip besai nur bergagak ke pemansang ekses tip mana nengah jematan nur semak ngopalan industri ngau sukuang perintah ngagai pemansang bak kandang nur tu jemah hilak jepak nyangka dekat mansang jadi kandang negeri baru tip lengkap ngau perengka guna moden maka palan dagang kandang nur berumah moden ngau perengka guna recreation jadi kena nyimpul kenyak jepak jadi kandang menua tik benuang napik transformation tik jampat hari kampung tradisional bagi kandang menua pemansang moden ngau jematan ke udah tembuk juga agak megak peninga jepak dia tuk muntang agik dilawak serta macak narit hati hari sukut ekonomi ngorama serta UKS minat berguna ngagai bintulu ajak tang megak nyadi contoh bakal ni pemansang infrastruktur boleh ngubah rampak sesebengkah kandang menua serta ngangkat ketikas penghidup peranak kandang menuanya jadi peningah hanya tadi berkawal ngau jepak kita udah datai bak penghujung program tu jadi bertemu baru kita minggu baru ngau topik kebukai aku datai baru berkongsi ngau kita dini palan ke ndur kebukai ke boleh digalawak kita apa dulu aku hari aku share dulu dan ngau program kini kita sampai tu.
1: Hai sis, hai Bob. Aku ulat lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kaya amai, irup kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

Ya, bertemu baru kita 10.24 minit malam. Bila kita lagi ningat kami malam tu, baru mah bapalan gawak atau ke dalam peringkat pengangkut ya. Hengkainya mulai ke diri malam tu ya, jemaat lebih kita ke driver lagi, berarti ke gayari di mula kita untuk ya malam tu engkau tu pagi lagi ya. Bila kita aku bagi muka radio dengan kami, bak selampu mula kita di itu. Terima kasih manyu-manyu. Okey, aku merindah kita engkau lagu gawa itu ya. Lagu ke disada Jim Rockers, Elvis M. Dimat, engkau Garrett Tucson, engkau lagu sida ya sa. 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagu gawa ya. Ditangkan engkau lagu ke dipinta peninga kita malam tadi. Lagu ke disada Florence Hyde, lagu Kaul Antara Tua. Terus dengar kami, segulai sejalai YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production. Sendirian bahan. Oh ha!
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggak pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba, berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datang dari Iban Bidia untuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerainya mai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita ya.
1: Ya. Hmm. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat telemunya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFOR ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentak Betong ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikuti tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: program setiap ke tahun dari Ramayuah. So ya, minat Ramayuah ya, konsert layan ke kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

Kian Gaung Simang Gaung lagu sedua yang abang ke rumah kami. Okey, berjam ketiga kita mending ke irama etnik pupu bangsa ya. Ini untuk kagai pengujung program tengah malam tu lagi ya. Bakal selama tengah malam ini untuk ke pukul 6 pagi timang ke Rebak Tawas. Ungkapnya ujung minggu, okey, kena ke hari 6 gau hari minggu pukul 3. 34 sera nyawa nemban ba'adan kita akan mendiang ke okey randau begulai gau yang berbahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu anak numpang enya penyandiang penemu pemansik sains Sarawak ketika di atur kami tahu didengar kita ba radio tak ke dipedak secara live ba FB YFM Iban pukul 3 ngali hari tusun 1 atau ke episod 1 kena ke hari 6 pagi lah udahnya ditampung gau tusun kedua hari minggu bak jam ke sebakar ok agi merindang kita gau lagu-lagu ke disedia ke ungkup ya jam kedua pemerindang malam kita ke malam tu tadi dia mendingkan lagu gawai itu lagu ke disada Paul Erika gau lagu ya kendas meh air mata kedua lagi nginjau lagu hari Lex Carey and John gau lagu ya genselan udahnya kita mendingkan lagu rancak lagu Ramles Walter Aram begawai engkau kami segulai sejalai pemerindang malam YFM.

penuang anak manggil, wakil rakyat buat kuasaan N76 merundi, dekat merik tabi basah, serta selamat gawai dayak tahun 2026, bagi semua bala peningah, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, gawai dayak tu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, bulan lawan pun bulan 6. Kena kita madah ke pengagati diri, lalu beri usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh ada tahun 1963, gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang di Seraya ngau program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngepengen diri. Ngai ku tak kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi. Saya terima kasih ya, bagi semua bala. Aku dah memujur ke pengawal gawai dayak besar, the Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak. Aku dah dadu ke tadi miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayu pengawal tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap kita nanti ke polisi perintah ke rumah kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa ada milih agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena ku mujur kerja ku aku hari ke Kamis Bilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bermenuk sisir. Lalu harap ku sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua. Harap ke tahun baru utila mai tuah mai limpah ngau mai utah kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajak aku. Terima kasih.

Lagu rancangan Rolls Walter dengan lagu yang rambut gawai. Okey, kita nyanyikan ke jam ketiga pemerindang malam kita, ya. Okey. Tentu kan malam tu kena bala kita kira ke hari ke penuh dia gawak sari tuai. Okey, bising ngangau bala kaban-kaban kira ke ngintu pragawai mai sudah mulai ke diri pagi layak ujung minggu. Okey, tajak pun lemai tadi mega manyu perengka pengangku dia bapua menggeri kau dah berengkah berdedat ya tebal lagi bala kita kaki gawak. Lemai tadinya kena terus mulai ke diri ke menua ya jimat. Lebu kita ke berbaik ke perengka pengangku ya anang kelalu laju anang mega kelalu lubah ngami ke samalikun datai ngagai palan ke di tujuh bakal selama malam hari lima jam ketiga kita habisi lagu etnik pupu bangsa. Okey, keterubah yang berindah kita ngau lagu di sada Ika Saiful ngau lagu yang malam agi muda neh agi muda meh baru pukul 11 malam neh. Kedua lagi nginjau lagu hari Amir Masdi ngau lagu yang terbang ke Borneo ditangkan ngau lagu bidayuh kita sama Rami nyambut gawai. Kira-kira sama berami nyambut gawai mehau. Untuk bila kita ke diau di Pelilim Nua Bau di Lunduk Sematan. Okey, lagi dengar kami ke malam tu. Terima kasih manya-manya.

0: klub aku, klub ngepan Nasreman. Nda ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia, painai aku bala dua ngobala kaban pelayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegak bujang senang, rita geluang begembung laban kumang, iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densi Tambun Minta KC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Hai, selamat hari kawan.

lagu etnik berbangsa kita tengok lagu dalam jaku Melayu Sarawak ya, kenangan kita dengan kami Jenarino Jeraki. Okey, mai jam kita cun-cun ke kita pukul 11.23 minit malam siga ya ya. Amba kita gawa bisi penanggul tenikal ke kanan mah kita jadi ketam ne. Okey, ngaruh Kanada yang nanggung juga kita kini kami secara online RTM Klik tau ke ngena My TV ngaruh ke program terang diri ngamanya bila kita ke nyapa ba media-media ramai. Terima kasih memangnya. Okey, semua malam ngagai tuai rumah ngadan ngau Madam Doris bisa mendiang ke program kita ya piamega. Okey, nyak ya pengajar Elvis kita bisa mendiang ke program ya. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Okey, sama-sama lah kita ya. Lantang senang lebih kita ke ngintu pengurami gawai ke dekat di itu dalam kandang ya dua hari dah lagi nah. Nak berasa ya panggil hari 6, hari Minggu, hari 1, 1 hari bulan 6 kita dah datai buat dengan tahun 2026. Tu lagu di sana pengajar kita mega GTAE ngau lagu ya Rotai Sidan Pesaka ungkap ya program kita lagu etnik pupu bangsa ditangkan ngau lagu Ari Afif Tenor kami masih sayang kita. Okey, dan yang jauh lagu rancak Ari Betty Bau yang begetil sepeda meningkat lagu gawai nangkan ke nyak lagi ya. Terus dengar kami tentu ya YFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Nganai bala nek mana puak ke? Atau nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke mulisinya? Anang temu kak pakai aja. Kau ya.
0: Betul-betul. Ya, Jakub mana? Dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tentang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku coba. Nyesal ke aku ini Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab ini mau coba ini aku kalau ngajar aku. Dek, ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia nggak sekolah. Ila saya dek. Anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia itu nyesal aku. Mendiang ke Jakub ya. Dia mau nama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi ya. Dia menua ulu. Hanya kena nesal dan nesal eh. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Hanya kepada udahnya tadi entua bisa pila.
1: Ya. Nanti baru anda empurau dia nula.
0: Hanya kepada mana aku dah. Okay, ni yang aku kemudian aku nemu semua. Okay, aku ngaji sekolah itu mana hanyong aku berbini game menolu.
2: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Segulai sejalai gau YFM bab program 34 Seranyawa nitiang hari 6 gau hari Minggu sepenglama sejam hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai randau gau balati ladia ba industri music penglani jari nyarang buup ngukir fashion.

0: Lemban Baadan.
1: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merek influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disinta panju
1: betul
0: ya so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta
1: aman aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu na ya kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita
0: ya
1: entik kaban nuannya mana mana mabuah ya tangti kaban nuannya jai runi yang jai perangai jai ulah jai jakut jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan aku nyobisi kesaksian ditu bisik bakih aku nyebut utai munyi tu subak sano aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian lalu siwam utai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian lalu nyu titih-titih ke aku dah koya madan lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah tang aku puji Tuhan Tuhan meri aku peluang ti kedua Tuhan meri bakiah ti manah tu dah ngelala Tuhan lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu so nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti dipadah madik kita iti ngelala Tuhan. Aku bisik lekajakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, Anang bergetil-getil, Anang berpantil-pantil, maya kita ke berami. Okey, maya gawa intik abang ketenggai, Anang tu mejal, okey. Dikena kita sama ngerapi ke kaul, tepat lagi bala kita ke jarang-jarang-jarang ya bertemu ya. Maya kemisi gawai, kemisi musim berami kiranya boleh bertemu kau pangan diri ya. Dikena ngedut ke kaulati diri sebeli kita sekaban sebelayan mehau suku juru ya. Okeynya datang ba pengujur program kiraya 15 minit lagi pemerindang malam kita hakai. Lagu ke disediakan ba tusun malam tu ya 29.5 lagu ketiga ya penudi lagu hari penyanyi kita lagu hari penyampai radio kita di Wai Mega ya mawat ngau lagu ya Dayang Bintang udahnya dalam lagu etnik pupu bangsa kita mendek lagu dari Alon Lupeng Rami Bigawai lagu Bidayuh kita ya udahnya mendek lagu gawai dikena aku nutup pemerindang malam kita ke malam tu ya kita bertemu baru pagi lah bakal selama ngelah tengah hari pagi lah ya ngau ronda minggu tu ngau carta kenyalang pagi lah ingat ke janji temu kita ya ke baru dekat belalak malam tu tinduk tumu ke pagi lah tumu angkat ya selama belalak boleh mimpi ke mana tinduk jenak malam tu ingat pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang keluar berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapaan kuda aku? Kenapaan kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemo dek. Kerbau, kerbau. Ada nemo kerbau mu kuda dek. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendiang ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

0: klub aku, klub Ngepan Suriaman. Nda ditinggal temegak ke gaya bala kami sebilia, bayi nai aku, bala tua, bala kabar ni belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

itu, kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kitai, bakal kedi ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal dikedekat kitai. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedi jualnya. Aku, Derek Warren, YM.

lain nyaga penglikon dia lain mah. Bila bos kita nya riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening, ke bisi udah ngelaban aib beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, apalak nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebuh kita nya berbelanja maya rigawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya jadi aku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban betul itu tahu ngasuh kita nyatusah, tahu ngasuh rumah.

0: anjay kita angus tau masuk rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nyak tau menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Taban Perliman P202 Sri Aman.

0: entik nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Pihak mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam hati din.
0: Diperam
1: ni. Ya. Bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawa ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyupan suat
1: ya udah. Disimpan kita dalam hati din. Awas, nama utai tu bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita uduk berjakuk pun bini. Nak salah tau. Nak salah nanti kita uduk berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang ini nak ada postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cil kerja ke orang miak mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pungsi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Agaimana setahun tak luya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segun.

Perempu mana perjalan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anang nampung kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit. Terang

0: Cabanaku.
1: Ni cabanaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu kediri. Anang irau. Kami isik berindah kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9-12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

0: apa kita nyaga penglikon jalai mah. Bila bos kita nyak riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebesar benih yang ke bisik udah ngelaban air beram. Anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, apalak nyonya mai nyak baru tau riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nyak pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut ya aku itu ya nyak. Jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi, tahu menusah kita. Pengawak kita ke Kap Rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngejakutnya sekali lagi kemerik. Selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Perliman P202 Sri Aman.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulang kami bak bagiga entelah
1: dengar keseluruhan begulang kami bak program bagiga entelah arus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni
1: ah nyak baru betul ngelalai ke orang picak.

0: Assalamualaikum kau yang mana?
1: Aw, ngaji ke perhati ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, nyak ya betul nah.
2: Semina ba Y

0: Anchor.
1: Nyangka tuk meh asai mabuk pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi, Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, Merindang malam. Y, FM, Sibulai, Kejalan.

ai sapa-sapa. Kita ai sama nanmu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti age, anang kah password kamu tamat baka nomor tinggi, hari pengada tau ke 123456. Lambannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat hari kawan, nuju balak kita.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak bising kita orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu kebisir itu si. Selalu ngerok di tu, pihak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu si.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampua merah, daging.
0: Eh, Sam, nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu tu, nuan nemu ndak salah nungin sabo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si, aku selalu nginsap nada ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini tak kengeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar kini itu je lah. Duduk itu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin, nyin nama nyin bisi RUPS pengerai datanya Sam.
1: Ni
0: nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap
1: lah. Kalau kamu hello sih, kamu paluang betul dulu.
0: Ne, nemu apa nuan takut. Namu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawal engkau sekedar isu, tau ke topik ketika randau. Nambah station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, nelang tengah hari.

0: lain nyaga penglikon jalan lain mah. Bila bos kita nya riba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri mesti sebenarnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nya baru tahu riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk jaga kita lalu piap ke kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magam elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Parlimen P202 Sri Aman.

culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan si dak nak perayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

tak suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngai pang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke ngumpul troli tang

Kuala Lumpur Suwata, dengan Pulau Tok aku Kamri. Selamat regawai dengan semua kitai kenyamuk yang regawai, terutama sekali dengan kitai kebangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pulau gawai tu, lebuh teriba mengomane, aneng hirup meteriba, nanti dah tiba rumah baru tau on ya.

nyadi tren berjalan laju, tau ke brisk walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Brisk walk ke pemadu engkeman, ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki, maya brisk walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: cerai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

Maya Arito udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: nyaga penglikuan yang lain lah. Bila boh kita nyak riba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri ibsi sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nyak baru tau riba ngabik ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nyak pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia, tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak, awak nyadi siti tak, utai kat sebut yang aku ditu, ianya ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Parlimen P202 Sri Aman.

Tak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Oda mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakuk ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita berjakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu te ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi kita nak tahu nak minta penemu minta penau munyi ke Nabi Yesaya bak buat tu tadi ia minta penemu minta pengeri awak kianya diberkat ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Tik, mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari, arulah ti deriba, ti nak nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peningal YFM, pihak megak ngagai bala peningal keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: atau kelebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesinain Kod Adegi Jamat Tedis. Gulu ke kita yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngepercayai kami. Ngagai nuan Tuhan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Ati keran siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam iriang ibun serta jagaan wan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi tu baca buku kudus kita yang nyambah Matthew bagi 9 ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lepas Jesus berjalai arindunya, ia terpedak ke siku pengumpu cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ku Jesus berjakuk ngagi ya, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lepas Jesus benar makai dalam rumah Matthew, Mayuh pengumpul cukai ngau orang keberdosa datai lalu makai nguya serta ngau sidak murid ya. Lepas orang Parisi medaknya sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lepas Jesus ninganya, ia lalu berjakuk, orang kegerai nak berguna kelutur, tang semina orang kesakit mupuak kita, lalu giga reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih uke piring, laban aku datai uke ngangau kurang kelurus dan ngangau kurang ke berdosa. Anak induk siku pemesai ngau siku induk keneguk baju Jesus. Lebu Jesus lagi benum berjakuk ngau sidak siku pemesai orang Judah datai bersukang di moya lalu berjakuk, anak induk aku baru dah mati, tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratasnya ngamai ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiah ke ya, sama ngosidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah 12 tahun datai hari belakang lalu neguk putih kelambik Jesus. Laban kok ya induknya berjakuk dalam hati diri, entai aku neguk garik ya, aku dekat gerai. Jesus nguya terpedak ke induknya lalu berjakuk, anak, anak takut, pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai ba rumah pemesainya lalu terpedak ke orang kebesepu kesuling ngau orang kebegau. Ia lalu berjakuk, pansut kita tu laban anak miet tu ukai mati tang tinduak sidak ketawa kaya tang lebuah semua orang udah diburu pansut. Jesus sama lalu megai jari anak mietnya, anak mietnya lalu angkat berita pasalnya ngelekai di serata menuanya. Kepagi tu nengah baca buku kudus kita tak kebatang aja kita Jesus ngangau rindu ngau ngangkat. Malah peningat semua dalam baca kita itu medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngonadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jaku Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita atau keadaan kita. Tuhan tetap bekerja berdalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa ayat 9 datai ke 13. Ba ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew siko pengumpul cukai, orang ke dipandang rendah hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjakuk, titih ke aku. Matthew nak bertangguh tak ke bertanya manyu. Ia angkat lalu nitiah ke Jesus. Jesus makai bergulai ngau pengumpul cukai ngau orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu dan Jesus nyawut. Orang kegerai nak berguna ke dutu dan orang kesakit. Jesus datai nyelamat kunang berdosa. Ukai kat ngasai ke diri empu bergenal. Tuhan medak hati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita merek respon kau jampan. Sarito. Enggak kita ngasai kena layak dan Jesus tetap ngangau titiah ke aku. Kedua, pengarap inya berani semak. Inya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai ingat ke Jesus. Madah karena ia udah mati. Dan ia harap Jesus ulang ngangkat ke ia. Dalam pejalai, siku induk kebegetah pengelama 12 tahun. Negau putih baju Jesus. Ia bercakuk dalam hati. Nanti aku nakuk karik ya. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu bercakuk. Anang takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besar dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngu Jesus. Tuhan megak. Medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anang ngantik kita sempurna. Tang datai ngaki Tuhan enya ngau pengarap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat. Ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk ke dekumai mati. Orang mayu ketawa Jesus mayanya lalu berjakob. Anak tu nak mati tang tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedianggap Mesia ukai berakhir pihak ajak. Tak ke berpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Dan Tuhan lagi berkuasa inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengarap kita. Jesus ngangkat ke penghidup kita. Nyalai dalam peningan semua. Nama timbal tak kesawat kita. Ngau-ngau Tuhan baka Matthew tau. Datai ngau pengarap baka induk kesakitnya. Arap kekuasa Jesus baka pemesainya. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu Mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rindu ke Allah Ta'ala. Wana Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak ke berkat Allah Ta'ala ke apai kanda kurul kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdabak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: 9 pagi.
1: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
2: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
3: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk bersida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say, nunda bansa orang. Belum mak main bela nak uji akatulang. Sapa kita keriang nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah ga bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap ga udah genap, nadai bisi kurang. Biak la kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat asa mua nemu magang. Kula ngaga engka darah engkau bujang. Susah baka keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Minyau kelalu nyampau, susah maya hutang.
2: Limpa hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau semangat kita. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kita, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak oleh dikerja kita. Tang ingat megap, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi segi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan penghidup kita, nang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka indah oleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inyo sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, sibalak nang dah ngerugak menuh sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butus kati kita. Pilih nak berai. Pakai meh utai timai berai, anda ngelangung ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke dia. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh dan semangat kita. Sayau ke meh pengerai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai maik penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi uliah giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terbringkas hari kita. Jaga me purai kita. Duit ringgit ulah digiga. Tang nuan dah ulah ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mplitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Bukai bau sesingkap emas tau kepira ti ketemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Da pia ia belam jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita. Bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah talo. Pakai semua tai bau dunia yang jauh tu. Yasmina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngendua dak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngap ngerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak nejuk ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal lama tinuan. Sedal dekat beri penghidup berperai dengan barang siapa merti ke sedal. Genggam tegut ke mejaku Tuhan. Lebannya boleh beri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 30 hari bulan 5 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penumbuh ke 25 tahun Pampang Sri Kandi Sarawak Federation of Women's Institute SFWI ke Diatur Ba SRK Mempati Jepang Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak Patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kia, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu jadi pelasar nu ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemasang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: Satu, dua, tiga. Tanda nyamak ya saya tu. Tabar rasa ya temah gula nyamayuh kaki. Kayaknya berbayar berkedai tu.
8: Wey, mau main gula empat, Ilan?
7: Eh, kati kena dah. Tabar.
8: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotai dari gula namu deh. Kumai di mana makai gula nyamayuhnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
9: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
10: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
11: Pesan tu datai dari YFM begulai ngau upis pengerai menua Sarawak.
12: Pengeras Pagi YFM.

Ya, lagu tua bertemu baru lagu hari Zigalang Igop Ngau Julius merindang kita bergerak pagi hari tu 30 hari bulan 5 2026. Selamat pagi, terima kasih ngaga kita kagi mengkam gulengau kami kemudah gulengau kami kenyari pukul 6 pagi tadi. Jadi bergerak pagi hari tu dia kita dekat gulengau aku Nancy Tambun minta keisi pengelama 3 jam. Jadi pengelama 3 jam tu dia abisi program merindang kita seraya ke kita berperindang ngau lagu-lagu gawai. Sari tu semua lagu-lagu gawai au ke dekat merindang kita pengelama 3 jam tu au. Jadi pukul 7 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke pesan berat, lalu pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM Keritabur hari YFM di Kuching di tu. Jadi pukul 8 pagi dia kita dekat Bulai dengan Mr. Melangi buat program Leman Berita, lalu pukul 9 pagi dia sekali lagi kita dekat mendiang ke berita cerita berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Bekerja ketusun program kita buat penggerak pagi sehari tu 30 hari bulan 5 2026. Pergilah 31 hari bulan udah bawa benua kita kini. Kita ke barang tu jalan kanya benua mulai ke diri kini tunggu pagi tadi udah mumpuk hari andur kita diau banyak kita dia di miri kini Kuching sibu kini ke mulai ke diri ngagai benua harap kelikun datai bawa benua. Lagu dari Sawo Band Sarah Gawai. Pergerak pagi YFM. Yeah.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk beri pesan selamat gintu.

0: ramai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngadung itu, ngemujur, ngatur semua pengawak, pendiau, penghidup kita. Kau tu, awak kesampi itu tadi, boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Selamat Hari Gawai Daya.
1: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti begempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik kegayu nguan menua, minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
2: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Recah gawal lagu hari Ramles All Tang. Hujum ke jam dia tu 40 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi dengan kita ke Habaru Bukulan dengan kami buat YFM ke Baru Mendiang ke YFM. Kelebih lagi kita ke Baratu Jalan jam ke dia tu. Kanya benua mulai ke diri ke benua kini pagi tu. Tunggu pagi tadi dah bekerja hari rumah ne. Harap ke kita likun datai bandur ke dituju kita pagi tu. Jadi itu berkongsi dengan kita berita ke sekali tu inya genang berkawal ngau 965 kes mayuh bengkah penyalah ke dari kod ke hasil lari pengawal merasa 61,257 premis dagang di Serata Sarawak kenyal di bulan 1 tu tadi jadi genang jaku oleh Direktur PS Menteri Dagang Dalam Negeri ngau ungkus penghidup kalai dia Matthew Dominic Barin yang madah ke dalam timpuh berjalan ke operasinya dia semua penyampau harga barang ke dirampas semak 12.4 juta ringgit lalu penyampau compound di boleh 228 ribu ringgit lalu yang mega madah ke munyinya tadi udah pengerami ngelancar ke skim harga maksimum musim pengerami Tabuan Jaya pagi kemari lalu yang berkisi madah mega 12 bangsa harga barang dijaga berserimba hingga pengerami hari gawai tahun tu jadi sekedar barang ke dijaga ianya bakal manuak tua hidup sayap manuak daging babi babi hidup serta mega cabai rangkai lalu skim menjaga barangnya dipercayai ke nyentuh ngagai 4 hari bulan 6 tu elaknya Siti berita dikenang buat pengerak pagi saat itu jadi udah tu lagi dia agi bisa berita ke dekat dikunci dengan kita selamat pagi ngagai kita ke benua ngerja pengawak kanya tunggu pagi tadi udah berengkah ngerja pengawak anda kemisi tahun tu buat tahun 2026 tu nanti ngawak tahun 2027 harap ke kita oleh kemisi pulai ke menua Bujang Pengabang lagu dari Veronica Natasha featuring Richa Rosana.

Mampu mana perjalanan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa? Anang nampun kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit. Terang

0: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutung, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita yang ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat mereka pesan selamat itu Hari Gawai Daya, ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai

Ya, lagu ni Joni Aman Ape Pulai Gawai. Lagu kena merindang kita berjam tiga terubah pergerak pagi tu. Sekali lagi merik selamat pagi ngagai kita ke baru bergulang kami buat YFM kemudian ke kami tumu pagi tadi engkanya ngena RTM klik kini pagi tu tadi. Terima kasih ya lebih milih YFM jadi ke City Air Station pemerindang kita. Oh, jadi engkau tu mega peningat dia bisik engkau jadi kita bisik meda video ke viral ba sebelah media rama kalai ngayan ke sebuah rumah panjai ba apelih menua niah din nya rumah aningkan Nelson keudah angus tumu tengah malam 29 dari bulan 5 tu tadi kalai mari penyino hati ngagai sedak serumah kedia bak rumah Nelson Ningkan Sungai Saya Putih Batu Niah ika udah dituntut penusah hangus. Jadi harap ke kita bersabar napi penguji lalu harap ke kita yang mega sama nyaga penglikun maya pengrami ari gawai tu pergi lah enggak lusak sepemanjai pengerami hari gawai ke di bisik diatur kita ok jadi tu lagi pukul 7 pagi dia aku dekat baca pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai kami buat YFM banyak kena email atau ke kena WhatsApp konti kami terus kenatai ke pesan kita pesan berat ke bisik di kenatai ke kita tak lagi udah tu lagi dekat macam pesannya tu lagu Ari Sullivan Kediri.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Berengka macam pesan ke besi dengan hantai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke jerubah tu, pesan gawaian tu ke diterima hari kesia cendu. Madah ke pengawak berantu ni yang apa sidak ya. Ianya giman anak sawung. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau di Bintangur, Sibu, Kuching, Serikai. Serta kabar melayan ya ke ngelala ni yang giman anak sawung. Jadi gawaian tu ke ni yang giman anak sawung tu dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidayempu Batu 2 Jalan KJD Nanga Stras Meradung Bintangor. Nandu isi pesan tu peninga kalau pesan gawai antu ke niang giman anak sawung dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidayempu bak Batu 2 Jalan KJD Nanga Stras Meradung Bintangor. Ya, pesan gawaian tu jadi pesan ke sekali tu pesan pemati yang ke diterima hari tibah anak dadu yang ke dia bawa rumah Justin Manai Sungai Tulang Bakung. Jadi pesan tu nuju kabar melayan yang ke dia bawa Liam Satap Seloi Semuru Malang Selepin Nyipa Bintulu Kapit Miri serta kabar melayan yang ke ngelala Stephen anak dadu. Jadi pesan tu madah ke Stephen anak dadu. Stephen anak dadu dah nadai ba hospital umum Miri hari 5 tu tadi pukul 10.40 minit malam 29/5/2026 tu tadi. Jadi ni yang Stephen anak dadu tu tadi dekat din tu ba Palor Kang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi niang dekat di Sungai malam hari Minggu 31/5/2026 lalu dekat di Anjong pagi 1/6/2026 ba pendam daya lambir Miri. Kabar melayan kereka demu ga silik agi bekau ngah berita tu telefon ngah gadibah anak dadu balumur 019-855-4542 tau ke ngaga Isa berlumur 0198272688. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Stephen anak dadu. Stephen anak dadu dah nadai ba hospital umum Miri hari 5 tu tadi kena pukul 10.40 minit malam. Jadi ni yang tu dekat din tu ba Palurkang Funeral Service Riam Road Miri. Lalu ni yang tu dekat di Sungai malam hari Minggu 31/5/2026 serta di Anjong pagi 1/6/2026 ba pendam daya lambir Miri. Penerang ke silik kabar melayan telefon yang gadibah anak dadu berlumur 019-855-4542 tau ke ngagai Isa anak dadu berlumur 019-827-2688. Ya, pesan pemati sekali tu pesan pemati mega ke diterima hari ugat anak semua. Jadi pesan tu nuju ke Bamlayan ni ke diau ba rumah Jerah Dase, rumah Laja Sungai Antu Awas, rumah Bantan Sungai Langit Layar, rumah Jimmy Ulu Bayur, rumah Ulu Rimbas dua buah rumah, rumah Dajing Kudu Baruah Sebetan, Supuak Ruban, Bunuk Sekrang, rumah Patih Sedan Seratuk, rumah Andrew Kuliah Nyengara, serta kawan belayan ke bukai ke ngelala semua anak nawak. Jadi pesan tu madah ke semua anak nawak, semua anak nawak udah nadai kena 29/5/2026. Jadi niang tu dekat di Sungai kena 30/5/2026 ba Lubu Paku Nanga Batang. Lalu dekat di Anjong kena 31/5/2026 ba pendam Nanga Batang Krian Seratuk. Tok Nando isi pesan Tok Peninga, pesan madah ke semua anak nawak, semua anak nawak udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026, niang Tok dekat disengai kena 30 hari bulan 5 2026 bak lubuk paku Nanga Batang. Lalu dekat Dianjung kena 31 hari bulan 5 2026 bak pendam Nanga Batang Kerian Seratuak. Jadi penerang ke silik lagi kabar melayan telefon ngagai ugat bak lumur kusung 11 291 06 593, 011 291 06 593.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.

Okey, nampun pesan ke BC di Kelantai ke kita ngagai kami buat YFM pesan ke sekali tu pesan mati ke diterima Arilina anak tuan rumah Uncu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ya ke dia buat rumah Belayung Sungai Payet Ulu Ruban, rumah Kaya Ulu Ruban, rumah Lipa Ulu Ruban, rumah Maya Ulu Ruban, rumah Nyandang Gerenjang Ulu Ruban, rumah Cawang Engkerumai Ulu Ruban, rumah Sulau Jingkat Ulu Ruban, rumah Luang Empawang Ruban, Seratuk Betung Niah serta semua kebang belayan yang kengelala engkamat anak keri. Jadi pesan tu madah ke engkamat anak keri, engkamat anak keri tau ke ikat, tau ke apai sudin udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat din tu berbelah mayuah kena 31 hari bulan 5 2026, lalu Dianjong kena 1 hari bulan 6 2026, bawa pendam Christian Melintang. Tu nandu isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah ke engkamat anak keri, engkamat anak keri tau ke ikat tau ke apai sudin udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat din tu belamayu kena 31 hari bulan 5 2026, lalu Dianjung kena 1 hari bulan 6 2026, bawa pendam Christian Melintang. Nyak pesan pemati yang keterima Ari Lina anak tuan rumah Uncu. Jadi pesan ke sekali itu pesan pemati mega ke diterima Ari Matthew anak William anam sebilik. Jadi pesan tu nuju ke Bang Belayan yang kediau di Ulu Krian Seratuk, Temudu Krian Seratuk, Sri Aman, Lundu, Bintulu, Sibu serta balai ke Kalak Gawak ngau ex tuan rumah William anam anak Jamal. Jadi pesan tu madah ke ex tuan rumah William anam anak Jamal, ex tuan rumah William anam anak Jamal udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026, lalu niang tu dekat din tu malam 31 hari bulan 5 2026, ba lorong 4H Taman Maliha Jalai Matang, lalu niang tu dekat Dianjung kena 1 hari bulan 6 2026. Nandu isi pesan tu peninggal pesan tu madah ke ex tuan rumah William anam anak Jamal, ex tuan rumah William anam anak Jamal udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026, niang tu dekat din tu malam 31 hari bulan 5 2026, bawa lorong 4H Taman Maliha Jalai Matang, lalu niang tu dekat Dianjung kena 1 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke sekali tu ke diterima Ari Kelina anak King. Jadi pesan tu nuju kabar melayan ni ke dia ba Panggau Pakit A Ngau B Pakit Sungai Melaban Sutung 2 buah rumah, Melugu Skim Melugu Tekalung Poai 2 buah rumah, Bayai Kelawah Engkeramut Indonesia serta kabar melayan ni ke Bukai ti ngelala niang keluang anak Gau tau ke bini ex tuan rumah King anak Muyu. Jadi pesan tu madah ke dekat gawaian tu serta merekat ke regang niang keluang anak Gau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 5 hari bulan 6 2026, merekat regang buat rumah Sidi Batu Besai Sri Aman, lalu kena 6 hari bulan 6 2026, nganjung regang. Jadi penerang ke Silia telepon ngagai kabar belayan ngagai Elvin Elvin anak Nyawin buat lumur 0137861238, tau ke ngagai Kelina anak King buat lumur 0197614919.
Nando isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke gawaian tu serta merekat ke regang niang keluang anak gau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 5/6/2026 merekat ke regang buat rumah Sidi Batu Besar Sri Aman. Lalu kena 6/6/2026 nganjung regang. Penerang ke siliat telefon ngagai Elvin anak Nyawin buat lumur kusung 13-786-1238 tau ke Kelina anak King bak lumur kusung 19-761-4919. Lalu pesan ke Siti Tuk Gi peringat kalau itu diterima hari kedua anak Sadan. Jadi pesan menuju Kabar Melayan ke dia di Indonesia. Kelawah, Keramut, Pakit, 3 buah rumah, Poai, Sebemban serta Kabar Melayan ya ke Ngelala Niang Michael anak Linang. Jadi pesan madah ke gawaian tu serta merekat keregang Niang Michael anak Linang. Niang Michael anak Linang. Jadi pengawak merekat keregang tu dekat diatur kena 5/6/2026 lalu 6/6/2026 ianya nganjung regang. Kabar Melayan dipinta datang ngagai rumah Sidi Batu Besar Sri Aman. Penerang ke siliak telefon ngagai Hillary anak Awil buat lumur kusung 17-797-6347. Nando isi pesan tu madah ke gawaian tu serta merekat keregang ni yang Michael anak Linang. Jadi pengawak merekat keregang dekat diatur kena 5/6/2026 lalu kena 6/6/2026 ianya nganjung regang. Kabar Melayan dipinta datang agar rumah Sidi Batu Besar Sri Aman. Lalu penerang ke siliak telefon ngagai Hillary anak Awil balumur kusung 17-797-6347. Nya pesan ke bisik diterima kami buat YFM. Jadi pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita di ditabur terus hari YFM di Kuching di tu Bungai Ambai Kesulai lagu hari After Gawon.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai-nyamai mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Perempu mana perjalanan kita? Pilih top.

sebab aib bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwah, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Kecerobah tu batang berita. Media nyadika bahan strategik menua nenduka pengelantang Malaysia dijaga. Upis Menteri Perengka Pengangkut Sarawak nganjung 115 ikut raban penerit atur matau pengelikun sungai. Perintah Besai jedia RM2.1 bilion ringgit ke pemansang kapit. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambuang bawa berita pagi YFM kena 30 hari bulan 5, 2026. Udah tu lagi peningah, isi berita.

media tidak bertakat, bertanggungjawab serta bisik etika nyadikaban strategik menua. Sidaknya negara nentu ke penegak, pengelantang ngau penyulut Malaysia terus dijaga. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof madah pangkuk pengawak pengarang berita ukai seminak ngatai ke berita ajak. Kebenar sidak nyadi jematan tidak berguna antara rakyat ngau perintah. Sinergi erat antara perintah ngau raban pengaman media boleh mantuk ngenatai ke polisi. Inisiatif ngau agenda pemansang menua ngau lebih efektif ngagai rakyat bak semua renggat. Bak jaman digital kemayar itu, pemar ngerembai ke penerang bulak, petenah ngau budaya sensasi. Berguna ke raban profesional media terus berpegai bak prinsip pengawak pengarang berita ti berpelasar ke fakta, integriti, ngau penuh tanggungjawab. 115 ikut pemesai penerit adat engau 15 buah bot laju dekat dianjung upis Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak dikena ngenuku ke agik pengawak matau pengelikun sungai berserimbai ngau pengerami ngintu Hari Gawai Dayak 2026. Operation tu dikemujur dengan Komiti Sungai-Sungai Sarawak lalu dekat dipejalai ke dalam dua renggat ianya berengkah Hari 28 ngagai 31 Hari Bulan 5 engau 5 ngagai 7 Hari Bulan 6. Tuk India hari penambah pemindah raban penumpang pulai ke menua ti ngena jalan sungai. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Negeri Sungai Ngau Tasik Dato' Henry Harry Jinab madah operasinya fokus ngagai palan strategik nyengkawam terminal sungai Ngau Jelatung. Semua raban penyedia servis bot dikingat nentuka bot sidak dalam gaya ti dikun disikap ngau kerban nyelamat serta bisik permit perengkap pengangkut sungai ti sah. Entik ndak nitiah ke syarat

lalu bercimat agi lebuh nengah jalai air tideras tikung tajam ngandur tindak tentu oleh dipedak. Operator bot megak dikingat ngambil kendak mic bot maya mabuk. Datuk Henry megak ngingat ke operator bot Anang Niki Kerega Tambang sepeneka hati maya musim pengeram itu. Tajak pan peminta pejalai tambah nyangka agi uliah diperunding berplasar ke guna operation ga peminta jam kedia tu. Agih belanja sepenyampau 2.1 bilion ringgit. Udah disediakan perintah besar ti bertuai ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk pemansang kandang menua kapit naka kediatu. Kaban Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nangta Linggi madah pengawak memansang ke suung ngau kapit megak terus dipejalai ke dengan agensi negeri bakal agensi pemansang Ulu Rajang Urda. Pemansang ukai semina berkawal ngau ngagak perengkah guna ajak tak megak berguna ke bantu nambah ke perata pemisi ngau tikas penghidup peranak menua tu. Kok ia Premier Sarawak seruran ngemerat ke agenda pemansang ti komprehensif ungkup rakyat. Agih belanja ke diuliah perintah Sarawak megak dekat terus disediakan pulai ngagak rakyat. Berbak ngonya buat renggat perintah besar Raban Tuai Alimayuh Bengkah Parti patut terus bekerjasama nerus ke agenda pemansang menua. Dia tu kita benar mendengar ke berita pagi hari YFM.

projek infrastruktur parit ngon tali air, skim parit Tanjung Tisak ngau kerja ngintu nebiang sungai di Pematang Pamutang sepawah dia tu benuang barenggak digagak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah projeknya udah dikemendarkan kena 5 hari bulan 1 tu tadi ngau ungkus kontrak 8.8 juta ringgit serta timpuh berjalan ke projeknya penglama 18 bulan. Nanti udah tembu ilak nyak dikarap ke ulih ngangkat ke pemanah sistem parit serta nyukung aktiviti beranak-peranak menuanya. Ungkur projek infrastruktur parit ngau entali air baru skim parit batang layar blok D di Betung udah ti udah dikemendarke kena 10 hari bulan 3 tahun nyin kemari ngau ungkus kontrak 29 juta ringgit yang merambu pengawak nyerah ke bagi projek nyak digagak berenggat-renggat serta nda ibuh nganti ke semua projek nyak tembok gagak. Cara tibansanya ngambil ke penguntung projek boleh disedia tumu agi ngagai pengguna lalu ngaunya mantuk merangsang aktiviti ekonomi kandang menua ditu. Pengawak masang lampu jalai bungkus RM600 RM600,000 di Kampung Meboi, Serian deka ngangkat ke penglikun ngau penglantang peranak menua pesisir kelebih lagi Maya Malamari. Projek tu dipercayakan dengan agensi penguasa pemansang Gerita Kuching GKCDA. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Dato' Martin Ben madah projeknya sebagai hari pengawak timajak di pejalai dikenak negap ke pemansang menua pesisir serta nyedia ke perengka guna asas kemana hagi ungkup rakyat. Lampu jalai ti dipasang di Kampung Moboy ngagai Kampung Batu Kudi dekat diterus ke berenggat ngagai beberapa kandang dur bukai dikena nentu ke mayu hagi peranak ngasai ke rengka gunanya. Naka kedai tu sepenyampau 1.5 juta ringgit udah dipelanja dikena berjalai ke mayu macam projek pemansang di Kampung Meboy. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS nerima zakat dagang 2026 sepenyampau 2 juta ringgit dari Komiti Palan Penyangkai Bintulu LPB. Dari penyampaunya RM250,000 dekat dipulaikan dikena ngutang ke pengawak berjalan ke program bantu ungkup Raban tiap menggunakan bantu di Bintulu. TBS megak nerima zakat korporat sepenyampau 1 juta ringgit dari Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Kedua-dua pengerami nyuak ke zakatnya dikemata ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Aman Johari Tun Openg. Yang megak bisa nerima penemuai basa dari Raban Delegation Yayasan Wakaf Sarawak. Penemuai

0: antaranya berandau ke sekedar agenda berkawal dengan pemansang ekosistem wakaf di Sarawak. Tut Nyengkawem perambu numbuh ke dana kelestarian wakaf Sarawak, ungkup pengawak ngatur ngau ngemansang ke aset wakaf, kelimpah ari pengawak ngeregap ke pangku pengawak wakaf, nyadi instrumen ungkup pemansang sosioekonomi Islam, tip meruan serta uliah merimpas tik tinggi. Berita tik ke penudi. Program Perumahan Rakyat PPR diada ndur nyedia ke palan diau sementara ruang bilik tik kurang perhatian pemisi tik ngentap ke pediau diri bak tanah perintah serta sidak ke bedau bisik belanja mpu rumah kediri mpu. Komiti Pemansang Pengawak Berumah HDC dalam sitik penerang madah ke programnya beri rega siwa ke baruah serta boleh dibeli ngau tempoh siwa maksimum 10 tahun. Dikenal tentu ke bantu pengawak berumah terus disedia ngagai raban tik patut, HDC berjalan ke pengawak meresa pematut raban penyewanya ari maya ke maya. Ngaunya meri peluang ngagai mayu hagi ruang bilik tik berguna ke bantu ngasai kerengka guna pengawak berumahnya. Antara sukut ke diperesa dalam proses ngelanjar ke siwa, nyengkaum timpuh siwa, penatai pemisi ruang bilik, ngempur rumah tau ke tanah, rekod bayar siwa ngau utiliti serta nitiah ke syarat siwa. Tiap itik peminta dekat diperhati ke baru, bertati ke mayuh macam sukut, tik mungkur perkara pengelantang pendiau. Kena hujung ke berita pagi, saat itu beritanya, berita batang berita dibaca baru. Media nyadi kabar strategik menua tentu ke pengelantang Malaysia dijaga. UPS Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak nganjung 115 ikut raban penerit atur matau penglikun sungai. Perintah besar nyediakan 2.1 bilion ringgit ke pemansang kapit. Tunaka kita mendiang ke berita pagi YFM sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arban serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Sehari itu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak, Datin Patinggi Hajah Laila, menjadi ke pengerami penumbuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute, SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patinggi Ali Kuching. Datin Patinggi Hajah Laila, kemegak patron FWI, bising ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu, nyadi pelasar nuang ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Pihak megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
6: Pesantu Ari YFM.
4: Jakuk dalam sarito, ianya belawak ke layak. Belawak ke layak. Reti jakuk dalam belawak ke layak, ianya nak nemu berbaik engkau pangan diri, tak seruran belayak, jam makai pan belayak. Contoh ayat, balat gaulah seduai tu dum, tak belawak ke layak nintiang hari. Ni memaya seduai tu tau selali engkau pangan diri, nyak nakak jakuk dalam sarito, belawak ke layak.
7: Jakuk dalam sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang hari 2, hari 4, gau hari 6.
8: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kena landak nyumai.
8: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
4: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
8: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Pandu nak
9: Mary. Oh, why? Dani, why? Dani, why?

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai dengan semua kita ke berbangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kita. Selamat Hari Gawai.

0: hai hai.
1: Di Sibian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

0: Cekuya. Dai udah biak-biak.
1: Eh, lagu baru bawah FM, lagu hari Filbert Roxy Gau Sweeney B. Ngelingit ranyai lagu kena merindang kita kelebih lagi kita ke udah ba rumah panjai baru ai mayuh program ke bisi diatur pada aku ke bisi dikunci ke kita ba media ramah mayuh program bisinya udah berengkah ngatur program berengkah 29 kemari kita udah ngatur mayuh macam pekit ke bisi diatur ba rumah panjai oh harap ke pengrami gawai daya tahun 2026 tu rami agi me hari tahun tahun ke sebedau tu oh. Jadi pukul 8 tu lagi peningat dia kita dekat Bugulan Gau Mr. Melangi buat program Leman Berita tak sepedaunya tu Siti lagi lagu gawai kena merindang kita lagu hari Ricky L Sima Gilbert Gawang Engau Jessica Timah Selamat Hari Gawai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan tengah, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.

nombor baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia bertisi radio mendiang ke program untuk seraya kita hanya dia ke diri. Angin itu tak kepatut bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertunggak ngopangan diri. Aku merindang kita bertisi radio ke sekali itu. Anak jawa hari radio au. Seraya kita gawak, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku mai cerita ke nyadi di Munua India ada di Nupai lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di Munua India ada di sanggup aku omunyi leka lagunya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kedek rindu nembiak kemaya reto nyak meh pengeran nanti siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah saya ko kita ana main-main nau pengrindu reto nan sigi datai ko pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun. Namanya Lata Bagwan Kare. Kalau kena kita medak sitik cerita. Cerita ke berkawa dengan ini kita tu berumur 61 tahun. Berkena cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisik sitik hari ingat tadi. Ya udah masuk pekit Belanda Marathon. 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon. Nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon. Ketegal laki ya. Ketegal laki kita tahu. Jadi tahu cerita ya. Bisik sitik hari yang tadi. Maya ini kita tahu. Badu kutai dalam rumah. Dia deh. Aki kita ingat tadi. Pedih dada. Akai. Pedih mendadak. Kau tahu dia solo. Kau apa tuai itu tadi. Nah ini mahal deh. Kau ini kita lata tu. Nah mulai nak saya tu. Ya nyok ke hospital. Kadang tu. Kau main stroke kan stroke. Kau tahu. Aki kita tu tadi. Oh dah nyuang kian. Dah tai di hospital dan tak pindah. Kita nemu bapak India dan nukai bakal. Kita di tu hospital dia. Nadai hospital bayar seringgit. Nadai hospital ke nak berbayar. Hospital free nadai dah dia nak tahu nak berbayar dek register berbayar dek dekat berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tahu nak bayar dulu baik receipt baru orang x-ray kita berkenyam tadi penanggulannya dek kita ditunya mai bayar kita seringgit mayuah pengawal cabut ngelik seringgit nanti kita